0: pendengar, tepat pukul 7 saatnya kita akan menuju Pertiga Jakarta untuk mengikuti berita sentral.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk?
2: Bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Protila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI ini dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
6: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
7: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya

0: Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
2: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
1: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
5: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
4: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
6: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
4: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
8: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
9: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
7: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
10: Laporan khusus.
11: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
12: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
11: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya, semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
13: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya di uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
12: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
14: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
12: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
15: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
16: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan otoritas jasa keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan
1: yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Oke. Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pagi hari ini Senin edisi 25 Mei tahun 2026, saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Miftahul Umar serta tim teknik multimedia Muhlis akan bersama Anda di program Sampang Menyapa. Pagi hari ini siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kita juga pada pagi hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pendengar, topik kita pada pagi hari ini di Sampang Menyapa yaitu sembelih hewan kurban dan pendistribusian daging sesuai dengan syar'i. Dan hadir narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ketua Komisi Fatwa MUI Bangkalan Bapak HM Mauridi MS, dan juga ada Bapak Raswan SPTMM selaku medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, begitu ya. Oke, baik, saya sapa dulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Mauridi, Pak Kiai. Ya, Waalaikumsalam Bapak, apa kabar Pak Kiai pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Amin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampang cerah, di sana juga cerah, begitu Pak Kiai?
2: Ya, ya.
1: Alhamdulillah. Oke. Okay. Baik, saya menyapa juga ada Pak Raswan. Assalamualaikum Pak Raswan.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, saya agak kecil begitu Pak mendengar suara Bapak.
3: Suaranya kecil ya?
1: Iya Pak.
3: Iya, ini memang terkendala. Oh. Pakai headset masalahnya. Ya,
1: tapi alhamdulillah sudah bisa mendengar. Kami mendengar kok Pak. Alhamdulillah. Kabar sehat ya, Pak Raswan pada pagi hari ini Pak.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima
3: ini
1: kasih.
3: Pagi ini teman-teman mau ke lapangan sepertinya.
1: Oh, tapi
3: saya menyempatkan waktu untuk siaran ini dengan.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih begitu Pak, di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk berbagi informasi kepada para pendengar begitu ya Pak ya, bersama RRI.
3: Siap.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak-bapak, topik kita adalah sembelih hewan kurban dan pendistribusian daging dengan sesuai dengan syar'i. Saya langsung ke Pak Yai dulu ya, Ketua MUI begitu Pak.
2: Iya.
1: Ya. Pak, bagaimana pandangan MUI sendiri, MUI Bangkalan terkait syarat sah hewan kurban menurut syariat Islam ini Pak? Iya.
2: Bapak, para pemirsa sekalian, bahwasanya pada bulan ini kita itu disunatkan untuk berkorban, tepatnya itu tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi waktu penyembelihan korban ini mulai dari tanggal 10 setelahnya sholat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya. Jadi selama 4 hari. Kemudian di dalam masalah kurban ini, kurban itu ada dua.
1: Yeah.
2: Yang pertama ada kurban wajib, kemudian ada kurban itu sunnah. Kurban wajib dan kurban sunnah itu nanti konsekuensi hukumnya itu berbeda. Bagaimana kurban wajib? Kurban wajib adalah berkorban yang dengan nazar. Jadi dia nazar aja, atau dia apa namanya bersumpah atau nazar, saya nazar untuk bulan Idul Adha ini saya akan berkorban.
1: Yeah.
2: Maka dia menjadi wajib berkorban. Atau dengan takyin, istilah kitabnya itu bahasanya pakai takyin, yaitu menentukan. Jadi dia memelihara kambing, kemudian dia langsung menunjuk salah satu kambing ini dengan ucapan bahwa kambing ini akan saya jadikan korban. Itu menjadi korban. Menjadi wajib. Kalau misalnya hanya membeli ke pasar atau anu dengan niatan dia tidak ingin berkorban wajib, artinya hanya ingin berkorban sunat, maka itu menjadi sunat. Konsekuensinya kalau korban wajib itu harus tasadduq semuanya, harus disedekahkan semua, itu korban wajib. Jadi dia tidak boleh makan, yang berkorban ini tidak boleh makan sedikit pun, tidak boleh makan dia dan keluarganya. Nah, kalau korban sunat itu sebaiknya makan, ya, ya bahkan itu lebih baik makan kalau korban sunat, korban itu sunat untuk dirinya dan keluarganya. Itu namanya tabarukan istilahnya. Terus yang dimaksud hewan korban itu apaan? Hewan korban ini menurut sepakatan para ulama atau nas-nas hadis itu adalah kambingnya. Kambing ini sebenarnya yang paling bagus untuk dijadi, untuk dibuat korban. Terus ada sapi atau unta. Atau kalau di sini ya bisa nanti kerbau itu juga masuk, karena kerbau itu sejenis sapi. Ya. Terus apa namanya hewan yang dikorbankan, sapi atau kambing atau kerbau, kalau di sini ya di sini kan enggak ada unta di sini. Kambing yang dikorbankan itu kambing yang sehat atau hewan yang sehat. Hewannya gemuk, ya. Tidak boleh kalau korban itu apa kambingnya kurus dibuat korban, itu tidak boleh. Jadi korbannya harus sehat.
1: Kalau kurus dikorban penyiksaan sehat. Ya Pak Yai.
2: Korban ini apa nama juga umurnya ya. Kalau kambing besar itu umurnya 1 tahun atau umur apa namanya istilahnya maduranya itu pongkak ya, istilah maduranya. Kalau katanya orang Jawa itu puwel. Jadi ada pongkak. Umur pongkak itu biasanya kalau kambing besar itu 1 tahun memasuki umur kedua tahun ya, masuk kedua tahun. Jadi 1 tahun lebih, 1 hari atau lebih. Pokoknya 1 tahun lebih. Itu sudah bisa dibuat korban. Kalau kambing kecil itu biasanya itu 2 tahun. 2 tahun baru pongkak. Sehingga kalau kambing kecil itu umurnya 2 tahun. Jika ada kambing besar umurnya 1 tahun tapi belum pongkak, itu sudah bisa. Jadi batasannya itu pongkak dan atau umur, pongkak atau umur. Ya, terus sehat. Kambing misalnya buta, ya buta matanya buta satu itu tidak bisa dibuat anu. Atau kambing pincang itu tidak bisa dibuat berkorban. Kambing kurus, kambing pincang, kambing buta atau kupingnya. Kupingnya itu apa? Potongan, terpotong kupingnya waktu untuk
1: cacat itu. Begitu Pak Yai ya.
2: Iya, cacat. Jadi sehat dari sehat ya. Harus gemuk gitu. Walaupun enggak gemuk-gemuk banget. Yang penting tidak terlalu kurus lah. Kalau kurus enggak boleh. Kalau masalah itu apa namanya tanduk, itu kan juga kadang orang Madura mempermasalahkan tanduk. Tanduk itu begini ya, kambing kalau misalnya patah tanduknya itu, kalau mengganggu kesehatan tubuh, mengganggu perkembangan daging, itu memang tidak boleh. Kalau perkembangan daging tidak masalah, walaupun tanduknya patah itu tidak masalah, perkembangan dagingnya itu tidak apa-apa, boleh dibuat korban. Jadi kalau yang sampai merusak, mengganggu perkembangan daging, itu tidak boleh kalau tanduknya patah. Kalau tidak merusak, jadi hampir rata-rata tanduk yang patah itu tidak sampai merusak kepada perkembangan daging. Sehingga itu boleh untuk dibuat korban. Begitu.
1: Jadi itu tadi beberapa syarat sahewan begitu ya Pak Yai ya, menurut syariat Islam. Jadi tadi juga diinformasikan bahwa ada kurban wajib dan sunnah begitu. Ini juga saya baru dapat ilmu begitu ya pada pagi hari ini. Baik, Pak Yai, saya ke Pak Raswan dulu nih. Pak Raswan, tadi kita sudah melihat syarat sah hewan untuk kurban begitu dari MUI begitu. Nah, bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan hewan kurban sendiri, Pak Raswan, sebelum disembelih agar sesuai dengan syariat dan aman juga dikonsumsi ini, Pak Raswan?
3: Ya, terima kasih izin, Pak. Iya,
1: ya, saya kecil sekali, Pak. Kami menerimanya, Pak.
3: Halo.
1: Ya. Dengar, Bu. Ya, sudah, Pak. Cuman ya, agak dinyaringkan sedikit ya, Pak.
3: Ada kendala teknis terkait.
1: Iya, enggak apa-apa, Pak.
3: Dengan suaranya. Mm-hmm. Sudah dengar ya?
1: Iya, sudah.
3: Baik. Suatu kehormatan besar bagi kami di Dinas Peternakan diundang oleh RRI Sampang untuk berbagi sedikit ilmu terkait bagaimana kesehatan hewan, bagaimana persiapan untuk pemotongan dan pendistribusian dagingnya nanti.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suatu kehormatan bagi kami yang di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan. Izin terkait dengan kesehatan hewan, tadi Pak Kiai sudah menyampaikan terkait bagaimana syarat-syarat syarat untuk hewan kurbannya. Kalau kami di Dinas Peternakan adalah yang dilihat adalah sehatnya. Sehat.
1: Sehat dan aman dikonsumsi lihat, begitu ya Pak ya?
3: Ya, aman untuk dikonsumsi. Sehat itu ditandai dengan apa? Tadi pada saat kita beli di lapak-lapak hewan kurban, dipastikan kondisinya dilihatkan secara kasat mata itu lincah. Terus nafsu makannya juga normal. Terus suhu tubuhnya itu tidak lebih dari 40, antara 38 sampai 40 derajat. Terus kalau perlu pada saat kita lihat di kandang lapak itu dikeluarkan untuk melihat apakah dia jalannya normal atau tidak gitu. Yang tidak kalah penting adalah pada saat kita mau beli dipastikan ada surat keterangan kesehatan hewan.
1: Oh, itu yang terpenting ya Pak Raswan ya.
3: Betul. Okay. Ya. Itu itu dikeluarkan oleh dokter hewan. Mereka memeriksa seperti tim kami hari ini ke lapak-lapak untuk memeriksa memastikan hewan kurban layak dan sehat secara kesehatan hewan dengan kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan kurban.
1: Jadi dilakukan pemeriksaan ke lapak-lapak langsung diberikan surat kesehatan pada saat itu juga begitu. Betul. Pak Raswan.
3: Betul ya, jadi untuk hewan-hewan yang sehat kita berikan surat keterangan kesehatan hewannya. Sedangkan untuk yang kurang sehat dan tidak sesuai, kami sarankan kepada lapak-lapak untuk dikarantina. Dikarantina terlebih dahulu, atau kalau memang tidak memungkinkan dan penyakitnya itu membahayakan untuk ditangguhkan untuk dijual gitu. Kalau bisa jangan tahun ini dijual, tapi jual tahun depan gitu. Kalau sakitnya yang tidak membahayakan dalam artian zoonosis. Kan ada penyakit hewan yang bisa menular dari hewan ke manusia begitu.
1: Begitu ya Pak ya. Jadi
3: itu yang membahayakan. Contohnya,
1: contohnya
3: ada penyakit antrak dan brucellosis. Itu.
1: Kalau yang sekarang, Pak, penyakit apa nih Pak yang barangkali?
3: Kalau sekarang ini kan Madura secara keseluruhan memang dinyatakan bebas dua penyakit itu.
1: Oh gitu, alhamdulillah.
3: Mungkin yang ditemui di lapangan, mungkin yang harus diwaspadai adalah penyakit PMK biasanya pada sapi atau LSD yang lato-lato itu ya, betul-betul. Yaitu. Atau pada kambing itu biasanya skabies. Itu tiga penyakit itu yang tidak berbahaya sebenarnya untuk kesehatan manusia, tapi dalam proses pemotongannya harus diperhatikan bagian-bagian tertentu yang memang harus dipisahkan, tidak boleh dikonsumsi begitu.
1: Tadi Bapak mengatakan untuk penyembelihan begitu, ini bagaimana peran Dinas Peternakan sendiri Pak dalam memastikan bahwa proses penyembelihan ini dilakukan dengan kaidah syar'i dan juga higienis begitu Pak Raswan?
3: Baik, kami di Dinas Peternakan sudah melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada masjid-masjid yang akan melaksanakan pemotongan sesuai dengan edaran, surat edaran Permentan nomor 114 2014 terkait pemotongan hewan kurban. Jadi di situ bagaimana mulai menerima hewannya di kandang gitu. Maksudnya dari dikirim dari lapak itu diterima harus posisinya harus
1: mempunyai tempat
3: penampungan sendiri begitu, tidak boleh harus nyaman.
1: Iya.
3: yang pertama adalah hewan harus nyaman, harus sesuai kesejahteraan hewan.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, makannya juga harus tercukupi di kandang itu.
1: Mm-hmm.
3: Makan dan minumnya harus tercukupi. Setelah itu, setelah 12 jam sebelum dipotong, sebenarnya yang baik adalah hewan harus dipuasakan.
1: Yeah.
3: Untuk makannya, tapi tetap dikasih minum, begitu.
1: Mm, oke.
3: Okay. Dan dihindarkan dari kerumunan, terutama biasanya anak-anak atau orang-orang yang melihat gitu. Jadi lokasi pemotongannya itu benar-benar harus steril dari kerumunan orang, karena khawatirnya pada saat pemotongan terus hewannya stres dan lain sebagainya akan ngamuk begitu.
1: Iya, iya, iya. Oh gitu, ya. Jadi mengantisipasi ngamuk itu ya itu harus dihindari dari keramaian orang begitu. Betul. Ya para suan.
3: Jadi,
1: ya.
3: Jadi hewannya harus dibikin nyaman dulu.
1: Okay,
3: harus nyaman dulu.
1: Biar tidak stres.
3: Memperhatikan kesejahteraan hewannya begitu.
1: Oke, okay. Tapi ini surat itu edaran sudah disampaikan
3: sudah
1: begitu.
3: Sudah seminggu yang lalu kita kirimkan ke masjid-masjid terkait surat edarannya. Bagaimana tata cara pemotongannya juga, bagaimana cara pengemasan dagingnya juga, begitu.
1: Oke, sudah ya. Oke, saya ke Pak Kiai dulu nih, Pak. Pak Kiai, bagaimana Pak kalau tata cara penyembelian hewan kurban, Pak, yang sesuai dengan tuntunan syariat sendiri, begitu, Pak Kiai? Ya. Kalau tadi Pak Rasul sudah menyampaikan mengirimkan edaran, begitu, Pak?
2: Sebenarnya tata cara penyembelihan yang sudah dikatakan oleh Pak Raswan ini barusan itu sebenarnya yang terbaik memang dalam syariat Islam itu memang harus dijaga, termasuk tadi dipuasakan itu sebenarnya baik untuk menghilangkan penyakit-penyakit, ya. Terus juga dijauhkan dari kerumunan itu termasuk bagian dari tata cara yang utama dalam penyembelihan kurban.
1: Oke.
2: Okay. Terus jauh tidak melihat apa namanya pisau yang akan disembelihkan itu, ya.
1: Oke. Okay.
2: Jangan diasa di pinggirnya hewan.
1: Hewan. Stres ya, Pak.
2: Atau hewan yang lain itu supaya agak dijauh biar tidak stres kata tadi itu. Itu sebenarnya diatur dalam syariat yang seperti itu. Cuma itu bagian dari penyembelihan yang utama.
1: Oke.
2: Okay. Artinya tata cara yang paling utama dalam menyembelih.
1: Berarti ada ada ketentuan khusus ini Pak terkait posisi, doa, niat begitu ya Pak Yai?
2: Iya. Ada yang harus ya, yang harus itu kita semua sudah tahu. Yang harus sembelihan itu kata Rasulullah SAW, "Faidah zabah tu fahsini zibha." Kalau kamu menyembelih hewan, maka perbaikilah cara menyembelih. Termasuk diantaranya menyembelih yang bagus adalah yang harus, bukan bagus, tapi harus dengan pisau yang sangat tajam. Ya, jangan sampai hewan itu apa namanya putusnya tenggorokan itu bukan karena pisau yang tajam, tapi karena kuatnya orang yang nyembelih. Jangan sampai seperti itu.
1: Oh gitu, jadi
2: karena
1: harus pisau
2: punya tenaga dulu yang kuat, sehingga pisau yang tumpul bisa juga.
1: Betul, betul.
2: Apa namanya?
1: Bisa terputus lah begitu Pak Yai.
2: Bisa
1: ya
2: memutuskan itu haram, kata Rasulullah itu haram.
1: Oke.
2: Okay. Jadi harus dengan sembelihan yang pisaunya tajam, kemudian harus lepas, harus apa namanya putus tenggorokan, jalannya nyawa dengan jalannya makanan itu harus putus, bukan hanya apa namanya bukan hanya sobek tapi harus putus. Kalau sobek itu nanti menyebabkan sembelihannya haram. Terus dan yang menyembelih itu tidak wajib sebenarnya membaca bismillah atau Allahu Akbar. Itu hanya sebuah anjuran untuk orang yang menyembelih korban, misalnya membaca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika, itu anjurannya, itu anjuran, bukan satu kewajiban. Tapi kalau dibaca itu bagus, Allahumma hadza minka ya Allah, ini adalah rizki dari engkau ya Allah, wa ilaika dan aku korbankan untukmu ya Allah, fataqabbal. Maka terimalah korban kami ini ya Allah. Kama takobbelta. Sayyidina Sayyidina Muhammad sebagaimana engkau menerima korbannya Nabi Muhammad dan korbannya Nabi Ibrahim. Ya, baca bahasa Indonesia atau bahasa Madura ya enggak apa-apa. Ya Allah, ini adalah korbanku, ini rezeki darimu ya Allah, dan aku korbankan untukmu ya Allah. Untuk aku korbankan untukmu, maka terimalah korban kami ini ya Allah, sebagaimana engkau menerima korbannya Nabi Muhammad dan korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Oke.
2: Itu bacaan-bacaan yang sunnah, kemudian baca bismillah, Allah Akbar, sembelih. Yang penting yang menyembelih itu adalah tadi itu juga anjuran ya, yang menyembelih orang yang baik, orang yang Islam, orang yang taat, itu hanya sebaiknya, bukan harus. Nah, misalnya kalau yang menyembelih itu orang yang tidak pernah sholat, ya tidak apa-apa, hasil sembelihannya tetap halal. Hanya kalau menyembelih itu orang yang baik, itu semakin bagus gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi yang penting dalam sembelihan itu tidak wajib baca bismillah ya. Yang penting yang menyembelih itu orang Islam.
1: Oke, itu yang pertama begitu ya Pak Yai ya. Oke, baik. Itu tadi tata caranya begitu. Saya ke Pak Rasuan lagi. Tadi Pak Yai mengatakan salah satu penyembelihan itu adalah pisau yang tajam begitu Pak. Nah ini bagaimana Pak Rasuan sendiri atau Dinas Peternakan sendiri ini memastikan alat penyembelihan ini memenuhi standar kebersihan dan tidak menimbulkan risiko kontaminasi begitu Pak Rasuan. Ada nggak edaran untuk barangkali ada pemeriksaan khusus begitu Pak Rasuan?
3: Baik, pada saat hewan datang dari lapak-lapak, biasanya tim kami juga melakukan pemeriksaan antemortem namanya, pemeriksaan sebelum dipotong di masjid-masjid.
1: Yeah.
3: Itu keputusannya nanti dilakukan oleh dokter hewan atau para medik. Keputusannya adalah apakah hewan itu layak untuk dipotong atau ditolak untuk dipotong.
1: Oh gitu. Oke.
3: Jadi kalau memang kalau sudah dapat surat keterangan kesehatan hewan dari lapak-lapak, insya Allah itu layak dipotong. Tapi kami lakukan pemeriksaan lagi.
1: Iya. Iya. Pak Rasuan, kami mengalami sedikit kendala nih Pak, mendengar suara Bapak. Iya, ada. Ya, akhir bagus
3: sudah,
1: Pak. Iya, siap.
3: Oke. Jadi kalau pemeriksaan tadi saya lanjutkan. Pemeriksaan itu kami melakukan.
1: Iya. Kami mengalami kendala lagi nih Pak. Seperti ada suara gemerisik begitu Pak.
3: Iya di ruangan sebelah ini. Di ruangan sebelah, mohon maaf, di ruangan sebelah memang agak gini. Sebentar.
1: Iya.
3: Sudah dengar?
1: Sudah Pak. Oke ya, bisa baik. Lanjut Pak.
3: Jadi pemeriksaannya di masjid-masjid juga dilakukan pemeriksaan begitu.
1: Oke.
3: Yang tidak kalah penting adalah bagaimana tata pengelolaan tempat pemotongan. Jadi yang pertama personalnya.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi yang melakukan pemotongan itu yang pertama harus harus menggunakan alat pelindung diri.
1: Oke.
3: Petugasnya, ini untuk petugasnya.
1: Untuk petugasnya, oke.
3: Ya, betul. Itu harus menggunakan alat pelindung diri. Contohnya apa? Menggunakan sarung tangan, masker, atau celemek, begitu.
1: Oke.
3: Ya, terus harus dibedakan juga antara area orang yang bekerja di area kotor dan area bersih.
1: Begitu ada pembedaan begitu, Pak?
3: Harus ada pembedaan.
1: Oke. Kalau tidak dibedakan,
3: terjadi kontaminasi begitu.
1: Iya.
3: Khawatirnya mengkontaminasi pada daerah bersih yang di situ ada daging.
1: Iya.
3: Ya. Terus yang selanjutnya yang harus diperhatikan juga adalah pada saat pemotongan yang harus diperhatikan adalah tidak boleh dilakukan pada saat menjatuhkan terutama dengan menggunakan tali itu.
1: Iya.
3: Kita juga sudah kemarin tanggal 13 ya dengan Pak Kiai kita melakukan pelatihan sosialisasi.
1: Oh, ada pelatihan juga begitu ya. Begitu. Oke, okay. Ada pelatihan untuk juru sembelih Pak Juleha.
3: Ya, betul. Tanggal 13 kemarin kami di Galis Dejo kami dengan Pak Kiai kerjasama dengan MUI.
1: Oke.
3: Okay. Pada saat dipotong itu harus memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan. Jadi hewannya harus pelan-pelan menjatuhkannya. Tadi Pak Kiai juga menyampaikan pisaunya harus tajam, itu bagian dari memperhatikan kesejahteraan hewan begitu.
1: Oke, itu jadi sudah dilakukan juga kayak seperti pelatihan-pelatihan untuk juru sembelih ya. Ini atau Juleha begitu ya.
3: Sosialisasi dan pelatihan betul.
1: Oke, kalau untuk mekanisme pengawasan distribusi daging kurban begitu Pak, agar tetap sesuai dengan syariat, adil, merata, aman secara kesehatan, ini seperti apa dari Dinas Peternakan sendiri Pak Raswan?
3: Baik.
1: Nanti kita akan melihat dari MUI begitu ya Pak Yai ya.
3: Baik. Oke. Okay. Nanti Pak Kiai terkait syariatnya. Kami melihat dari sudut pandang kesejahteraan hewan, kesejahteraan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewannya Mbak Rini.
1: Iya.
3: Baik. Setelah daging dibungkus, nah ini ada titik kritis juga.
1: Iya.
3: Pembungkusnya adalah harus yang plastik yang bening dan food grade.
1: Oh gitu, oke. Okay.
3: Ya, tidak boleh pakai tas kresek yang warna hitam.
1: Itu kenapa Pak?
3: Karena yang warna hitam biasanya itu plastik yang kalau tidak salah itu plastik daur ulang.
1: Oke.
3: Mengawat, yang dikhawatirkan menjadi korosi terhadap daging, korotif terhadap daging. Jadi dikhawatirkan malah jus dagingnya menjadi tercemar begitu.
1: Oke, plastiknya harus bersih.
3: Harus food grade atau biasanya dengan besek atau daun jati, daun pisang juga bisa. Itu lebih aman. Begitu. Terus yang harus diperhatikan lagi adalah distribusi daging dan jeroan tadi itu tidak boleh dijadikan satu begitu.
1: Okay.
3: Tidak boleh disatukan, harus dipisahkan. Jadi jeroannya dimasukkan plastik tersendiri, baru dimasukkan ke tempat yang plastik yang ada dagingnya.
1: Oke.
3: Begitu.
1: Ini sudah
3: terus
1: di
3: waktunya.
1: Iya, Pak.
3: Ya. Sudah kita lakukan sosialisasi.
1: Sosialisasi juga ya. Oke. Okay. Ya,
3: ke masjid-masjid juga. Terus yang selanjutnya adalah distribusinya tidak boleh lebih dari 4 jam.
1: Oh.
3: Harus secepatnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena kalau lebih dari 4 jam dikhawatirkan daging ini kan barang yang mudah rusak begitu.
1: Okay.
3: Jadi harus segera didistribusikan. Panitia harus segera mendistribusikan daging-daging yang sudah dibungkus untuk ke penerima manfaat begitu.
1: Nah,
3: untuk ini kan di tataran panitia ya. Kalau kita bicara di tataran penerima manfaat atau yang menerima daging kurban itu juga harus diperhatikan juga ini.
1: Oke. Okay.
3: Ada beberapa
1: apa
3: hal
1: itu,
3: yang
1: Pak?
3: Diperhatikan begitu. Yang pertama terkait dengan daging itu tidak boleh dicuci.
1: Oh, oke. Okay.
3: Begitu. Karena kalau dicuci, khawatirnya air limbah cuciannya itu juga bisa mencemari begitu. Okay. Nah, yang kedua, apabila terpaksa harus dicuci, itu dagingnya harus direbus begitu.
1: Direbus cepat dimasak, dimasak begitu
3: dulu,
1: ya Pak.
3: Selama 30 menit baru setelah itu dicuci dan disimpan begitu. Yang terbaik adalah langsung disimpan ke freezer sebenarnya.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau menerima daging kurban langsung masukin freezer gitu ya Pak ya?
3: Betul ya, betul. Okay. Dimasukkan freezer. Dan kalau terpaksa kotor harus dicuci. Jangan dicuci tapi langsung direbus begitu.
1: Oh gitu. Oke. Okay.
3: Ya. Terus tadi ada yang terlewat sedikit, mohon maaf. Balik lagi ke panitia, ada satu yang terlewat. Ya, ini sangat penting sebenarnya. Karena semua rangkaian itu sempurna, tapi hal ini tidak diindahkan, itu juga berbahaya. Yaitu pengelolaan limbahnya, Mbak Rini.
1: Oh, iya betul, Pak. Ini dibuang kemana ini, Pak, limbahnya, Pak?
3: Tapi semua rangkaian ibadahnya sudah sempurna, tapi limbahnya mengotori, malah mengurangi.
1: Betul.
3: Begitu, Pak Kiai, ya.
1: Ibadahnya.
3: Mengurangi
1: ya, betul.
3: Kesahan dari pemotongan itu.
1: Oke, okay, ini limbahnya seperti apa?
3: Limbahnya itu sebisa mungkin dibuatkan kayak ipal sederhana. Mungkin lubang lah, lubang di masjid itu. Jadi jangan dibuang ke sungai.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi mencuci jeroan di sungai itu tidak dianjurkan begitu.
1: Oke.
3: Jadi pencuciannya juga harus di masjid dan aliran airnya itu ditampung tersendiri. Karena kalau dibuatkan lubang dan nanti ditutup itu juga kan menjadi pupuk begitu, jadi kompos.
1: Oke, baik.
3: Ya.
1: Itu ya Pak ya.
3: Begitu,
1: dari ini, ya. Dari segi kesejahteraan dari, dan kesehatan begitu ya, dari betul, untuk ya. Panitia dan juga penerima begitu. Jadi apa yang harus betul, kita lakukan ya. Ketika kita mendistribusikan daging kemudian menerima daging begitu. Kalau dari MUI ya. Pak Yai, nah ini dia. Bagaimana Pak pembagian daging kurban antara mustahik, pekurban, masyarakat umum begitu menurut fatwa MUI sendiri ini Pak Yai? Kalau tadi dari segi kesehatan sudah Pak.
2: Ya. Itu gini, kurban ini beda dengan zakat ya. Kalau zakat itu memang ada asnafus samaniyah, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sementara kalau kurban ini, itu tidak harus seperti itu. Tetapi ada yang harus, harus mendapatkan distribusi dari korban, dari daging korban ini adalah yaitu al-masakin wal-fuqara. Walaupun orang miskin ini hanya satu orang, fuqara ini satu orang, kemudian yang lain diberikan pada orang yang ya mampu, itu tidak masalah. Tapi ada keharusan daging ini juga masuk ke orang fakir miskin sekalipun. Cuma secara sosial ya juga anjuran dalam agama kita itu kan memang dianjurkan itu untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya antara fakir, fuqara, terus du'afa itu anjuran. Kalau kewajibannya mereka harus dapat memang walaupun sedikit dan dari korban bisa diberikan kepada siapapun setelah itu.
1: Sesuai dengan manfaat kurban begitu ya Pak Yai, berbagi ya. Begitu ya, oke.
2: Okay. Bahkan kalau misalnya kita itu ada di satu tempat yang di sekeliling kita itu banyak yang non-muslim misalnya, ya kita berikan kepada mereka itu mengikuti ulama yang itu yang memperbolehkan untuk, kalau di Madura kan insya Allah ya, adalah.
1: Ya, sedikitlah begitu ya Pak ya.
2: Mengerti.
1: Minoritas, oke.
2: Kalau kita hidup di Papua, hidup di Sulawesi Utara misalnya, atau di Medan, yang kita bertangka dengan
1: mayoritas muslim, mereka kita, begitu.
2: Ya. Oke. Okay. Sebaiknya seperti itu. Okay. Jadi tidak ada cara khusus, hanya harus yang sebagian daging itu harus diterima oleh orang fakir dan miskin.
1: Oke, Pak Yai. Iya. Pak Yai, bagaimana Pak sikap MUI sendiri Pak terhadap praktek modern seperti pengemasan vakum gitu kan Pak untuk daging divakum atau didistribusikan melalui lembaga sosial ini Pak? Kalau menurut sikap MUI sendiri seperti apa ini Pak?
2: Ya, sebaiknya modern. Begini. Melalui lembaga sosial itu ya bagus juga.
1: Iya.
2: Asalkan begini. Yang berkorban memang di masyarakat sekitar. Jadi jangan-jangan nanti tetangganya nggak dapat, justru orang yang jauh yang dapat. Itu nggak boleh, nggak baik lah. Misalnya kita berkorban melalui yayasan-yayasan ya. Ada yayasan Surabaya korban. Itu sebaiknya nggak begitu, karena kita itu punya hubungan sosial dengan masyarakat sekitar kita, dengan keluarga kita, itu harus kita
1: dahulukan begitu dahulukan. Ya Pak Yai.
2: Iya. Oke. Kita dahulukan mereka.
1: Tapi gitu. Tapi tidak masalah begitu ya Pak Yai ya.
2: Iya, enggak masalah.
1: Enggak masalah.
2: Cuma sebaiknya kan harus orang lain nanti enak, tetangganya enggak enak kan gitu kan. Iya, tetangga iya. Didahulukan, terutama keluarga. Itu anjuran-anjuran dalam Quran itu, ya zawil kurba, ya. Zawil kurba, wal masakin, wal fuqara, itu memang didahulukan.
1: Okay.
2: Jadi keluarga dekat, kemudian al-jari, yaitu tetangga. Tetangga itu katanya Nabi itu sampai 40 rumah dari rumah kita. Karena hak tetangga ini juga ada. Jadi orang itu punya hak, ya, hak keluarga. Keluarga yang bertetangga berarti punya dua hak. Kemudian Islam ada tiga hak. Ada keluarga, dia muslim, dia tetangga. Nah, kalau misalnya bukan keluarga, tetangga, dia muslim, dia punya dua hak. Jadi hak tetangga dan hak muslim.
1: Oke.
2: Kemudian kalau misalnya orang non-muslim, yaitu punya satu hak, yaitu hak tetangga. Jadi tetap mereka untuk punya, untuk mendapatkan kenikmatan dari kita, nikmatan yang lebih yang kita miliki, mereka juga bisa merasakan nikmat itu.
1: Oke, gitu. Baik. Saya ke Pak Raswan lagi nih, Pak Yai. Pak Raswan, tadi kan saya mengatakan ke Pak Yai bagaimana dengan pengemasan yang modern begitu, Pak, seperti di vakum begitu, Pak. Nah, ini seperti apa? Tadi Bapak menyampaikan ketika kurban sekotor apapun, daging kurban itu langsung masuk freezer atau boleh dibersihkan tapi dimasak begitu, Pak, 30 menit. Kalau vakum seperti apa ini, Pak? Pak Raswan.
3: Baik, sebenarnya prinsip pemotongan yang baik itu adalah pemotongan di rumah potong hewan.
1: Oke.
3: Kalau rumah potong hewan yang modern, itu adalah daging itu langsung masuk ke freezer. Jadi di ini kan dulu apa namanya, di blast dulu, di pembekuan cepat.
1: Oh.
3: Nanti setelah itu dimasukkan cold storage, dipotong-potong sesuai kebutuhannya kan, bagian-bagiannya. Ada parting, oh, daging paha, daging mana begitu. Nah, itu dipotong-potong sesuai itu kalau di RPH, cara RPH, RPH yang modern.
1: Oke.
3: Untuk pengemasan tadi yang bagus adalah memang seperti itu, harusnya di vakum.
1: Oh, langsung di vakum.
3: Setelah itu dimasukkan ke dalam cold storage kan begitu. Itu namanya distribusi rantai dingin.
1: Oke.
3: Rantai dingin itu kan dengan apa? Harus dengan semuanya serba pakai cold storage begitu. Pengirimannya pun dengan kendaraan yang berpendingin begitu.
1: Iya, jadi lebih aman itu, begitu ya,
3: itu
1: Pak Raswan.
3: Jaminan untuk kesehatan dagingnya sebenarnya.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi lebih aman begitu ya, Pak Raswan ya, tapi
3: lebih aman sebenarnya, tapi
1: ya itu.
3: Ya, kalau itu diterapkan di panitia kurban kan tidak memungkinkan.
1: Iya, betul. Oke, baik. Tapi yang penting aman dulu nih.
3: Kan karena fasilitasnya biasanya di panitia itu kan ya memang seperti itu.
1: Seadanya lah begitu ya, Pak ya.
3: Seadanya, dan itu harus segera, makanya tadi saya sampaikan harus segera didistribusikan begitu.
1: Oke.
3: Biar langsung dapat, langsung disimpan oleh penerima manfaat tadi.
1: Oke, baik. Pak Raswan, ini informasinya Presiden Prabowo juga kembali membeli sapi kurban begitu, Pak, di Bangkalan. Nah, mungkin bisa dijelaskan proses dan jumlahnya berapa, kemudian disalurkan kemana saja ini, Pak?
3: Baik, betul, ada sapi bantuan presiden atau sapi bantuan masyarakat. Itu kalau tahun ini satu ekor, Mbak Rini.
1: Oh, satu ekor.
3: Kalau tahun, ya, tahun kemarin kita Bangkalan dapat alokasi 4 ekor.
1: Oh, gitu.
3: Satu ini hanya satu ekor, dan itu memang sapinya ada kriterianya, Mbak Rini.
1: Iya.
3: Sapinya itu harus minimal beratnya 1 ton.
1: Iya.
3: Nah, 1 ton itu dan harus dibeli di peternak lokal. Jadi bagian dari pemberdayaan peternak lokal. Tahun ini kita dapat sapi dari Kokop.
1: Dari
3: itu beratnya 1,9
1: ton.
3: 1,9 kilo. Wish. Begitu.
1: Oke.
3: Okay. Dengan harga kurang lebih ya antara 120-an juta begitu.
1: Disalurkannya di mana aja nih, Pak?
3: Untuk penyalurannya tahun ini kita di Masjid Fatih Asyafi'i di Senenan kebetulan.
1: Oke.
3: Okay. Ya, itu sebenarnya pendistribusiannya untuk masyarakat Bangkalan secara keseluruhan sebenarnya, dalam artian sebisa mungkin menjangkau banyak penerima manfaat begitu.
1: Tapi untuk kesemuanya kayaknya susah deh, Pak, tidak nyampe ya, Pak ya.
3: Kalau semuanya dapatnya kecil-kecil tidak mungkin. Minimal yang seperti Pak Kiai tadi sampaikan di sekitarnya.
1: Di sekitarnya dulu didahulukan begitu ya, Pak Yai ya. Oke, okay, baik. Pak Raswan, barangkali sebelum saya terakhir ke Pak Yai nih, Pak, apa pesan atau seperti apa nih Pak strategi kolaborasi antara Dinas Peternakan, Takmir Masjid dan masyarakat untuk memastikan kurban berjalan sesuai dengan syariat dan juga aman konsumsi dan apa ini pesan utama dari Dinas Peternakan kepada masyarakat terkait kesadaran memilih hewan kurban sehat dan proses sembelih yang benar. Mungkin kita punya waktu sesingkat mungkin begitu Pak Raswan. Silakan.
3: Siap. Baik, terkait bagaimana
1: strategi kolaborasi.
3: Strategi kolaborasi, kami sudah bekerjasama dengan masjid-masjid. Masjid-masjid itu juga tiap tahun kan melakukan pemotongan.
1: Yeah.
3: Dan kita juga sudah sosialisasi ke masjid-masjid. Di samping itu, kami memastikan ke masjid-masjid itu satu kata sebenarnya. Ini kan ibadah rutin sebenarnya, ibadah rutin tiap tahun.
1: Ya, sudah begitu. Dilakukan terus.
3: Rutinitas yang setiap tahun, tapi bagaimana rutinitas ini harus bisa memberi makna ibadah begitu. Dalam artian, kita harus memperhatikan higien sanitasinya.
1: Ya.
3: Terus, hal-hal lain terkait dengan sapinya harus sehat dan lain sebagainya. Tadi yang seperti saya sampaikan, itu juga harus diperhatikan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana limbah itu juga harus diperhatikan begitu, Mbak Rini.
1: Oke, baik. Pesannya itu ya Pak ya tadi Pak ya untuk
3: ya pesannya kepada masyarakat, kepada takmir masjid seperti itu. Jadi hewannya harus diperhatikan, hewannya harus sehat, jadi biar kurbannya berkah begitu.
1: Oke, baik Pak Raswan. Saya ke Pak Yai nih Pak, yang terakhir Pak barangkali. Ya. Apa ini Pak pesan MUI sendiri kepada masyarakat agar ibadah kurban juga tidak hanya sah secara syariat tapi juga membawa maslahat sosial begitu Pak. Dan bagaimana juga strategi MUI Bangkalan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kurban yang sesuai dengan syariat. Kita punya waktu singkat banget ini Pak Yai. Silakan Pak Yai.
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya kita kembali kepada hikmah daripada kurban itu sendiri. Bagaimana disyariatkannya berkurban dalam tiap tahun, itu adalah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama satu tahun ini kita mendapatkan nikmat dari Allah yang luar biasa, yang sangat banyak sekali. Kemudian kita berkorban karena Allah. Masa kita akan berkorban dengan apa sangat sedikit, tentunya berkorban ini banyak.
1: Yeah.
2: Kita untuk kasih kita itu, kita akan berkorban sebanyak-banyaknya kan.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya istri kita yang kita cintai, kita berkorban luar biasa. Nah, kemudian untuk Allah yang memberikan rezeki kita dengan sebanyak-banyaknya, bahkan banyak nikmat Allah.
1: Masa ya, perhitungan gitu.
2: Masa berkorbannya hanya
1: perhitungan,
2: ini.
1: Begitu.
2: Atau okay. Hanya satu. Maka kita berkorban dengan baik, ya, dengan ikhlas, dan marilah kita mengambil semangat dari disyariatkannya korban, bagaimana Nabi Ibrahim berkorban kepada Allah sampai mau menyembelih anaknya. Itu kan pengorbanan yang luar biasa. Itu hanya kan Allah yang dicintai.
1: Yeah.
2: Nah, walaupun jadinya jadi kambing, tapi justru Nabi Ibrahim sudah memberitahukan ini loh, saya akan berkorban menyembelih anak saya, yang anak saya ini katanya Nabi Ibrahim, samratu fuadi, ini buah dada, buah hati saya ini ya Allah, saya korbankan karena engkau. Jadi barangkali begitu. Jadi kalau paham ini, insya Allah akan berkorban dengan baik dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
1: Amin.
2: Juga akan mendistribusikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yai HM Mauridi IMS, Ketua Komisi Fatwa MUI Bangkalan. Mudah-mudahan tadi apa yang kita Bapak sampaikan ini sangat bermanfaat sekali Pak untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan kita yang ingin berkurban begitu Pak untuk mengambil hikmah dari ibadah kurban begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih ya. Juga Pak Raswan, medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan. Terima kasih juga informasinya dan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini sangat bermanfaat sekali untuk para pendengar yang mendengarkan kita pada pagi hari ini Pak ya. Semoga ya. Dengan berkurban lancar, aman. Ya, dan sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih Pak Yai, Pak Raswan atas waktunya pada pagi hari ini, Pak. Terima kasih di tengah kesibukan masih menyempatkan berbincang bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya pada pagi hari ini dengan topik kita adalah sembelih hewan kurban dan pendistribusian daging dengan sesuai dengan syar'i. Mudah-mudahan tadi apa yang diperbincangkan bersama Pak Yai dari MUI dan juga Pak Raswan ya dari Dinas Peternakan tadi menjadi satu informasi untuk Anda semua yang barangkali yang berkurban dan juga menerima kurban begitu ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Dan pendengar, saya sudah kebersamaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan coba kembali sampang menyapa besok tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama dengan topik yang berbeda. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
5: Sabar dikit lah, santai bro.
4: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
5: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
6: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
5: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
4: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Sumnepnet. Saya Siti Aisyah kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama. Edisi hari Senin di awal pekan kita ada di 25 Mei 2026, artinya berada di pekan terakhir untuk bulan ini. Semoga semangat kita tidak berkurang ya untuk menutup bulan dengan memenuhi target-target yang mungkin belum terpenuhi. Semoga dimudahkan. Amin. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa ikuti Halo RRI tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi kita juga berjejaring dengan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Kemudian juga aplikasi RRI Digital bisa Anda download, kemudian streaming dari manapun Anda berada. Melalui YouTube juga bisa Anda lihat visual kami. Jangan lupa subscribe dulu YouTube RRI Sumenepnet. Dan pendengar, kita akan terlebih dahulu ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara ada rekan Supriyadi. Kemudian di gatekeeper Sumenep ada rekan Andi Japurnomo. Gatekeeper Sampang saya bersama dengan rekan Miftahul Umar. Kemudian tim RRI Net kami ada rekan Nuril dan Zaini. Di teknik kami ada Wasil di Sumenep dan juga Mukhlis di Sampang. Semuanya siap untuk mengangkat telepon dari Anda tentunya. Karena kami juga sudah buka line teleponnya, yaitu di 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang ingin menelpon redaksi Sumenep. Kemudian juga bisa melalui 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI, Anda bisa gunakan untuk mengirimkan pesan teks disertai dengan foto maupun video ataupun juga voice note, yaitu di 0811334501. Tapi Mbak, saya juga mau nih bersuara melalui live chat YouTube. Boleh, silakan. Anda bisa langsung tuliskan komentar Anda di live chat YouTube RRI Sumenepnet. Sebelum saya saparkan yang bertugas di redaksi, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi pada edisi Jumat lalu. Yang pertama, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi di kawasan Sampang yang menyampaikan sebagian masyarakat masih bingung menebus pupuk bersubsidi, bagaimana prosesnya. Ini sudah terkonfirmasi ya oleh Kepala Bidang Sarana Pertanian di Disperta KP Sampang Bapak Nurdin. Pekan lalu ini berarti mendengar karena di hari Rabu. Kemudian beritanya juga sudah kami unggah di rri.co.id sehingga Anda bisa akses dan sebarkan informasinya. Kemudian dari Vina di kawasan Manding, Bu Vina terima kasih, Manding Sumenep, menanyakan terkait dengan bagaimana perawatan atau pemeliharaan dari situs cagar budaya. Ini sudah dikonfirmasi juga penjelasannya, kita mendapatkan edukasi yang cukup banyak dari tenaga ahli cagar budaya Sumenep, Bapak Ibnu Hajar. Anda juga bisa mengaksesnya melalui rri.co.id. Coba kita lihat dulu di layar untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube. Ini kami juga sudah tuliskan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh tim cagar budaya Sumenep. Anda bisa akses ya pendengar maupun pemirsa. Selanjutnya ada juga Mas Afif Mukminin di live chat YouTube RRI Sumenepnet sempat menanyakan soal lowongan SPPG khusus lulusan SMA, apakah masih tersedia sampai saat ini? Ini kemarin kita berhasil tim redaksi untuk mencari tahu terkait dengan apa yang ditanyakan Mas Afif dan jawabannya untuk rekrutmen SPPG seperti yang Anda maksudkan ini bisa langsung mengkonfirmasi ke Satker atau Satuan Kerja SPPG masing-masing ya. Jika Anda ingin tahu di kawasan Sumenep berarti Anda bisa mendatangi kantornya dan seterusnya. Karena rekrutmennya ini berdasarkan kewenangan di Satkernya untuk yang Anda tanyakan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ilyas dari Karangdalem, Sampang, ini sudah dikonfirmasi juga oleh pihak terkait Beliau menanyakan soal adanya baliho yang tidak layak dan selain merusak pemandangan, katanya ini juga berbahaya jika jatuh di depan SDN Karang Dalam 1 untuk baliho yang dimaksud. Ini juga sudah Anda bisa akses ya, informasi lengkapnya, penjelasannya di rri.co.id. Sudah mendapatkan konfirmasi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Sampang. Kapan hari itu sempat dikirimkan foto balihonya yang dimaksud. Nah, untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang melintasi di jalan depan SDN Karang Dalam 1 Sampang, ini juga bisa foto seperti apa kondisi terkini update-nya, karena berdasarkan informasi dari BPPKAD, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP pada pekan lalu untuk bisa menyelesaikan keluhan yang Anda maksud. Baik, saya ke redaksi terlebih dahulu, pendengar maupun pemirsa, untuk update. Selain itu, saya juga masih ingatkan Anda untuk bisa menelpon langsung. Sekali lagi, bisa telepon ke redaksi Sumenep maupun Sampang. Untuk Sumenep, Anda bisa hubungi 662317 dengan kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa juga telepon di 323554. Langsung saja pendengar ya, jangan ragu untuk menyampaikan aduan, keluhan, ataupun informasi di sekitar Anda, sehingga kita mendapatkan solusi bersama. Di redaksi ada Yadi dan juga Miftah. Saya ke Yadi terlebih dahulu, redaksi Sumenep. Oh, sudah ready juga ya yang di Sampang. Baik, langsung saja saya sapa dua-duanya. Selamat pagi rekan Miftah dan juga Yadi.
2: Ya, selamat pagi Ais.
1: Selamat pagi. Ini suaranya boleh lebih smart lagi nih rekan-rekan.
3: Mendung kayaknya terbawa suasana ya.
1: Mendung terbawa suasana. Jangan dong. Tapi lumayan sejuk ya. Sampang bagaimana, Miftah?
2: Sampang perjalanan dari Bangkalan agak menguras tenaga ya.
1: Kenapa tuh?
2: Karena memang dari Pasar Patemon sampai Belaga yang harusnya sampai 7.30 ke kantor, ini baru nyampe 9.10 ya.
1: Wah, hampir 2 jam?
2: Iya, betul. Apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin juga perlu diketahui oleh para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Hello RRI. Sekarang merupakan hari terakhir pasaran sapi dan juga masyarakat yang berbelanja ke pasar. Kebetulan hari ini hari Senin, aktivitas pasar tumpah di Pasar Petemun itu juga merupakan pasar unggas yang meluber ke bahu jalan seperti ayam, bebek. Itu yang menyebabkan antrean panjang tadi yang saya akan melintasnya setelah lepas.
1: Ini berarti jalur nasional yang tanah merah itu bukan, Miftah?
2: Betul. Jalur nasional Madura ya.
1: Di kawasan tanah merah Bangkalan ya?
2: Bukan tanah merahnya, Patemon.
1: Atau di mana? Patemon.
2: Patemon ya. Patemon. Sebelum siap. Kalau dari arah timur selepas pasar tanah merah, kalau dari arah Bangkalan sebelum pasar tanah merah. Begitu. Baik. Untuk pasar Patemon. Di sana aktivitas pasarnya jeda satu hari, jadi sekarang pasaran, aktivitas pasar tumpah, besok enggak, lusanya besok pasar tumpah lagi, seperti itu, untuk di Pasar Patemon.
1: Kabarnya ada visualnya ya, Miftah ya?
2: Ya, tadi sudah saya kirim ya.
1: Oke, baik, coba kita lihat dulu suasana yang dilintasi oleh rekan Miftah waktu berada di Pasar Patemon, pasar hewan. Ini pasaran terakhir ya?
2: Ya.
1: Baik, seperti yang bisa Anda lihat ya, pendengar maupun pemirsa.
2: Ini pasar Belaga ya?
1: Pasar Belaga yang ini ya?
2: Iya, Pasar Belaga.
1: Oh, macet ya, Miftah?
2: Betul.
1: Ini dari arah yang mana ini berarti yang macet?
2: Dari dua arah, sekitar 2 km ya, kurang lebih antara dua arah macet. Tapi petugas ada di lapangan, saya pantau.
1: Ini berarti kendaraan yang sebentar, sebelah kanannya tampilan visual. Ini berarti benar-benar tidak bergerak atau bagaimana itu?
2: Kemacetan penyebabnya untuk yang ini pasar Belaga itu
1: Belaga.
2: Ya, ada tandon, itu tanda-tandanya, tanda tandon air.
1: Yang kendaraan yang mobil berderet itu tadi memang diparkir atau macet ini, Mas?
2: Itu yang ini? macet Karena gini, penyebabnya kemacetan, ada angkutan umum yang menaikkan, menurunkan penumpang. Sementara dari persimpang 3 di Pasar Petemon itu, rombongan para penjual sapi yang pick up itu mau masuk ke pasar Belega, ke pasar hewan Belega. Jadi yang banyak pasar sapi saya pantau tadi dari arah timur.
1: Oh ini ya? Banyak ya. Sapi yang mau dibawa masuk ini ya?
2: Ini mau masuk nih, mau masuk ke pasar Belega. Pasarnya agak masuk, bukan di pinggir jalan, namun karena memang antriannya, istilahnya kalau orang Bangkalan bilang premanan sekarang ya, premanannya pasar sapi. Hari terakhir pasar sapi terakhir menyambut ya. Idul Adha. Jadi ini tidak hanya dari Bangkalan ya, dari infonya tadi waktu ngobrol-ngobrol sama para penjual sapi yang ikut angkutan umum, yang jual itu dari berbagai daerah, dari Sampang juga, Pamekasan bahkan ada juga ke pasar Belega. Karena di pasar
1: masih di kawasan Madura ya, Mita?
2: Iya, kawasan Madura. Tapi kalau yang beli biasanya dari daerah luar Surabaya juga, menjelang Idul Adha ini banyak juga, banyak turun yang cari langsung ke pasar-pasar tradisional gitu. Nah ini pasar Belega ini.
1: 2 jam ya tadi ya, berarti. Iya. Tidak melihat adanya petugas yang mengurai kemacetan atau seperti apa, Mif?
2: Petugas ada, petugas dari petugas Satuan Polisi Pamung Praja dan juga dari Satlantas Polres Bangkalan juga tampak di lokasi mengatur arus lalu lintas.
1: Tetap macet ya. Karena saking
2: volumenya padat. Ya, volume dari dua arah padat. Karena sebagian masyarakat Madura meskipun bukan Idul Fitri, yang dekat-dekat juga pulang kampung ya, untuk menyambut Idul Adha ini, tidak hanya Idul Fitri ya.
1: Baik Miftah, terima kasih untuk informasinya. Kemudian dari penelpon ataupun ya pendengar yang menelpon ataupun mengirimkan pesan, apakah ada yang sudah masuk terbaru ke redaksi atau update yang pekan lalu, Miftah?
2: Baik, untuk aduan-aduan ini yang masuk pada hari Jumat terkait parkir mobil di depan Rumah Sakit Umum Daerah Sampang yang masih padat sehingga mengganggu arus lalu lintas. Jadi mengingat kategori lalin ini sangat padat, belum terkonfirmasi Jumat kemarin, mungkin nanti langsung dikonfirmasi ke dinas terkait AIS, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang melewati jalan tersebut ya, agar tidak terganggu. Mungkin ada solusi nanti dari Dishub Sampang bisa ngasih solusi apa yang dilakukan begitu.
1: Baik, terima kasih Mita. Saya ke Yadi. Yadi, di Sumenep ya, update-nya apa saja Yadi?
3: Iya, untuk yang Sumenep masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful di Talango ini, Ais, mengenai jalur penyeberangan Talango Kalianget, kita akan terus konfirmasi ke dinas terkait untuk memastikan seperti apa langkah yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep, baik untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan antrian panjang, termasuk juga antisipasi adanya banjir rob yang ini sering terjadi khususnya di kawasan pelabuhan Talango. Dan kita upayakan ini terkonfirmasi, dan sejauh ini memang upaya yang kami lakukan untuk PLT Disperkimhub Kabupaten Sumenep ini masih belum ada respon, namun nanti kita akan terus update bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih ya, Di. Ada lagi?
3: Sejauh ini hanya mengenai keluhan dari Pak Saiful, nanti kita juga terus cari informasi ke masyarakat tentang apa hal-hal terbaru yang ada di masyarakat. Karena ini mendekati Idul Adha, tentu banyak hal-hal yang dipersiapkan, khususnya bagaimana mempersiapkan Hari Raya Idul Adha, hewan kurban dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana nanti pengaturan lalu lintas di kawasan Kabupaten Sumenep saat hari puncak di Hari Raya Idul Adha 2026.
1: Ya, barangkali juga ini ya, pengaturan budget dapur ini kayaknya ya, Adi ya. Karena beberapa harga mungkin ada fluktuasi.
3: Ada, ya ada kenaikan.
1: Silakan pendengar maupun pemirsa yang punya informasi terkait dengan hal ini juga bisa berbagi, ataupun yang punya keluhan serta aduan. Terima kasih ya, Adi. Ya. Terima kasih juga untuk rekan Miftah di Sampang. Pendengar serta pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini dia menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pernah gak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan juga Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi Anda masih dalam program Halo RRI. Anda bisa akses siaran kami di 101,3 FM maupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sumeneb dan Sampang. Kemudian juga bisa Anda gunakan aplikasi RRI Digital untuk memantau siaran kami. YouTube RRI Sumeneb Net juga masih terus menemani Anda secara live di program Halo RRI. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami masih menantikan aduan dari Anda, keluhan maupun informasi di sekitar Anda di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA juga bisa Anda gunakan di 0811-3345-101. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan konfirmasi langsung terkait dengan apa yang disampaikan oleh warga Sampang, keluhan parkir yang ada di sekitaran pasar utama mereka begitu ya. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat di Sub Sampang, Bapak Khotibul Umam. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Halo.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Kabar baik ya Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Ketemu lagi nih Pak di udara. Terima kasih sudah berkenan untuk mengkonfirmasi selalu apa yang disampaikan oleh pendengar maupun pemirsa di Halo RRI. Bapak, ini ada aduan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya parkir di kawasan pasar utama Sampang begitu ya, yang kemudian dipertanyakan apakah ini legal apa tidak begitu. Seperti apa Pak tanggapannya terkait dengan keberadaan parkir?
2: Ya, untuk parkir yang depan pasar itu Mbak, legal dan sudah tercatat di kami sampai depan lapas. Dan di sekitaran pasar juga itu sudah tercatat di cukir kami. Artinya tidak ada yang jukir tidak resmi di sana.
1: Kemudian juga yang ditanyakan di depan RSUD Sampang, Bapak, yang kemudian ini cukup membuat pengendara yang melintas kesulitan ketika saking padat-padatnya begitu di bahu jalan RSUD Sampang, juga ada parkir mobil yang kemudian mengganggu arus lalu lintas, mengingat kategori lalu lintasnya juga cukup padat di kawasan tersebut.
2: Ya betul, memang tidak bisa kami pungkiri, memang di depan rumah sakit Sampang, Dr. Mohsin ini memang padat ya di jam-jam sibuk. Kami sudah berupaya untuk memecah terhadap masalah ini, baik itu parkir, artinya parkir hanya di satu sisi jalan saja, namun tidak mampu ya terkait adanya parkir yang di dalam rumah sakit. Orang Madura itu kan terkenalnya apalagi di daerahnya sendiri ya, diatur ya harus ada petugas terus aturnya itu. Dan kita sudah intent pengaturan di depan rumah sakit itu. Artinya diparkir dalam satu sisi saja. Nah, ini kita mungkin kita ajak FGD di forum LLAJ untuk pemecahan masalah lalu lintas di depan rumah sakit. Karena ya pertama faktornya rumah sakit kekurangan lahan parkir, utamanya roda 4. Terus yang kedua, memang jalan di Raja Wali ini cukup padat ya karena akses ke terminal itu tadi. Nah, terminal sudah kita ajukan untuk direlokasi di luar kota. Artinya tidak di dalam kota, Mbak. Baik. Termasuk juga pasar-pasar yang ada di dalam kota itu, kita merekomendasi terhadap pemindahan pasar yang di dalam kota ini untuk memecah kepadatan yang di dalam kota. Nah, ini kita nanti seperti apa hasil di FGD ini nanti kita terapkan di lapangan. Paling enggak ini kita upayakan satu arah nanti, Pak.
1: Baik.
2: Di Jalan Raja Wali ini.
1: Rencananya kapan, Pak, FGD-nya dilakukan, FGD-nya?
2: FGD ini dalam waktu dekat ya, karena ini masih sibuk dengan kegiatan yang lain. Tetap kita fokus di kegiatan rumah sakit ini seperti apa nantinya, kita terapkan di lapangan seperti apa.
1: Baik.
2: Artinya memang keluar dan mau masuk ke rumah sakit, ke rumah sakit, ke terminal ini.
1: Terminal.
2: Memang satu tumpuan di jalan ini saja.
1: Akhirnya menambah beban lalu lintas di sana ya.
2: Itu, ya, ketika lalu lintas padat di situ, ya mau tidak mau harus mengalah memang. Bus itu mengalahnya ketika sebelum depan rumah sakit lah, seperti itu.
1: Baik, berarti butuh penanganan jangka pendek dan juga jangka panjang ya Pak, termasuk relokasi terminal yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Umam begitu ya?
2: Iya, betul Mbak. Artinya jangka pendeknya ya kita ajukan dulu ke FGD itu tadi. Kalau memang sepakat satu arah di sana ya kita laksanakan arah Mbak.
1: Baik, nanti, kalau satu arah ini sudah cukup bisa mengurai ya Pak harusnya?
2: Iya, tapi kadang-kadang
1: kendalanya,
2: sudah dibuat satu arah itu, masyarakatnya kadang enggak
1: menaati
2: di situ, iya.
1: Meskipun ada petugas?
2: Oh, kalau ada petugas, dia taat, patuh.
1: Tapi
2: ketika enggak ada petugas, baru balik.
1: Dan ini petugas tidak bisa standby terus ya, Pak?
2: Nah iya, kan karena terkendala dengan keterbatasan anggota dan kita bukan pekerjaannya cuma
1: di sana saja. Betul.
2: Itu,
1: baik.
2: Iya.
1: Jadi
2: juga kita dorong untuk tidak ada untuk parkir di satu sisi saja memang. Karena satu sisinya itu larangan parkir. Nah, kendalanya juga kami ada banyak PKL yang berjualan di depan rumah sakit itu tadi. Itu sehingga menimbul menambah keruwetan di jalan
1: Raja Wali depan RSUD.
2: Utamanya depan rumah sakit.
1: Baik, ditunggu untuk hasil FGD-nya Bapak. Semoga segera ada solusi bersama. Kemudian juga termasuk tadi relokasi-relokasi yang diajukan. Berarti relokasi ini ya terminal yang kemudian juga penataan PKL dan lainnya begitu ya Pak? Semua ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, ya.
2: Ya, Pak.
1: Terima kasih banyak Pak Umam. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Khotibul Umam, Kepala Bidang Kabid Perhubungan Darat di Dishub Sampang yang sudah mengkonfirmasi apa yang disuarakan oleh pendengar terkait dengan parkir baik itu pasar maupun juga yang ada di depan RSUD Sampang khususnya di Jalan Raja Wali khususnya depan RSUD Sampang begitu ya. Terima kasih dan saya menuju redaksi lagi bersama dengan Yadi dan Miftah. Yadi, Miftah.
3: Iya, Ais.
1: Iya, di Sumenep dulu, silakan.
3: Ya, untuk Sumenep kita terus konfirmasi ke PLT Disperkimhub, namun juga belum ada tanggapan. Kita juga akan mencari informasi mengenai ini khusus Idul Adha, Ais. Titik-titik di mana masyarakat bisa menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan
1: RPH.
3: RPH, karena memang ada ketentuan bahwa ataupun imbauan dari dinas terkait agar penyembelihan hewan kurban ini dilakukan di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ini untuk menjamin kebersihan dan lain sebagainya.
1: Baik.
3: Karena pada saat Idul Adha tentu kegiatan pemotongan hewan kurban ini akan banyak dan masif. Ais.
1: Baik, termasuk juga tempat sholatnya nih Yadi, yang terbaru di tetangga kita ya, depan ya, depannya RRI. Katanya ada info ini sholat di lapangan basket apa gor ya itu?
3: Di gor ya.
1: Iya, betul.
3: Di gor Ayani Sumenep ini akan digunakan ya.
1: Baik.
3: Untuk kegiatan sholat Idul Adha dan hal-hal lain masyarakat tidak hanya di Sumenep, bisa Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.
1: Betul.
3: Juga bisa menyampaikan info-info terkini berkaitan dengan tradisi, entah apa yang telah dipersiapkan untuk menyambut Idul Adha, dan apakah ada mudik juga? Bisa disampaikan.
1: Tadi katanya Miftah ada, banyak mudik juga ya. Baik, ya terima kasih ya di saya ke Miftah ya dia. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita update informasi dari redaksi Sampang bersama dengan Miftah. Silakan Miftah.
4: Ya baik, jadi kalau kata jadi ada mudik ya ada, kalau yang lokalan biasanya untuk
1: lokalan.
4: Wilayah Bang, ya warga Madura yang ada kerja di Surabaya dan sekitarnya itu kalau lebaran Idul Adha pasti dia juga silaturahmi ke sanak famili yang sebelumnya hari pas Idul Fitri tidak kesampaian, seperti itu biasanya, seperti itu.
1: Baik.
4: Terkait beberapa dua titik Pasar Tumpah hari ini yang memang menjadi pusat kemacetan pagi hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha, sudah saya konfirmasi ke Lakalantas Kanit Gakum ya, Bapak Jauhari, Ibda Jauhari, mungkin nanti juga langsung bisa dihubungi Ais.
1: Baik.
4: Juga terkait.
1: Apakah ada info dari pendengar Miftah terkait dengan ini?
4: Oh iya, memang ada dari pendengar ya yang menyampaikan bahwa ada dua dari siapa nih? Dari Isro ya, dari Belaiga Bangkalan. Di Pasar Belaiga Bangkalan terjadi antrian dari dua arah yang menyebabkan sejumlah kendaraan saling serobot dengan kendaraan lain sehingga terjadi kerodit sampai detik ini. Ini meskipun ada petugas, juga banyak masyarakat yang tidak sabaran sehingga bahu jalan baik roda 4 itu dilalui seperti itu.
1: Baik, mungkin bisa ada baik ada video ya Miftah ya?
4: Ya ada video juga sudah kiriman.
1: Baik, kita coba lihat dulu kiriman dari Bapak Isro di Belaiga Bangkalan begitu ya?
4: Ya.
1: Tidak jauh beda dengan video yang dikirimkan oleh Miftah, memang kepadatan terus berlangsung.
4: Iya, diprediksi bisa sampai zuhur ya.
1: Waduh, berhati-hati ya untuk Anda pendengar serta pemirsa yang melintas. Ini terutama yang ke arah Surabaya berarti ya?
4: Ya, dari dua arah.
1: Oh, dari dua arah, dua-duanya.
4: Iya.
1: Baik, ada lagi kiriman foto ataupun video? Baik, kita bisa lihat ada truk di sana, ada bus, kemudian juga kendaraan pribadi.
4: Tuh panjang tuh.
1: Waduh.
4: Panjang kalau dari arah barat sampai depan SMA itu lebih ya, depan SMA.
1: Ini titiknya di mana nih, Miftah?
4: Ini di sebelah.
1: Sebelum apa sesudah pasar?
4: Sesudah kalau dari sini.
1: Sesudah ya berarti.
4: Iya.
1: Baik. Iya. Baik. Apakah sudah terhubung bersama dengan narasumber atau tadi sempat disampaikan oleh Miftah, kita akan konfirmasi kepada siapa Miftah?
4: Ibda Jauhari, Kanit Gakum Satlantas Polres Bangkalan.
1: Baik, iya, kita akan coba konfirmasi. Baik, terima kasih Miftah. Ada lagi?
4: Oke, mungkin langsung disambungkan dengan Ibda Jauhari ya. Terkait kemacetan ini, kasihan masyarakat yang dari beberapa daerah yang melalui jalan nasional Bangkalan.
1: Kita akan coba juga pantau di sepanjang kawasan Bangkalan. Terima kasih Miftah. Kita masih menunggu untuk konfirmasi ya pendengar maupun pemirsa bersama dengan Satlantas Polres Bangkalan. Dalam hal ini kita akan hubungi Bapak Ibda Jauhari, pendengar maupun pemirsa, setelah yang berikut ini. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Ada Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di mari.
6: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih akan terus menerima telepon ataupun informasi dari Anda, baik itu di WA maupun di live chat ya, pendengar maupun pemirsa, terkait dengan aduan, keluhan ataupun informasi. Silakan Anda bisa sampaikan untuk mendapatkan solusi bersama. Saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Bangkalan, Bapak Ibda Jauhari. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, bagaimana kondisi terkini di kawasan Bangkalan, Bapak? Ini juga bisa mengkonfirmasi langsung apa yang disampaikan oleh pendengar maupun pemirsa kami di Halo RRI. Katanya ada pasar yang cukup menyebabkan kemacetan panjang dan bahkan tadi sempat ada rekan saya yang berangkat ke kantornya hingga kemudian telat 2 jam ini, Pak. Di kawasan Blega dan Patemon katanya.
2: Patemon.
1: Iya, ya, betul. Kondisi terkini bagaimana, Bapak?
2: Jadi betul, Mbak. Jadi kami sudah nerjunkan anggota dari jam 5 pagi untuk di Blega itu kita nerjunkan dari lalu lintas itu ada 8 dibantu anggota Polsek dan Sabara. Sedangkan di Patemon kita nerjunkan 4 anggota lalu lintas. Memang terjadi kepadatan, Mbak, sampai sekarang, sampai dengan sekarang ini untuk di Blega yang dari arah timur itu ekor itu sekitar 1 kilo dari pasar, sedangkan yang dari barat sekitar 800 sampai 800 lah, 750 sampai 500 meter.
1: Di jadi kawasan pasar Blega.
2: Pasar Blega itu yang dari arah timur ekor itu mencapai 1 kilo.
1: 1 kilo.
2: Sedangkan yang dari arah barat itu mencapai sekitar 750 sampai dengan 800 meter. Sedangkan baik, yang di pasar Patemon itu hanya 500 meter aja, Pak.
1: Baik. Dan sampai saat ini kondisinya masih terjadi kemacetan begitu ya, Pak? Meskipun sudah diurai oleh petugas?
2: Masih terjadi perlambatan, Pak, karena apa? Pertama itu di pasar Blega sekarang hari terakhir pasar sapi di Blega itu. Yang dua hari lagi mau dua hari lagi acara kurban kan. Mau tidak mau masyarakat keluar semua untuk di Blega untuk belanja sapi kurban dan hewan-hewan untuk dikurbankan. Terus sedangkan arus lalu lintas ada peningkatan volume. Jadi numplek di sana, Mbak, di Blega. Saya minta tolong mohon bersabarlah untuk para pengguna jalan. Untuk anggota kami sudah dari jam 5 kami taruh di Blega dan di Patemon.
1: Baik.
2: Mungkin karena volume saja.
1: Volume kendaraan yang memang padat begitu ya.
2: Volume padat ditambah kegiatan pasaran.
1: Kegiatan pasaran. Baik. Bapak, tadi sempat disampaikan petugas sudah hadir dari pukul 5 pagi. Nah, ini kemacetannya berlangsung dari pukul berapa, Bapak?
2: Untuk kemacetan itu dari pagi itu, Mbak, dari jam 5:30 itu sudah mulai. Sudah mulai ada perlambatan. Kalau di Blega tadi itu yang live report itu ekornya sampai depan Polsek Blega yang dari jam 5:30.
1: Baik.
2: Sedangkan volume ini terus menaik, terus meningkat. Yang dari arah Konang ini kan banyak penjual sapi yang turun dari arah Konang itu. Untuk menjajakan sapinya di pasar Blega.
1: Baik, diprediksi sampai berapa lama, Pak?
2: Untuk yang Blega, kami perkirakan yang Blega ini sekitar jam 1 itu sudah mulai bisa dapat kita kendalikan. Karena aktivitas pasar itu selesai siang, Mbak, sekitar jam 12 ataupun jam 11:30 sampai jam 12, bongkaran pasar.
1: Baik.
2: Jadi kita harus tetap di lapangan.
1: Kemudian
2: untuk
1: di Patemon?
2: Patemon itu perkiraan kami jam 11 sudah clear.
1: Baik, 1 jam lagi ya untuk di kawasan Patemon.
2: Betul,
1: untuk Blega masih bersabar sampai siang. Mungkin ada arahan terkait dengan alternatif jalur yang bisa digunakan oleh warga yang saat ini mungkin sedang mobilitas, Bapak?
2: Jadi saran kami yang dari arah Surabaya ke arah Pamekasan ataupun ke Sumenep, itu saran kami sebelum masuk ke pasar Patemon itu ada pertigaan ke kanan. Silahkan masuk ke sana, nanti tembus Polsek Trageh, Polsek Kuanyar, nanti terakhir munculnya di Pasar Tanah Merah ataupun di sekitar Pasar Ganis.
1: Baik.
2: Tergantung di Google Map-nya. Untuk yang ya, dari arah Sumenep ke arah Surabaya ataupun Bangkalan, tidak ada jalur alternatif lagi kecuali lewat Pantura di Sampang.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Jadi alternatifnya di Pantura untuk yang dari kawasan Sumenep begitu ya?
2: Betul,
1: tapi ini
2: betul.
1: Berarti misal melintas sebelum jam 1 agar tidak terkena kemacetan begitu ya Pak di kawasan tersebut. Baik.
2: Ya betul.
1: Karena
2: betul,
1: sesudah jam 1 sudah normal ya kan, berarti
2: siap.
1: Perakiraannya baik. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Semoga amanahnya bisa berjalan dengan lancar. Sehat-sehat terus Bapak bersama rekan-rekan yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, baru saja kita konfirmasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Isro ya di kawasan Blega dan juga informasi tadi dari redaksi bersama dengan Kanit Gakum Salantas Polres Bangkalan Bapak Ibda Jauhari. Terakhir saya ke Yadi dan Miftah. Yadi, Miftah, terakhir update-nya seperti apa di kawasan Sampang Bangkalan bersama dengan redaksi Sampang, kemudian juga di Pamekasan dan Sumenep untuk redaksi Sumenep. Yadi.
3: Kami terbaru ini bukan keluhan, namun pernyataan dan tanggapan dari Rasul di Pangarangan, Sumenep.
1: Ya.
3: Untuk momentum Idul Adha sejak beberapa tahun terakhir memang kami masyarakat merasa dipermudah untuk memilih dan membeli hewan kurban karena sudah banyak lapak-lapak pedagang yang berada di kawasan kota dan kondisinya baik. Ini juga ada ucapan terima kasih juga kepada dinas terkait yang terus melakukan pemeriksaan hewan sehingga kami masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk membeli hewan kurban. Ini dari Pak Rasul di mana Pangarangan, Sumenep Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Rasul sudah mengkonfirmasi apa yang kemudian tadi sempat kami sampaikan juga ya, Yadi ya.
3: Ya.
1: Mungkin ada info ataupun juga apapun itu, keluhan aduan juga silahkan Anda bisa sampaikan. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Yadi ya, karena masih momentum. Hari Tasrik juga masih akan ada. Halo RRI atau tidak ini ya, nanti ya.
3: Oke.
1: Kita akan bersama-sama untuk bahas. Di hari Jumat barangkali kita akan ketemu juga. Baik, terima kasih Yadi, saya ke Miftah.
4: Ya, ada ucapan terima kasih dari Mas Isro ya, sudah dikonfirmasikan langsung ke yang terkait, khususnya Satlantas Polres Bangkalan. Dan memang dari Blega ini jam 2 ke atas sudah mulai landai, kata Mas Isro, pengalaman dari sebelum-sebelumnya.
1: Ya,
4: itu
1: bersabar ya Mas Isro, berarti sampai jam 1 siang. Baik, ya ada lagi Miftah?
4: Oke, sudah cukup, ini ada ucapan terima kasih saja dari Mas Isro ya.
1: Ya, terima kasih Miftah, juga terima kasih Yadi. Terima kasih semua untuk rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di Halo RRI. Kita jumpa lagi di edisi mendatang. Saya Ais mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oi, masih hidup bro?
2: Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Baik, pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat segera akan mengajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.

0: Outstanding, outstanding how we finish the season.
1: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
0: Manchester City away is really fantastic.
1: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li Fangjen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: Panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah kalau mengacu ke bahasa dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas. Sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas itu. Kita tidak usah berpikir terlalu jauh bahwa apa itu apa yang tidak cukup dengan kita melaksanakan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita jauhi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Madura, hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Wai Sulkarni dari Sumenep serta ada rekan kami Ningrum Widiansyah dari Stasiun Produksi Sampang. Tentunya kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Untuk Kabupaten Sumenep sendiri ada beberapa informasi diantaranya tentang kloter sub 77 SUB 77 matangkan persiapan puncak ibadah haji. Kemudian dari Pamekasan ada Komisi 2 DPRD Pamekasan minta bantuan pupuk segera disalurkan. Ada juga Ipari Sumenep yang tanam 1000 bibit alpukat peringati hari lahir ketiga. Kemudian juga ada senam anak Indonesia hebat di Pamekasan yang pecahkan rekor MURI dan tentang Kemenak Sumenep yang diminta transparan terkait anggaran pengadaan kursi puluhan juta rupiah. Itu tadi untuk beberapa informasi yang nantinya akan saya hadirkan di Madura hari ini. Saya sapa dulu Ningrum terlebih dulu ya. Halo, selamat siang Ningrum.
2: Iya, selamat siang Ani.
1: Ningrum, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Iya.
2: Kita nih.
1: Baik. Ini tadi sudah tersambung ya dengan Ningrum. Kita coba kembali untuk menyapa Ningrum. Halo, Ningrum.
2: Iya, Ani.
1: Oke ya, baik. Segera dicek kembali oleh teman-teman dari TMB untuk siang hari ini. Saya akan hadirkan terlebih dahulu informasi pertama
2: Ani
1: di Madura hari ini.
3: Sumenep siang ini.
1: Ya, informasi pertama, pendengar, menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna, kloter SUB 77 asal Kabupaten Sumenep terus mematangkan berbagai persiapan guna memastikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah. Ketua kloter SUB 77, Asnawi, menyampaikan bahwa perangkat kloter telah melakukan survei lapangan ke kawasan Arafah dan Mina sejak 3 hari lalu, di mana survei tersebut dilakukan untuk memastikan posisi tenda, jalur pergerakan jemaah, serta titik-titik penting yang nantinya akan digunakan saat fase Armuzna berlangsung. Menurutnya, keberadaan identitas tenda tersebut sangat membantu jemaah, terutama saat jutaan orang bergerak bersamaan menuju Armuzna. Dengan penanda resmi yang kini dipasang di setiap tenda, diharapkan jemaah lebih mudah mengenali lokasi pemondokan dan juga tetap bersama rombongan. Sementara itu, tim kesehatan kloter SUB 77 juga terus meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan bagi jemaah, di mana dokter kloter, Dr. Arif Satrio Raharjo, mengatakan bahwa berbagai kebutuhan medis telah dipersiapkan secara maksimal untuk mendukung pelayanan selama fase Armuzna. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, kloter SUB 77 Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan puncak ibadah haji sehingga nantinya dapat meraih haji yang mabrur.
4: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Kembali di Madura hari ini, kalau tadi sudah saya hadirkan informasi pertama dari Sumenep. Selanjutnya saya kembali menyapa Ningrum di Sampang. Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya, halo Ani, selamat siang.
0: Iya, Ningrum selamat siang.
1: Iya, Ani.
0: Iya, baik. Tidak ada suara sama sekali ya. Baik, kita coba kembali.
1: Ani.
0: Kita coba kembali hubungi Ningrum di Sampang ya. Karena tadi memang sempat tersambung, tapi kemudian kita coba lagi. Sepertinya ada sedikit trouble ya dengan aplikasinya. Apa ini? Oke. Ya, silakan Ningrum.
1: Selamat siang Ningrum. Ani.
0: Iya. Wah, ini mending kita lewat ini aja ya.
1: Okay.
0: Gimana Ningrum, kabar Sampang? Cerah?
1: Alhamdulillah, cuacanya terik nih, bukan cerah.
0: Oh, bukan cerah lagi, tapi terik dan
1: gitu.
0: Puanas ya.
1: Banget.
0: Pakai puanas. Okay. Ningrum ada informasi apa saja, silakan.
1: Iya, langsung aja nih, karena waktunya sudah hampir sedikit gitu ya.
0: Oke, silakan.
1: Okay. Saya awali informasi dari RRI Sampang pendengar. Dari kita bergeser dulu ke barat, ke Bangkalan. Ya, ini terkait rundown armusnya yang telah ditetapkan. Pembimbing minta jemaah disiplin waktu. Baik, pendengar, kloter sub 72 asal Bangkalan ini resmi menjalani rangkaian ibadah haji sesuai rundown armusnya yang berlangsung mulai 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 25 hingga 30 Mei 2026. Jadwal ini mengatur pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina hingga kembali ke hotel. Pada 8 Zulhijjah, jemaah bergerak dari Makkah ke Arafah pukul 16.00 hingga 21.00 waktu Arab Saudi dan dilanjutkan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah dengan rangkaian doa, sholat berjamaah, dan kultum. Malam harinya jemaah bergeser ke Muzdalifah untuk mabit dan mengambil kerikil. Selanjutnya pada 10 Zulhijjah, jemaah menuju Mina untuk melaksanakan lempar jumroh Aqabah dan kemudian berlanjut hingga 13 Zulhijjah dengan lempar jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter Sub 72 Kemenhaj Bangkalan, Wafir, menekankan pentingnya para jemaah disiplin waktu. Dirinya juga mengingatkan agar seluruh jemaah mengikuti ketentuan rundown dengan tertib, mulai dari persiapan ihram, doa bersama, hingga pergerakan menuju titik-titik ibadah. Ketaatan terhadap jadwal akan memudahkan perjalanan dan menjaga kehusukan ibadah. Sementara petugas kloter turut mendampingi jemaah, diantaranya ketua pembimbing, pembimbing KBI HU, pendamping daerah, tim kesehatan, dan kehadiran mereka juga diharapkan memastikan kelancaran ibadah sekaligus menjaga kesehatan jemaah. Dengan jadwal yang terstruktur dan pengawasan ketat dari pendamping, kloter sub 72 diharapkan dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan. Baik, pendengar, informasi selanjutnya masih dari Bangkalan. Majelis Ulama Indonesia MUI Bangkalan menekankan pentingnya pemenuhan syarat hewan kurban sesuai ketentuan syariat Islam. Sementara Dinas Peternakan memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan agar daging aman dikonsumsi masyarakat. Sementara Ketua Komisi Fatwa MUI Bangkalan, HM Muaridi MS, menjelaskan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan mulai 10 hingga 13 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Ia menegaskan terdapat dua jenis kurban, yakni wajib dan sunnah, dengan konsekuensi hukum berbeda. Kurban wajib dilakukan karena nazar atau penentuan hewan tertentu, sehingga seluruh daging harus disedekahkan. Sedangkan kurban sunnah dianjurkan untuk turut dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban. Menurutnya hewan kurban yang sah adalah kambing, sapi, atau kerbau dengan syarat sehat dan tidak cacat berat. Kambing besar minimal berusia 1 tahun, sedangkan kambing kecil 2 tahun. Hewan Yang terlalu kurus, buta atau pincang tidak diperbolehkan. Sementara tanduk patah masih sah selama tidak mengganggu pertumbuhan daging. Sementara itu, medik veteriner ahli madya Dinas Peternakan Bangkalan Rasuan mengungkapkan pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum disembeli, dan pemeriksaan itu meliputi kondisi fisik, kelengkapan dokumen kesehatan, serta kesiapan distribusi daging. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban itu sesuai syariat sekaligus aman dikonsumsi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat juga dihimbau untuk memperhatikan syarat hewan kurban sesuai ketentuan agama serta memastikan hewan yang dipilih telah diperiksa kesehatannya oleh petugas berwenang. Oke, informasi awal, dua informasi dari Bangkalan, nanti ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan kembali di Madura hari ini. Kita kembali ke Ani untuk informasi selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya, pendengar, masih dari Sumenep, di mana pengurus daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau PDI Pari Sumenep ini mengawinkan ikhtiar spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan melalui gerakan Gerak Batin Ekoteologi Ipari Sumenep untuk Bumi Indonesia. Aksi ekologis di dalam rangka memperingati harlah ketiga Ipari tersebut dipusatkan di Serambi Asta Syekh Arif Ahmad atau Pujuk Pongkeng, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kegiatan diawali dengan gotong royong membersihkan sampah di kawasan cagar budaya tersebut. Seperti diungkapkan Ketua PDI Pari Sumenep, Gus Haji Muhammad Halili, menyampaikan bahwa peringatan harlah tahun ini ditandai dengan aksi penanaman 1000 bibit alpukat unggulan yang terdiri dari varian Mickey, Alligator, Red Vietnam, dan juga Markus. Acara yang dibuka resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, Kiai Abdul Wasid, ini juga diisi dengan tausiah ekoteologi oleh inisiator Gerakan Taubat Ekologi, Gus Abdul Adim Yasin. Dalam tausiahnya, ia mendorong adanya gerakan donasi sukarela sebesar Rp10.000 bagi ASN di lingkungan Kemenag Sumenep setiap bulan untuk pembelian bibit pohon buah. Selain aksi fisik, Ipari Sumenep juga menggelar istighosah ekoteologi yang dipimpin oleh Kiai Kumri Rahman. Usai acara, seluruh penyuluh agama membawa pulang bibit alpukat untuk ditanam secara serentak di wilayah tugas masing-masing. Dan agenda ini, pendengar, juga turut dihadiri oleh tokoh organisasi Nahdlatul Ulama, aktivis lingkungan, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Sadam Susilo Karya. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan dapat memicu gelombang gerakan pelestarian alam yang lebih masif di masa depan.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Ya, kembali di Madura hari ini, saya dan Ningrum masih menemani Anda, pendengar, dengan beberapa informasi lain. Saya menuju ke Pamekasan ya. Ada satu informasi, ini tentang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan kembali mengalokasikan bantuan pupuk non-subsidi bagi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan. Dan tahun ini anggaran yang disiapkan sekitar 1,97 miliar rupiah. Namun hingga sekarang bantuan pupuk sebanyak 50 ton itu belum disalurkan kepada para petani. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Pamekasan. Legislatif meminta dinas terkait untuk segera menyalurkan bantuan tersebut. Di mana Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Pamekasan, Siran Wahyudi, meminta pemerintah daerah segera merealisasikan bantuan tersebut. Sebab pupuk sangat dibutuhkan petani tembakau untuk menunjang produktivitas dan kualitas tanaman. Menurutnya, jika penyaluran molor, bantuan dikhawatirkan tidak tepat waktu dan manfaatnya bagi petani tidak maksimal. Mengingat saat ini, para petani tembakau di Kota Gerbang Salam sudah mulai melakukan penanaman. Dan PLT Kepala DKPP Pamekasan Alamara Sugandi ini mengatakan bahwa program bantuan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini sedang tahap verifikasi calon penerima bantuan. Di mana proses verifikasi ini dilakukan dengan melibatkan kelompok tani. Ia menjelaskan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan pupuk non-subsidi tepat sasaran dan tentunya sesuai dengan data calon penerima yang masuk.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, masih dari Pamekasan, pendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan ini menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Rato Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD SD dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak. Menurutnya, program Senam Anak Indonesia Hebat adalah sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan juga karakter. Masih ada informasi lain ya dari Sumenep. Sebelumnya saya kembali menuju Ningrum untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Ningrum, silakan.
2: Oke, terima kasih Ani dan pendengar. Kalau tadi dua informasi dari Bangkalan, kita bergeser ke Sampang. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang ini terus menunjukkan komitmen nyata dalam membenahi sektor pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Setelah sukses mengantarkan Puskesmas Omben dan Puskesmas Kamoning meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, tahun ini Pemkab Sampang kembali membidik target baru dengan mengusulkan Puskesmas Tanjung dan Puskesmas Camplong untuk meraih predikat serupa. Sementara Wakil Bupati Wabub Sampang Ahmad Mahfud menegaskan secara perlahan pihaknya berupaya membenahi lini pelayanan. Salah satu bukti konkretnya pada 2024 Puskesmas Omben berhasil meraih predikat WBK disusul oleh Puskesmas Kamoning pada 2025. Tidak sekedar menambah daftar puskesmas berpredikat WBK, Pemkab Sampang juga terus memacu puskesmas yang sudah berprestasi untuk naik level. Puskesmas Omben yang menjadi pionir pada 2024 kini sedang didorong dan dipersiapkan untuk meraih predikat tertinggi yaitu wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Menurut Wabub, sektor kesehatan menjadi ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Nah, oleh karena itu, zona integritas di lingkungan fasilitas kesehatan atau FASKES harus diperkuat agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sampang ini mulai mendata pelaku industri kecil menengah atau UKM untuk mendukung program gentengisasi nasional. Dan program ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia asri melalui penggunaan atap genteng pada pembangunan perumahan. Pejabat fungsional menjeluruh Perindak Diskopindak Sampang Muhammad Irwan Ferdiawan mengatakan Kabupaten Sampang ini menjadi salah satu daerah sentra genteng yang diminta datanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur selain Kabupaten Mojokerto. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan secara luas pada tahun 2027. Sementara ini, Pemkab Sampang mengusulkan sebanyak 60 IKM genteng yang berasal dari 4 desa di Kecamatan Karangpenang, yakni Desa Telamba, Bluuran, Gunung Kesang, dan Karangpenang Onjur. Nantinya, para pelaku IKM yang terdata diproyeksikan menjadi sentra produksi genteng untuk memenuhi kebutuhan wilayah Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat. Irwan menjelaskan, sebenarnya terdapat sekitar 500 pelaku usaha genteng di Kabupaten Sampang. Namun, sebagian besar belum melengkapi legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB dan data dinas. Karena itu pihaknya saat ini fokus melakukan pendampingan administrasi agar pelaku usaha bisa memenuhi syarat program. Salah satu pelaku IKM genteng asal Desa Telamba, Rugoya, ini mengaku menyambut baik rencana program tersebut meski dirinya belum didata secara resmi. Ia berharap program gentengisasi mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, termasuk adanya penyesuaian harga jual genteng dan bantuan mesin produksi untuk menunjang usaha mereka. Baik, pendengar, ada satu informasi terakhir dari Sampang. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi selanjutnya. Ani.
0: Baik, Ningrum, saya akan tuntaskan informasi di Madura hari ini dari Sumenep ya. Baik, dari Sumenep, ini tentang kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep atau Kemenag mengalokasikan anggaran Rp32.400.000 untuk mengganti kursi kantor. Anggaran itu tercatat dalam rencana umum pengadaan penyediakan Kemenag Sumenep dengan kode RUP298210. Ada dua paket yang muncul, yakni penggantian kursi ruangan pendidikan Islam atau pendiskan Kemenag dengan pagu Rp13.500.000. Lalu penggantian kursi ruang tamu kan Kemenag dengan pagu Rp18.900.000. Dan di mana pemerhati kebijakan publik Maktub Syarif ini mengatakan bahwa pengadaan furnitur kantor memang diperbolehkan dalam regulasi, namun nilainya perlu diuji. Maka dari itu harus jelas berapa unit kursi yang diganti, merek dan tipenya. Selain itu perlu dicek kondisi kursi lama. Maktub mengatakan bahwa pengadaan kursi instansi pemerintah ini kerap menjadi sorotan publik karena nilainya dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan layanan langsung kepada masyarakat. Secara terpisah, Kepala Kemenag Sumenep Abdul Wasid belum merinci jumlah unit kursi yang akan diganti maupun spesifikasi barang yang diadakan. Dia juga tidak menjelaskan urgensi penggantian kursi tersebut. Apakah karena kondisi rusak berat, penambahan ruang layanan atau peremajaan inventaris. Wasid mengatakan selama ini pihaknya selalu terbuka berkenaan dengan pengalokasian anggaran, baik anggaran yang kecil hingga mencapai ratusan juta rupiah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, pendengar, selesai sudah seluruh informasi dari Sumenep, namun masih ada tambahan informasi lain dari Sampang dan Bangkalan. Saya kembali menuju Ningrum sekaligus untuk menutup perjumpaan kita di Madura hari ini. Ningrum, silakan.
2: Baik, terima kasih Yani dan pendengar. Satu informasi terakhir dari RRI Sampang ya, dari Kabupaten Sampang. Ini terkait Mendikdasmen yang meresmikan pembangunan jembatan Sirotol Mustaqim Sampang. Baik, pendengar, harapan baru hadir bagi warga pelosok Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Anak-anak sekolah yang selama ini harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras demi menuntut ilmu, kini akan segera terbebas dari ancaman bahaya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung antara Dusun Tokobo dan Dusun Soberi, Desa Telampe, Kecamatan Karangpenang. Jembatan yang diberi nama Sirotol Mustaqim ini akan menjadi akses utama bagi anak-anak PAUD, SD hingga SMP di Dusun Tokobo, Desa Telampe, Kecamatan Karangpenang. Selama ini mereka harus berjalan kaki menyeberangi sungai tanpa alat bantu yang kerap membahayakan keselamatan. Ketika volume air sungai meluap, kondisi semakin beresiko. Tercatat 3 warga meninggal akibat terseret arus, sementara 3 lainnya berhasil diselamatkan setelah hanyut. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi solusi mutlak agar anak-anak dapat bersekolah dengan rasa aman. Baik, pendengar, keseluruhan informasi juga telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Tuntas sudah kebersamaan kita di Madura hari ini. Saya Ningrum dari RRI Sampang dan juga rekan saya Ani di RRI Sumenep undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga. Edisi Senin 25 Mei 2026, saya Anies Mama. Brez Junior Brandau di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapu Perah bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu. Berikut laporan Agoan Nusantara.

akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menuntaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Sandau mendorong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United juga tidak pertama masih bisa dimentahkan dari sang pertahanan PSM. Tim kami bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil dihadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kecuali untuk mempertahankan kemenangan penentu musim.

0: membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, juga ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.

0: 1-1.
1: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
2: Atlet petangki asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, kembali mengharumkan nama daerahnya setelah sukses meraih medali emas pada turnamen petangki pelajar Open 2026 Kadindi Cup se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan yang berlangsung di lapangan petangki SMP N1 Balerejo, Kabupaten Madiun tersebut, atlet yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas SMA Sumenep ini meraih podium tertinggi di nomor triple man. Pada nomor tersebut, Bagas berkolaborasi dengan atlet gabungan asal Mojokerto dan Situbondo. Ketua Harian Federasi Olahraga Petangki Indonesia atau FOPI Sumenep, Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian Bagas sudah diprediksi sejak awal karena kualitas sang atlet yang berada di atas rata-rata peserta lainnya. Taufik menambahkan keikutsertaan Bagas dalam turnamen tingkat pelajar se-Jawa Timur ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan untuk menjaga performa bertandingnya. Secara kualitas, performa Bagas dinilai sudah tidak perlu diragukan lagi. Taufik berharap perolehan medali emas ini dapat menjadi suntikan motivasi bagi Bagas agar mampu meraih kembali hasil maksimal pada berbagai kejuaraan bergengsi yang akan datang. Institut Karate Do Indonesia atau INKAI Cabang Pamekasan menggelar ujian kenaikan tingkat atau UKT semester ganjil 2026 pada Minggu 24 Mei 2026. Agenda penjenjangan sabuk yang berlangsung terpusat ini diikuti oleh 103 atlet dari 5 ranting binaan resmi INKAI di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Ketua INKAI Pamekasan Ahmad Junaidi mengatakan bahwa ujian periodik ini merupakan instrumen penting untuk mengukur hasil pembinaan yang berjalan di setiap ranting sekaligus memetakan potensi atlet muda daerah. Junaidi menambahkan melalui standarisasi ujian yang ketat, INKAI Pamekasan berkomitmen menjaga kualitas teknik para atlet agar siap bertanding di level kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan sejak dini di tingkat ranting diharapkan mampu melahirkan regenerasi atlet yang berprestasi bagi Kabupaten Pamekasan. Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Kabupaten Sumenep menggelar penataran pelatih dan wasit juri di Gor Indoor Bela Diri Ayani Sumenep pada 23 sampai 24 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ini diikuti oleh 40 peserta dari perguruan pencaksilat se-Kabupaten Sumenep. Panitia menghadirkan 3 pemateri berpengalaman, yaitu Nawir SPD, Untung Effendi, Silvianita, dan memberikan pembekalan mendalam mengenai teknik kepelatihan, regulasi pertandingan terbaru, hingga mekanisme penilaian wasit juri. Ketua Dewan Wasit Juri IPSI Kabupaten Sumenep, Untung Effendi, menjelaskan bahwa penataran ini fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang kepelatihan dan perwasitan. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Ketua IPSI Kabupaten Sumenep, Santoso, beserta jajaran pengurus IPSI lainnya. Dalam sambutannya, Santoso memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme panitia dan peserta. Ia optimis kegiatan ini akan berdampak positif pada pembinaan atlet di masa depan. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: acara selanjutnya.
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
5: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
5: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, yang pergi bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
5: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012. Itu baru dia kabar satu kali saja. Ya, sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
5: Terus, Mam, perasaan bagaimana hari ini dia sepulang ke rumah? Mam rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia sepulang tuh.
4: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
2: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
0: Umur berapa waktu itu?
2: 17.
0: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal gitu.
2: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
0: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
2: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
0: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
4: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kubur untuk dia. Kemudian jadi kita cari, kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya. Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun. Pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya. Saya menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu juga.
5: Kerja di rumah tangga.
4: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Kias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan, hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
4: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan, ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
4: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
4: Pada akhirnya untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik.
2: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
2: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
2: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
2: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih buat Anda yang saat ini tune in terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di Pro Dangdut, kali ini saya Ningrum akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 sore tentunya. Dengan lagu-lagu Dangdut kesayangan Anda pendengar. Dan juga ada informasi-informasi menarik nanti coba saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan di siang hari ini alhamdulillah Sampang yang tadinya terik sekarang sudah mulai redup gitu ya. Sudah mulai sejuk nih. Apakah akan turun hujan di hari ini? Kita tunggu aja gitu. Baik, di Pro Dangdut kali ini pendengar ada Iyet Bustami ya, Kejam akan hadir ke ruang dengar Anda. Ada Sabrina Ayu, Nandur Ati, ada Selfie Yama featuring Faul ya, Panggilan Cinta. Ada juga dari Sherly May, Firasat ya, ada Tasya Rosmala, ada Aida Saskia, juga ada Diana Janet, ada Evita Mala, dan masih banyak lagi lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan di Pro Dangdut siang hari ini. Dan buat Anda yang ingin bergabung di line telepon di 323554 atau di 323661 atau melalui WhatsApp kami di 087 74 kali 391008 ya. Saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu kesayangan Anda dan juga bisa berbagi informasi dan kirim salam juga boleh. Oke, saya tunggu kebersamaannya pendengar. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada Iyet Bustami Kejam yang akan hadir.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Benci kamu. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, saat lagi pukul 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan asyar untuk Kabupaten Sampang dan sekitarnya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Doa orang tua itu mustajab, apalagi doa seorang ibu. Mereka berdoa di bumi yang mengaminkan malaikat dan yang mengabulkan Allah. Bahagiakanlah orang tuamu, maka kebahagiaan akan mengejar. Kalau teman-teman sekarang mencari kebahagiaan, tidak usah jauh-jauh mencari kebahagiaan. Temukan kebahagiaan yang paling hakiki pada diri orang tua kita. Teman-teman, cukup jadi anak yang soleh, cukup jadi anak yang baik, cukup jadi anak yang taat, karena itu akan menjadi pahala terbaik untuk orang tua kita.

0: Air yang pada dasarnya menjadi penopang kehidupan utama manusia, nyatanya masih ada sejumlah masyarakat yang berkeluh kesah akibat kesulitan memperoleh aliran air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Banyak yang tidak mengetahui bahwa di sudut wilayah Kota Bogor terdapat sebuah desa yang warganya tidak merasakan derasnya aliran air. Padahal, tempat tinggal mereka memiliki sumber mata air yang berasal dari pegunungan dengan jarak tempuh kurang lebih 10 km dari pusat Kota Bogor. Mendengar kata lembur sawah, pastinya Anda akan langsung membayangkan suasana pemukiman dengan udara sejuk, jauh dari pusat keramaian kota, serta memiliki hamparan sawah luas. Tapi sayang, keindahan pemandangan dan kesejukan udara di tempat ini tidak diimbangi dengan melimpahnya air yang dengan bebas dinikmati oleh warganya. Kondisi air di Kampung Lembur Sawah, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan tak semudah tinggal memutar keran air untuk bisa mandi, mencuci, dan lain-lain. Bahkan, warga di sini harus gotong royong menyiapkan peralatan yang memudahkan mereka mendapatkan air bersih.
1: Dari dulu sampai sekarang untuk mendapatkan air bersih, kalau dari mata airnya lumayan subur. Kalau yang dulu mah mungkin mandi istilah mengambil air yang ada di bawah, mungkin sekitar 100 atau 200 meter lah jaraknya. Nah, itu dulu terbiasa lah. Harapan saya ke pemerintah ya, coba bantu solusinya gimana lah supaya sekarang yang ada di bawah itu supaya bisa naik ya ke atas, itu solusinya gimana.
0: Walaupun terdapat mata air pegunungan, namun jarak yang ditempuh cukup jauh dengan cara berjalan naik turun ke perbukitan menuju sumber mata air. Apalagi, seiring berjalannya waktu, kondisi lingkungan di sana pun terjadi perubahan yang membuat kondisi air makin sulit. Harapan agar menikmati air bersih bisa lebih mudah, tentu bukan diinginkan Bapak Nono saja, tetapi juga dirasakan warga lainnya.
2: Karena kebetulan kita berada di kaki Gunung Salak juga, kita berada di perbukitan, jadi di sini itu masih banyak banget mata air. Hanya saja itu jaraknya agak jauh, kita harus turun dulu ke bukit kayak gitu.
3: Kalau dalam keadaan kemarau, pada akhirnya memang mata air debitnya semakin kecil. Cuman sebagian besar karena memang kita medannya, wilayahnya tebing. Ketika memang satu titik longsor itu, ya untuk memperbaiki aliran tersebut itu tidak mudah dan butuh orang banyak.
4: Sekarang sulit juga sih untuk air. Terkadang kalau cuaca seperti kayak gini, hujan gitu, suatu saat air itu keruh, kadang surut juga. Lumayan susah juga buat kebutuhan sehari-hari.
0: Bak penampungan memang menjadi salah satu cara yang dilakukan warga untuk mengakali ketersediaan dan pembagian air. Namun itu pun dirasa tidak bisa mengakomodir air yang menjadi kebutuhan utama bagi puluhan warga di sana.
5: Dulu pernah membuat satu sumur, ternyata kan memang di sini datarannya tinggi ya. Jadi ya sekitaran 17 meter itu sumur belum ada airnya, belum nembus ke batuan ataupun pasir juga. Nah dari situ kami berinisiatif bagaimana caranya. Ya kami

0: Setelah mendengar keluhan dan cerita dari para warga, akhirnya kami menemui Lurah Mulya Harja, yaitu Bapak Indra Permana SHMH, untuk mencari tahu upaya apa yang akan dilakukannya untuk membantu warga.
1: Apa upaya kita dari pihak kelurahan? Mudah-mudahan ke depan upaya kita untuk mengusulkan membuka jalur perpipaan PDAM masuk ke atas mudah-mudahan dapat realisasi. Kita pun minta bantuan juga dorongan agar warga kita khususnya di Kampung Lembur Sawah itu dapat terfasilitasi terlayani jaringan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.
0: Hadirnya saluran PDAM menjadi keinginan besar agar bisa membantu. Kami pun bergegas menuju kantor PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Di sana kami disambut oleh Bapak Vico Enrico, selaku Humas PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor.
2: Dari PDAM, solusinya adalah menambah sistem pengolahan air minum baru. Saat ini sudah dalam tahap pembangunan di wilayah Cipinang Gading gitu. Nah, nantinya itu SPAM itu akan mengcover daerah tersebut untuk pengalirannya. Karena ini masih dalam proses pembangunan, memang belum bisa kita tindak lanjut ya lebih jauh lagi. Kita perkirakan dari informasi yang ada dari perencanaan kita tuh 100 liter per detik itu kemungkinan bisa mengcover di wilayah tersebut. Tahap pembangunannya sendiri memang saat ini baru berapa persen gitu ya, masih jauh. Kita baru bangun intake-nya. Karena nanti kan pasti ada pengolahannya, setelah intake ada pengolahannya. Dengan memanfaatkan sumber air dari sungai. Nanti akan kita olah jadi air bersih untuk dialirkan ke wilayah tersebut.
0: Selesai bertemu dengan pihak PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, kami pun mengapresiasi atas penjelasan yang diberikan. Dijelaskan bahwa jajarannya tengah mempersiapkan pembangunan sistem pengolahan air agar wilayah Kampung Lembur Sawah bisa diakomodir aliran dari pipa PDAM setempat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?
3: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih. Tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
3: Maaf ya, Mbah.

0: kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarinlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar.
1: Dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Desa Temboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan risiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan risiko komplikasi saat persalinan.
2: Memeriksakan kehamilan selama hamil kurang paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Jadi kami itu pada datanya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di mostu-mostu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di

0: Ya, yakni Universitas Sumber, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jumber. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jumber menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
1: Di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh tiga pendirian, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan BTS. Dari 19.000 tersebut, berarti sudah disampaikan oleh Prof. Ini bahwa si Jember itu 10.600 sekian itu Prof. Ya, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur atau misalnya ada di Universitas Jember ya, karena memang salah satu wilayah yang luas sawahnya yang di Jawa Timur yang luas itu adalah di Jember dan optimalisasi lahan ini belum intinya akan peningkatan IP dari IP 1 ke IP 2 dari IP 2 harapannya bisa ke 3 atau memang ke 2,5 atau 2,5 seperti itu ya Bang. Jadi sebenarnya terkait dengan itu karena memang permasalahannya dari awal adalah Arduino.
0: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
3: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi.
4: Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa ternyata semangat itu menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
4: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
6: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan. Gitu.
4: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Pelamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
3: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati, usai mengisi

0: Sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UKS.
1: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Untas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
0: Di samping itu, Rektor UKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
2: Committed Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
0: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, RSUD Syarifah Ambamirato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan Ibu ya, penambahan dan unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
4: Dokter penanggung jawab unit dialisis Rashida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
6: Sudah mencoba ngitung tentang jumlah pasien dan jumlah pasien selama-selama-selama-selama. Panjangan kira-kira jumlah pasien yang butuh cuci darah berapa? 170-an mesin yang ideal. Cuma kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya 20 mesin kita masih kurang sebenarnya. Cuma ini kan nggak bisa langsung nambah-nambah seperti itu. Jadi banyak proses yang harus dilalui.
4: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti yang dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
7: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
8: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB itu.
7: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
9: Kita setiap hari kan mesti model juga kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Keras dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
7: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Anu Kusuma melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
10: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
11: Ya, tentunya nanti bisa menjadi aplikasi kemudian Pak. Siapa Jawa Timur siap untuk selalu menjadi venue dan
10: di sisi lain, Wakil Ketua Umum Satu KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, menegaskan pentingnya dukungan pihak swasta dalam pengembangan olahraga, khususnya sepak bola putri. Ia mengaku sangat berterima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi tersebut.
12: Kalau kami dari KONI tentunya sangat berterima kasih dengan sponsor. Tentunya tanpa campur tangan dari pihak swasta, kesempatan ini akan susah untuk bisa dilihat seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Kami juga sangat terbuka untuk menjadi donor bersama-sama untuk menjadikan secara regional, provinsi, prof, ataupun secara nasional, bahkan internasional.
10: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner-up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All-Star Hydro Plus Soccer League pada 5-12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Gita Ayu. Gita, silakan.
13: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
15: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI. Dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru melanjutkan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia.
14: Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
13: Brice Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sepegara bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
16: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
17: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, ruang ganti, dan alhamdulillah. Game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
16: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
18: Tentunya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
16: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
13: Baik. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
19: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
20: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saat lagi saya akan ajak Anda mengikuti rangkaian pengajian Al-Quran mulai dari Islam Nusantara, Kesultanan Ternate, kemudian ada pengajian Al-Quran sore hari ini, Quran Surah Al-An'am ayat 31 sampai dengan selesai bersama Kuri Ahmarni. Kemudian tepat di menit ke-17 nanti akan dikumandangkan adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Masih bersama saya Gita Ayu menemani Anda pendengar rangkaian penghantar adzan maghrib akan kami hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Kesultanan Ternate mulai menganut Islam sejak Raja ke-18, Kolano Marhum, yang bertahta sekitar 1465 sampai 1486 Masehi. Pengganti Kolano Marhum adalah putranya, Zainal Abidin, yang berkuasa dari 1486 sampai 1500, yang makin memantapkan Ternate sebagai Kesultanan Islam dengan mengganti gelar Kolano menjadi Sultan, menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam, serta membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Masjid Sultan Ternate atau oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo bermakna besar. Masjid Sultan Ternate memang masjid pertama di Ternate dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Masjid Sultan Ternate atau Sigi Lamo sendiri berada di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di bagian belakang masjid, terdapat benteng oranye yang dibangun Belanda antara 1606 sampai 1607 Masehi. Belum ada angka valid tentang kapan Masjid Sultan Ternate ini pertama kali dibangun. Sejauh ini, ada dua pendapat tentang sejarahnya. Diperkirakan pendirian masjid ini telah dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun Direktori Masjid Bersejarah Departemen Agama Republik Indonesia menyatakan, pendirian Masjid Sultan Ternate baru dilakukan pada awal abad ke-17, yaitu sekitar 1606 saat berkuasanya Sultan Saidi Barakati. Pembangunan masjid dilanjutkan oleh Sultan Mudhafar dan diselesaikan oleh Sultan Hamzah pada 1648 Masehi. Pada tahun 1679, dilakukan renovasi oleh Sultan Sibori Amsterdam, putra Sultan Mandarsyah, dengan bentuk atap tumpang tiga dan berbahan kayu. Pada 1705 Masehi, masjid ini mengalami kebakaran dan dibangun kembali oleh Sultan Said Fatullah atau Kaicil Toluki atau Pangeran Rotterdam. Renovasi kembali dilakukan pada 1818 Masehi oleh Sultan Muhammad Zain. Pemugaran terakhir dilakukan pada 1983 dengan melakukan perombakan total tanpa merubah bentuk aslinya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: أعوذ بالله billahi minasyaitonir rajim.

الله أكبر الله

Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal tentang esensi dari diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang perlu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak mengenal terhadap diri kita sendiri, lalai akan diri kita sendiri, tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka sulit kita akan peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Kesopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kemapanan di dalam spiritual. Maka akhlakul karimah, nah ini yang terpenting ini, akhlakul karimah itu akan terbentuk dari pribadi yang memiliki spiritual yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mantapkan di kalangan, di kita semua, terutama di kalangan muda. Nah, para pemuda, para generasi bangsa, momennya saat ini adalah momennya kemerdekaan ya. Bisa kita kaitkan ini, ini. Karena Indonesia itu tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu kita. Indonesia itu tidak akan pernah merdeka jika tidak ada spirit yang mapan dari para leluhur, para pejuang kita. Maka bukan hanya mereka, para leluhur, bukan hanya berbekalkan fisik yang kuat. Enggak. Justru dari sisi fisik, mereka, para pejuang, sangat terbatas pada waktu itu. Karena memang ekonomi masih sangat berantakan pada waktu itu. Dan perlengkapan perang masih sangat sederhana sama sekali. Kalau mereka tidak mengandalkan dan mengutamakan spirit, maka tentu kita tidak akan pernah merasakan bergibarnya bendera putih di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan di tercapainya kemerdekaan pada bangsa kita yang saat ini usianya adalah 80 tahun. Tahun 45 kita merdeka. Mereka para pendahulu kita bukan hanya semata-mata menggotong senjata, bukan hanya membawa alat perang yang hanya seadanya, akan tapi mereka memantapkan spiritualitas yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Spiritnya dinampakkan. Maka terlahirlah negara kita ini. Nah, maka penting terutama bagi para pemuda, para generasi bangsa ini untuk meningkatkan spirit. Agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja, tapi terlihat batinnya. Karena kata dalam sebuah riwayat ya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuh dan kemudian tidak melihat terhadap bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanyalah wajah. Yang dibaik-baikin adalah tubuh. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat terhadap hati kalian semua.

Mendekorasi rumah agar terlihat indah dan alami bukanlah hal yang mudah. Setiap orang memiliki selera yang berbeda dalam menghias rumah. Salah satu hal penting dalam membuat eksterior rumah adalah dengan menghias kebun dan halaman rumput. Bagian rumah tersebut merupakan area terbuka. Bagaimana kita mendekorasinya merupakan hal yang sangat penting. Jangan hanya menambahkan pot dan tanaman di taman. Area untuk duduk, anak-anak bermain, dan kaki berpijak harus dipertimbangkan untuk mendapatkan pekarangan rumah yang menarik. Ada beberapa jenis pot yang dapat diletakkan di tanaman untuk memperindah halaman rumah. Di antaranya, pot alfresco. Jenis pot ini memiliki berat yang ringan karena terbuat dari semen dengan sentuhan akhir abu-abu gading. Pot jenis ini memberikan kesan perkotaan kontemporer. Pot Atlantis. Jenis pot ini merupakan pot kecil dengan sentuhan seperti baru ditemukan dari laut. Pot ini menyediakan sensasi pasir laut yang dingin dan tersedia dalam beragam bentuk dan rancangan. Biasanya tersedia dalam warna putih kehijau-hijauan, ditambah dengan pecahan kaca-kaca. Kemudian pot Chelsea. Rancangan ini lahir dan terinspirasi oleh Chelsea. Semen putih dicampur dengan warna-warna lainnya yang menawarkan sensasi pesisir dan sangat cocok untuk rumah yang dekat dengan daerah pesisir. Serta pot Fiberstone. Pot jenis ini merupakan jenis alfresco dengan sentuhan lebih kusam. Terrazzo modern jenis pot ini modern dan juga mahal. Pot ini terbuat dari batu asli dan dicampur dengan penstabil UV untuk menjaga warnanya. Tidak seperti semen dan serat kaca, terrazzo tidak retak dan bisa diperbaiki atau dipelihara untuk kerusakan kecil. Terrazzo modern tersedia dalam 4 warna, hitam, abu-abu, coklat, dan putih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia, peding atau raki berkabar dalam bersama ture. Ketepatan arah mangken, Senin tanggal sakemi bulan Mei tahun 2006 lekor. Asareng dan kaula, si beding atau raki berkabar selangkong parlo saat mangken engki gak dinto. Kabar sesapesan engki gak dinto. Moret SMKN Situng Sumenep ampon abuk teaki nyata edalem abak tak usaha. Torjukan beda sebagian murid se cadang sarang perusahaan sebelum resmi nyata aki lulus sarang sekolahan. Ketua Bursa Kerja Khusus BKK SMKN Situng Sumenep, Fajriah Rahmawati acer beeki, langkong seket kantos petong polo persen saben tahunna lulusan SMKN Situng Sumenep ampon mangki ilako tor usaha secara mandiri. Menurut Epon, tak sejajana moret se etarema sarang perusahaan saampunna alaksana aki PKL. Selain Kak Dinto, pihak sekolahan juga ada di kelas khusus se Kak Dima kelas kasebut aropa aki hasil kerjasama sarang perusahaan raja Katia Aksio.
1: Iya, kalau setiap jurusan pasti ada 1 atau 2% lah kalau ini. Tapi yang paling banyak itu BD, perhotelan. Kalau DPB, jahit itu kebanyakan ingin wirausaha sendiri, karena kan setiap ini lebih baik menjalankan sendiri kalau di DPB, kalau menjahit.
0: Farah nambah lagi, pihak sekolahan juga rutin alampak lagi kegiatan keangkui bekal moret, ebekto nyarelako sarang rosaki sekolahan selebih tengki.

0: kaper satros epon. Sebelum are telasan Idul Adha 2006 lekor, pihak Disperta KP Sampang Ampon Masteaki sateje kasehatan keben neng tempat-tempat ceecual keben kaangkui nyekeh panyake. Kepala Bidang Pertanakan Disperta KP Sampang Arif Rahman Hakim Atebu kantos samangken salaki belun epangki kasus kabenyaan keben neng wilayah Kabupaten Sampang. Mila dari Kak Dinto, pihak Disperta KP tetap ningkat taki kewaspadaan kalaben Natal lebih ketat ngawase kesehatan keben korban. Kalaben cara ngolati kondisi fisik kantos napso makan.
1: Sering temui di pemeriksaan hewan kurban terutama setelah pemotongan itu ada indikasi bahwa yang paling sering terjadi ya, jadi daging sapi atau kurban itu ada cacing di hatinya. Jadi itu umum terjadi sebenarnya. Kalau di Madura secara umum mungkin sangat jarang, walaupun ada jarang terjadi karena mungkin kebiasaan dari peternak itu sering memberikan jamu-jamu tradisional ke ternaknya. Jadi untuk kasus itu ada tapi jarang terjadi.
0: Disperta KP Sampang, Maemot, mongku de sateje masyarakat sopaja alapor lebih dulu kondisi keben korban sebelum esampeli.

0: Kabar sepongkasan. Program MBG ning Kabupaten Sampang enilai tak sakader apareng teeren gratis de nak kana moret saos. Namong jukeun enilai apareng paningkatan ekonomi ning kalangan masyarakat ebek to malako sebagian warga. Bupati Sampang Slamet Junaedi ngaturaki saat mangken warga lokal ampon benyak si alako ning SPPG. Saengkeuna program pamarentah anteu tieu kipuk teh nyata paningkatan ekonomi masyarakat Sampang.
1: Harapan kita adalah perputaran tetap di Kabupaten Sampang, ya, atau di Bangkalan, sehingga ada perambang perekonomian, ada perputaran perekonomian baru di Kabupaten Sampang. Bukan terus kemudian suplayernya orang Surabaya, orang mana sudah jauh. Saya tidak kesukian, saya tidak kesukuan. Tapi harapan kita masyarakat bisa menikmati. Ya.
0: Bupati nambahaki kaangkui aja ke kualitas panglako neng lapangan pengkap amponnya diaki aplikasi lapor MBG anglebeti laman resmi sampangkap.go.id lapor MBG saengke satuja laporan dari masyarakat beti langsung hubungaki langsung de Satgas Torcuken de satuja OBD. Pamirsa sakak dinto berkaper dalam bersama ture. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu nak kece, engki kak dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki kak dinto, empe, otabe pe empe. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, seputeki engki kak dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, pete. Buduk na tere, engki kak dinto, peji. Buduk na etek, engki kak dinto, remere. Buduk na keltek, engki kak dinto, carocat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki kak dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto, kebudul. Buduk na peje, engki kak dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Apare, eseputeki engki kak dinto katoka. Engki kak dinto kereku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 KP keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk

0: dijadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
1: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Eropa yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel trans. Berikut keterangan Supianto.
6: Sebenarnya ini dalam untuk kemajiki karena haji dan umroh salah satu membentuk program saya berkumpulannya adalah membantu para jemaah jenazah.

0: ya untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
1: Dan ditambahkan Sufianto di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 besok para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Tersengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
3: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
4: Coba akan masih magal kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpannya.
5: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
6: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
5: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
7: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
5: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memanfaatkan corner kick. Gompar yang matang di situ.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, pendengar CRRI, selanjutnya saya akan ajak Anda mengikuti mimbar agama dari Ustadz Hudaifah kali ini. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mendapatkan keturunan yang soleh ya. Saya hadirkan untuk Anda. Stay tune, sekaligus saya Gita Ayu pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kita masih di suasana bulan Dzulhijjah, baru Idul Adha. Jadi hal yang berkaitan dengan sisi-sisi menarik penting yang bisa kita pelajari dan kita kaji dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tokoh utama dalam Idul Adha ini. Satu sisi yang menarik adalah bagaimana kemudian apa yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa langsung diterima oleh putra beliau Nabi Ismail alaihissalam, tentang satu pesan yang tidak mudah sebenarnya, di mana kalau kita berpesan pada anak-anak kita itu hal-hal biasa saja kadang-kadang ditolak, kadang-kadang dibantah gitu kan, dan kita sakit sebagai orang tua. Tapi ini pesan yang luar biasa, yang bukan main-main dan tidak sembarangan, yaitu pesan untuk dijadikan korban gitu ya. Dan lalu kemudian yang terkenal ayat yang sering kita dengar adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Jadi wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa kau aku sembelih gitu. Bagaimana pendapat kamu? Nah, lalu kemudian Nabi Ismail dengan menjawab dengan begitu sangat tulus, qala ya abati if almatu marsata jiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, ya lakukan saja kalau itu perintah dari Allah. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana pesan itu bisa langsung diterima oleh seorang anak ketika pesan itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang gak main-main. Bayangkan kalau kita meminta pada anak kita dengan pesan yang seperti itu, kamu gini, paling kita dianggap gila gitu kan. Atau kita dianggap, arapa Arya bapak kan, arapa Ibu. Jadi disitulah letaknya. Luar biasanya seorang anak menjadi anak yang soleh. Nah, di antara sekian banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, dan itu bisa kita jadikan kajian-kajian menarik ya, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah uswah hasanah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu disebut uswah hasanah, kalimat teladan yang baik itu ada dua saja. Jadi disandangkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu disandangkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau acara Maulid kita sering membaca ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, gitu kan. Pada diri Nabi itu ada uswah hasanah. Dan uswah hasanah itu ternyata di samping Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang disandangkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, maka lalu di dalam Al-Quran uswah hasanah itu juga disandangkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, yang kemudian menyebutkan qad lakum uswah hasanah fi Ibrahim. Jadi pada diri Nabi Ibrahim itu ada uswah hasanah. Dan uswah hasanah itu pada dua Nabi ini. Makanya kalau bersalawat pun yang diajarkan Nabi itu salawat Ibrahim, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, itu menjadi menarik di situ. Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar nabi dan rasul ya, tapi banyak gelar yang disandang oleh Nabi Ibrahim, di antaranya Khalilullah, kekasihnya Allah, juga termasuk ulul azmi, salah satu di antara nabi-nabi yang mendapatkan ujian berat dari Allah, tapi bisa sabar mengatasi itu, adalah Nabi Ibrahim. Jadi ulul azmi dari lima nabi itu. Lalu Yang ketiga, dapat gelar juga Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Ini kan luar biasa. Jadi dari keturunan, disebut bapaknya para nabi dan rasul, dari keturunan Nabi Ibrahim inilah nanti muncul banyak nabi dan rasul. Jadi dari keturunan Ishak itu nanti nanti Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Lalu dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya seorang nabi yang kemudian disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Jadi inilah rahasia yang penting kita kaji, kita pelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kemudian sampai kemudian memiliki banyak keturunan yang soleh-soleh itu ya. Nah, di antaranya penghargaan Allah juga kepada Nabi Ibrahim itu juga ada di dalam Al-Qur'an surat namanya Ibrahim, itu ayat surat ke-14 itu di dalam Al-Qur'an juga surat Ibrahim. Nah, ternyata di antara sekian banyak doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an yang bisa kita pelajari hal-hal penting doa-doa itu, juga ada tiga doa yang berkaitan dengan permohonan kepada Allah agar memiliki keturunan yang saleh itu. Di pertama adalah di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Itu doa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Jadi Quran surat As-Saffat ayat 100 itu berdoa Rabbi habli minas salihin. Ya, jadi memohon kepada Allah agar dikaruniai, dianugerahi anak yang soleh. Jadi ini juga bisa menjadi doa kita ya. Doa yang tidak boleh kita berhenti mendoakan anak-anak kita, karena seperti yang kemudian juga di ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Zakaria yang tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Maka kita pun begitu. Jadi sebatas mungkin melihat anak kita sementara ini masih belum kelihatan baktinya yang luar biasa, atau kemudian mungkin masih ada sedikit-sedikit begitu-begitu gitu. Tapi tidak boleh kita berhenti untuk berdoa. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga sehingga kemudian pada akhirnya melahirkan banyak keturunan yang soleh itu. Itu juga harus kita tiru, di antaranya adalah Rabbi habli minas salihin, itu Quran surat As-Saffat ayat 100. Lalu di Quran surat Ibrahim ayat 35 ya, yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi al hadzal balada amina wajudubni wa bani an na'budal asnam. Ini juga doa yang beliau sampaikan kepada Allah, memohon agar Mekah itu menjadi negeri yang aman. Lalu kemudian berikutnya di samping doa itu beliau berdoa agar dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya jangan sekali-kali kemudian menyembah berhala. Nah, jadi kalau sekarang itu bahasanya keturunannya tidak menyembah berhala itu, ya tidak menyembah hal-hal dunia-dunia yang kemudian akan membuat lupa diri, ya. Diibaratkan berhala itu tidak hanya sekedar patung-patung, sesuatu yang menjadi sesembahan, tetapi sesuatu yang besar yang bisa mengalahkan tujuan maksud kita kepada Allah itu. Mudah-mudahan anak keturunannya tidak sampai begitu. Dan ini juga bisa kita baca doa ini sebagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati, memohon kepada Allah agar tetap konsis dalam salat dan begitu juga dengan anak keturunannya. Dan inilah tiga doa yang kalau kita telusuri, tiga doa ini yang pertama adalah memohon agar menjadi keturunannya itu adalah menjadi orang-orang soleh gitu. Nanti kita bahas tentang soleh itu, memohon agar kemudian punya keturunan yang soleh gitu. Jadi inilah doa-doa yang harusnya disampaikan kita sebagai orang tua ya. Jadi jangan berdoa agar anak kita menjadi sesuatu, tetapi berdoalah agar anak kita menjadi anak soleh. Artinya bagaimana? Kita berdoa anak kita jadi apapun, jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pejabat, mau jadi apapun dia, yang penting soleh. Jadi jangan hanya ansi berdoa, ya Allah, anak saya jadikan dokter gitu kan. Tanpa kita menganggap, berasumsi bahwa ketika jadi dokter, dia sudah ekonominya mapan, kaya, dihormati orang, dibutuhkan orang, seolah-olah udah keren gitu kan. Padahal bukan itu, atau kemudian jadikan dia pejabat, jadikan dia artis, jadikan segala macam, enggak. Tapi jadi apapun anak kita, tapi tetap dalam kondisi soleh. Itu yang sebenarnya yang harusnya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah-pernik berdoa untuk anak kita pada satu keinginan tertentu. Tetapi adalah keinginan kita, jadi apapun anak kita tetap berdoa agar dia berada dalam kesolehan. Ya. Karena soleh itu sendiri adalah orang yang nanti akan bisa bersama para nabi dan rasul itu di surga, itu adalah salah satunya adalah orang-orang soleh. Dan orang soleh itu adalah orang yang menjalani ketaatan ajaran agamanya dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Misalnya itu dalam pemahaman satu ulama, ada juga yang mengartikan bahwa anak soleh itu adalah anak yang keturunan orang beriman dan dia tetap istiqomah dalam keimanannya itu. Nah, doa yang kedua itu adalah memang secara umum memohon kepada Allah agar keturunannya jangan sampai kemudian berada dalam posisi yang menuhankan selain Allah. Jadi kalau dalam bahasa kita itu, menuhankan itu kan membesarkan dunia, membesarkan jabatannya, membesarkan sesuatu yang selain Allah. Dan ini sederhana misalnya. Kita sering misalnya mencoba memberikan gambaran, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada azan yang berkumandang, sementara kita harus ada bisnis gitu kan. Nah, tentu pilihan kita kan, nanti aja lah, kan sholat itu, ini gampang nanti gitu kan. Sedangkan ini bisnis menguntungkan sekarang. Jadi dia menuhankan sesuatu yang lebih dari Tuhan tentang sesuatu dunia, maka itu adalah dia berdoa agar terhindar anak keturunannya dari hal-hal semacam ini. Jadi dia lebih memilih Allah gitu kan, dan tidak menuhankan sesuatu. Maka ada sampai ulama yang menyatakan, la taqul Allahu akbar in kana fi qalbika syai'un akbar min Allah. Kamu itu loh, jangan mengatakan Allahu akbar, Allah Maha besar gitu kan. Jangan kamu mudah mengatakan begitu sementara ada sesuatu yang lebih besar di diri kamu dari Tuhan. Misalnya menuhankan cinta, misalnya menuhankan cinta pada seseorang banget gitu. Atau kemudian menuhankan kalau enggak gini aku habis ini, kalau enggak dapat ini misalnya jabatannya. Nah itu sementara kita sering Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Tatakul Allahu Akbar in kana fi qalbika syai'un akbar. Jangan kamu mengucapkan kalimat Allahu Akbar sementara di hatimu ada sesuatu yang lebih besar. Kamu tuhankan lebih dari Allah itu. Dan yang ketiga adalah berdoa agar anak kita, keturunan kita ini berada dalam konsistensi sholat. Dan kita tahu bahwa ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa manusia itu suka berkeluh kesah, manusia itu suka stres, kecuali orang yang sholat, tapi itu disebutkan sholatnya itu dawam. Dawam itu memang berlanjut. Sehingga kalau orang yang kemudian konsisten dalam sholatnya itu dan dawam, artinya dia mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat lalu mendawamkan. Artinya mendawamkan itu, dia menjaga waktunya, dia teratur, itu akan membuat pada diri mental seseorang, termasuk juga psikologis dan pelakunya akan betul-betul akan menjadi tenang. Sehingga situasi apapun ketika orang itu sudah terbiasa dengan konsistensi sholat, maka dia akan bisa mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Inilah yang kemudian diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, anak dan keturunannya itu bisa menjaga sholatnya itu dengan dawam itu, dengan mendirikan sholat dengan benar, dia konsis dengan sholatnya, sehingga nanti ketika dia dihadapkan pada persoalan-persoalan hidup, yang bisa saja itu merupakan ujian-ujian, dia menjadi jauh lebih bisa tenang, dan bisa mengatasi rasa sedih dirinya ketika ada ujian dan sebagainya, sehingga anak keturunannya itu berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan tiga doa inilah yang mestinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping juga ada ulama yang juga menyebutkan bahwa cara berkomunikasi Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya itu luar biasa, sehingga kemudian bisa diterima. Yang pertama itu di situ kan disebutkan fandur madza tara. Jadi kata para ulama, kalau kita berbicara dengan anak kita itu, kalau bisa itu adalah kita sejajarkan, setara sejajar, yang kalau dalam bahasa kita kan teman sebaya. Walaupun seorang bapak itu tidak harus seperti teman sebaya, tapi minimal cara berkomunikasinya itu bagaimana pendapat kamu, nah gitu. Jadi bahasanya tidak menggunakan otoritas sebagai orang tua, tidak menggunakan otoritas sebagai seorang ayah atau ibu ketika meminta pendapat dari anak, tapi mensejajarkan dulu. Jadi saya melihatnya dalam mimpi kamu disembelih, kira-kira menurut pendapat kamu gimana? Jadi tidak pakai otoritas gitu ya, tapi kita lakukan seperti seolah-olah sejajar dan sebaya gitu. Kemudian yang kedua, memilih bahasa yang santun dan sopan. Jadi memang tuntutan di dalam Al-Quran itu pada posisi kita sebagai anak harus hormat kepada orang tua. Cara berkomunikasinya adalah memuliakan orang tua. Tapi di sisi lain peran kita sebagai orang tua ketika berbicara sama anak juga harus memilih kata-kata yang sopan dan santun. Makanya para ulama kemudian menyebutkan keberhasilan Nabi Ibrahim itu menyampaikan pesan itu karena yang dipilih, diksi kata yang dipilih itu yang santun. Ini arofil manam. Aku benar-benar melihat dalam mimpiku itu. Jadi begitu sangat indah. Anni adbahuka, aku menyembelih. Jadi seolah-olah diajak berpikir dan tidak dicekokin sesuatu. Jadi pemilihan diksi kata yang betul. Begitu juga ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak kita itu, bukan hanya anak yang dituntut untuk hormat dengan kata-kata yang memuliakan orang tua, tapi kita juga sebagai orang tua juga, kalau ingin pesan kita kemudian didengar anak, dengan kata-kata pilihan kata-kata yang enak. Seperti bagaimana kita mengarang ya, kalau anak remaja itu, bagaimana kata-kata cintanya itu kemudian bisa diterima. Dia harus berpikir gimana caranya. Nah, sebegitu juga harusnya orang tua, agar kemudian bisa didengar anaknya, apa yang menjadi pesannya itu, dia harus pikir bagaimana ini menyampaikan pada anak saya dengan baik, pilihan katanya harus santun dan sopan. Tidak hanya anak saja. Nah, ini rahasia buat kita. Sehingga kemudian kan sekarang kan rame-rame tuh mbak. Rame-rame ada sekolah hebat. Ada parenting di mana-mana itu di sekolah. Itu kan artinya kan sekolah jadi orang tua kan. Sekolah jadi orang tua hebat. Artinya kan ya memang tidak ada mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi bapak ibu yang baik. Dan kita sebenarnya kan sekarang rame-rame itu. Harusnya kan itu sudah dimulai dari awal. Kalau kita kan mensekolahkan anak. Iya. Jadi sampai-sampai kemudian ada yang ya aku enggak tahu jadi orang, karena memang enggak ada sekolahnya. Aku enggak tahu jadi orang tua yang baik itu ternyata gitu kan. Nah, ternyata kalau belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu memang nanti menarik kalau dikupas satu-satu itu ternyata juga Nabi Ibrahim itu punya ada ulama yang ada orang alim yang kemudian mempelajari semua ayat-ayat Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim itu ada ditemukan sekitar 36 karakter Nabi Ibrahim alaihissalam yang itu kalau ditarik-tarik dalam pembentukan karakter itu sangat luar biasa kalau sekarang. Jadi 36 karakter itu yang sekarang rame-rame pemulihan karakter bagaimana moral segala macam kan. Ternyata Nabi Ibrahim itu betul-betul uswah dan ditelisihi satu-satu bahasa Al-Qur'an itu tentang Nabi Ibrahim itu luar biasa sehingga menjadi uswah. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah ketika menyampaikan pesan itu ternyata Nabi Ibrahim itu dalam riwayat itu mau menyampaikan itu masih ngajak jalan-jalan Nabi Ismail, masih ngajak jalan-jalan anaknya. Jadi pilih waktu yang tepat, pilih dalam kondisi yang tepat ketika kita menyampaikan sesuatu pada anak kita. Jadi misalnya kalau bahasa kita kalau suami istri misalnya kalau istri itu akan menyampaikan sesuatu pada suaminya yang penting, jangan ketika datang, baru datang langsung, mas ini ada ini. Jangan. Jadi yang bagus itu, layani dulu suaminya, kasih kopi dulu, makan. Setelah makan, baru, ini mas ada tagihan utang, ini gitu. baru dia. Jangan datang-datang sudah, Mas Arya boleh tanya. Jadi itu memang etika, kadang-kadang kita anggap alah cuma gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita tidak membuat habit yang bagus sebenarnya. Jadi seperti kita belajar bagaimana istri dari Abu Talha itu akan menyampaikan bahwa putranya sudah meninggal. Jadi ketika Abu Talha itu sebelum pergi pergi dari rumah itu anaknya sakit, lalu kemudian singkat cerita ketika beberapa waktu sebelum datang Abu Talha lagi itu ternyata anaknya sudah meninggal. Dan ketika datang ke rumah itu, apa yang kemudian dilakukan, nanya gimana anak kita? Istrinya itu sempat memiliki bahasa yang sudah agak tenang gitu kan. Agak tenang itu maksudnya sudah tenang sekarang menghadap Allah itu. Tapi tidak disampaikan itu karena suaminya tahu lagi capek. Capek. Terus dilayani, berhubungan gitu, beribadah, lalu kemudian dilayani, setelah itu tidur. Baru subuh ketika mau menjelang berangkat subuh itu disampaikan. Bahasa kita mungkin, abang anak kita meninggal. Loh, kamu kok tidak bilang gitu kan? Iya kan aku sudah bilang, anak kita lebih tenang sudah. Artinya menghadap Allah. Karena malamnya dia melayani suaminya dengan baik. Nah peristiwa itu ketika kemudian sholat subuh di ketika ketemu Rasulullah cerita tentang itu. Lalu Rasulullah memberikan apresiasi, memuji ya Allah bagus istrimu itu. Masih melayani kamu. Sehingga mudah-mudahan dari hubungan kamu tadi malam nanti melahirkan anak-anak soleh kembali. Dan itu adalah etika yang luar biasa yang disampaikan seorang istri ya. Dan ini kita memang ada istilahnya belajar menjadi suami yang baik, belajar menjadi istri yang baik. Itu tidak ada mata kuliahnya, harusnya memang ada sih mata-mata kuliah begitu. Jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik. Kadang-kadang kan ada parenting-parenting atau pendidikan sekolah itu, jadi orang tua kita kan banyak tidak hadir tuh. Banyak tidak hadir karena kita anggap biasa. Harusnya kita, walaupun juga ada otodidak. Nah, ini bagian-bagian penting. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata juga mendoakan anak-anaknya. Jangankan kita, para nabi dan rasul itu mendoakan agar keturunannya menjadi keturunan yang saleh. Karena tahu bahwa aset ketika kita sudah mati nanti, investasi terbesar itu adalah salah satunya adalah doa dari anak-anak yang saleh. Bagaimana kemudian kita tidak mendoakan kita punya keturunan yang saleh kalau kemudian anak-anak kita tidak ada satupun yang mendoakan kita ketika kita mati. Itu kan naas sekali. Ada banyak cerita yang kemudian orang tuanya yang pontang-panting cari uang, kerja keras, sudah kaya gitu kan. Tapi ketika mati anak-anaknya berebut warisan dan tidak ada satupun yang mendoakan dengan spesifik. Ya.
3: Banyak itu yang terjadi seperti itu ya Ustaz.
2: Ya banyak ya. So.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Pro 1 RRI Sumenang.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Mak?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Mak.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Mak. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong. Hore!

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio?
2: Aku sarapannya ayam goreng tau.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
2: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
2: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis. Rio!

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Mak. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup. Ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan kamu.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma.
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, di na sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil. Belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku nggak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Suis. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi, Senin sampai Jumat?
2: Makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya.

0: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
1: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi, hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Ngobras, ngobrol bareng komunitas hadir kembali ke ruang dengar Anda. Bersama saya Ririn Rizkyanti, kita akan obrolkan soal komunitas digital di era media sosial. Nah, apakah pendengar ini peluang atau justru menjadi tantangan? Karena kita tahu ya, perkembangan media sosial setelah mengubah cara masyarakat membangun hubungan dan berinteraksi, kini komunitas tidak lagi harus bertemu secara langsung begitu ya. Karena ruang digital ini ternyata mampu mempertemukan banyak orang dengan minat yang sama dari berbagai daerah bahkan negara. Apakah Anda juga punya WA group dari komunitas Anda? Tanpa harus bertemu tapi bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, belajar dan banyak hal tentang salah satu komunitas kegemaran Anda. Nah, tentunya pendengar, hadirnya komunitas digital ini membuka banyak peluang positif. Komunitas menjadi wadah berbagi ilmu, memperluas jaringan pertemanan, hingga membuka peluang usaha dan kolaborasi. Banyak juga para pelaku UMKM, kemudian kreator konten, serta pegiat sosial yang kemudian berkembang melalui dukungan komunitas di media sosial. Namun, pendengar, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Karena media sosial juga rentan menjadi tempat penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian, serta pengaruh negatif lainnya. Sehingga tidak sedikit kemudian anggota komunitas yang terjebak konflik akibat kesalahpahaman di ruang digital. Selain itu juga muncul tantangan kecanduan media sosial yang dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung, di mana sebagian orang lebih nyaman kemudian berkomunikasi di dunia maya dibandingkan membangun hubungan nyata di lingkungan sekitar. Nah, kita akan bahas ini lewat Ngobras kesempatan Senin 25 Mei 2026. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: 101,3 FM, Pro1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras masih terus menemani Anda mendengar, kita bahas soal komunitas digital di era media sosial, peluang atau tantangan. Ya, bagi generasi muda, komunitas digital ini juga menjadi sarana belajar dan pengembangan diri ya. Mulai dari komunitas literasi, desain grafis, kemudian fotografi, hingga belajar bahasa asing yang kemudian tumbuh pesat melalui platform digital. Informasi dapat diakses lebih cepat dan diskusi juga dapat dilakukan kapan saja. Di era digital saat ini, mendengar komunitas media sosial ini bisa menjadi peluang besar apabila dimanfaatkan dengan baik. Namun, tanpa pengawasan dan kesadaran bersama, komunitas digital juga dapat menjadi tantangan bagi kehidupan sosial masyarakat. Nah, karena itu, komunitas digital perlu dibangun dengan nilai positif dan etika bermedia sosial. Sikap saling menghargai, bijak menyebarkan informasi, serta menjaga komunikasi yang sehat, tentu ini menjadi kunci agar komunitas tetap memberikan manfaat bagi anggotanya.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ya, mendengar komunitas digital di era media sosial. Ini merupakan perpaduan memang ya, antara peluang kolaborasi tanpa batas dan tantangan etika yang kompleks. Keberhasilan mengarungi ekosistem ini sangat bergantung pada kemampuan literasi digital penggunanya. Nah, mengenai peluang dan tantangan yang perlu kita pahami, pendengar, dari sisi peluang memang konektivitas global ya. Ini menghubungkan individu dengan minat atau latar belakang serupa melintasi batas geografis. Anda dapat membangun jaringan dukungan atau support group, hobi, atau profesional secara instan. Nah, peluangnya juga bisa berbagi pengetahuan, ini jelas, karena menjadi pusat edukasi alternatif ya, di mana diskusi dan penyebaran informasi ini terjadi secara cepat dan kolaboratif. Kemudian juga peluang yang lain ini bisa sebagai pemberdayaan ekonomi ketika membuka ruang bagi komunitas untuk melakukan kolaborasi bisnis, seperti gerakan usaha mikro atau penggalangan dana, ini bisa sangat cepat begitu. Dan menjadi peluang ketika komunitas digital di era media sosial saat ini. Kemudian juga bisa memberikan platform bagi kelompok marginal atau spesifik untuk saling mendukung dan menyuarakan aspirasi. Artinya ini adalah ruang yang aman untuk bersuara. Namun pendengar, tantangannya juga tidak sedikit, karena penyebaran hoax dan misinformasi ini perlu diwaspadai. Virus informasi yang cepat seringkali tidak diimbangi begitu ya dengan proses verifikasi, sehingga berita palsu mudah menyebar. Kemudian ancaman cyberbullying atau perundungan cyber, penyebaran data pribadi, doxing, dan juga ujaran kebencian akibat sifat anonimitas di media sosial. Sehingga algoritma media sosial itu juga cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Nah, ini kemudian dapat menciptakan ruang gerna gitu ya, yang pemicu gema pemicu pemecahan dan polarisasi opini publik. Ini menjadi tantangan juga ketika komunitas di era digital begitu. Kecanduan, kelelahan digital, ini menjadi paparan informasi yang berlebihan, ini juga bahaya dan menjadi tantangan. Sehingga mendengar, untuk menjadikan komunitas digital lebih banyak memberikan manfaat, anggota dan pengelola komunitas harus membangun budaya literasi digital yang kuat, pemahaman tentang etika berkomunikasi, verifikasi fakta, dan batasan privasi sangat penting agar komunitas tetap menjadi ruang yang positif dan produktif. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda lewat Ngobras malam hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Informasi yang saya sampaikan juga bisa menambah wawasan kita semua ya. Kita ngobrol, jumpa di Ngobras lain kesempatan. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok tunda tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. 101 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda 1 jam ke depan di Ruang Rindu. Mengawali kebersamaan kita satu nomor lagu ya tentang kita bersama Club Project. Semoga saja lagu tadi mampu mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalu Anda. Tempatnya di lembar yang ke-25 di hari Senin di bulan Mei 2026 saya Aris. Mengucapkan selamat malam, damai selalu untuk Anda semua. Langsung saja, awal kebersamaan kita kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Iya, dengan Mbak Suci ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jumpa kembali. Sehat Mbak Suci? Sehat, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sama-sama sehat. Iya. Alhamdulillah seneng ya.
2: Iya, lagunya itu ya cukup menyentuh. Ya enak didengar juga.
1: Iya, semua lagunya enak didengar. Iya. Tapi gak ada yang bisa mengingat. Maksudnya mungkin kemarin pas duduk di teras rumah ada lagu ini ya. Maksud saya seperti itu. Ada?
2: Iya, enggak.
1: Oh, enggak.
2: Sekarang ini.
1: Baru kali ini dengan oke, enggak apa-apa. Langsung saja. Monggo silakan salamnya buat siapa Mbak Suci?
2: Iya, terima kasih. Salam yang pertama buat keluarga, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan juga ada Irma, ada Esti, ada Bu Fatwa di sini juga. Di sana ada Bapak Ketua dan juga Pak Pangeran Bukabu, ada Faruk Krishna, ada sini, ada Riki Anggara, ada ke semuanya.
1: Iya, oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Suci ya, sudah mengawali kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu. Di belakang Mbak Suci, kembali kami terima. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mas Arman ya?
3: Iya, Bang.
1: Iya. Lama nggak muncul kemana, Mas Arman?
3: Iya. Lama nggak muncul. Nggak enak badan, Bang. 4 malam, Bang.
1: 4 malam? Wah. Betah berarti penyakitnya. Tapi malam hari ini alhamdulillah sehat dah ya, Mas Arman ya?
3: Iya, Bang.
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Iya,
1: Bang. Oke, senang dengarnya ya. Kalau penangkapan masih tetap sama ya, nggak ada masalah ya.
3: Penangkapan kalau FM-nya sedikit sulit ya.
1: FM memang sedikit sulit. Jadi FM malam hari ini pakai apa?
3: Kenapa?
1: Malam hari ini monitornya pakai apa? FM? Pakai AM?
3: Pakai iya ini AM-nya jauh Bang juga Bang.
1: Oh, AM-nya juga jauh ya. Tapi masih bisa dipantau ya Mas Arman.
3: Ya kalau dipantau ya alhamdulillah bisa Bang. Cuman lain dari kemarin-kemarin Bang.
1: Oh enggak sama dengan kemarin-kemarin. Oke, terima kasih iya. Infonya ya.
3: Iya Bang.
1: Iya. Monggo silakan salamnya buat siapa Mas Arman.
3: Yang pertama buat Bang Waris ya. Selamat bertugas. Salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Yuk, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sofi. Yeah. Mungkin malam ini lagi dengar apa yang menjadi apa ya harapan untuk teman-teman yang ada di kepulauan sana khususnya RRI malam hari ini nggak seperti kemarin-kemarinnya. Tapi semoga saja. Ada perbaikan lah atau paling tidak apa yang menjadi keluhan bisa didengar lah. Makasih Bang Arman, terima kasih juga untuk Bang Sofinya. Di belakang, halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Dengan Mbak Evi ya.
4: Sama Evi yang ada
1: di Evi di Lenteng.
4: Ya. Karena besok malam insya Allah mau takbiran ya.
1: Iya, kenapa?
4: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semuanya.
1: Amin.
4: Penyiar, terus pendengar, terus juga yang gabungan ya. Mudah-mudahan iya. Sehat semuanya.
1: Nah, terima kasih Mbak Evi.
4: Dan minal aizin wal faizin buat Cak Waris ya.
1: Iya, dan sama-sama.
4: Lagunya ikutannya Cak Waris ya.
1: Lagunya ikutan.
4: Iya. Salamnya ya.
1: Buat siapa?
4: Buat Cak Waris. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan besok ada yang melaksanakan puasa sunnah.
1: Iya.
4: Terus juga ada Bu Fathor, ada Mama Intan, ada Cempaka Ayu, terus juga ada apa lagi? Ada Ibu Widati.
1: Ada Ibu Widati di ya. Wonosobo
4: terus
1: sana.
4: Juga ada ya. Pak Suni. Terus juga ada Pak Ruk.
1: Iya.
4: Dan kesemuanya.
1: Terima kasih Mbak Evi.
4: Ya, makasih atas waktu.

0: Bagaimana, terima kasih, dan kembali kali ini kami terima Anda ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bang Alip ya.
1: Wah, ya, betul.
0: Betul. Wah, sekarang gak enak, terang suaranya jelas sekarang.
1: Oh, jelas ya.
0: Iya.
1: Kayak para angin gak, yo?
0: Kayak para angin. Ya, seperti itu. Posisi di mana Bang Alip sekarang?
1: Ya, posisi di rumah.
0: Di rumah, oh, tak pikir.

0: Iya.
1: Gimana? Mungkin di sini, dekat sini. Enggak, ternyata di rumah. Enak sekarang, Alim.
0: Ya,
1: Di
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat ya, malam hari ini ya.
0: Saya baru datang dari Cina aja itu.
1: Baru datang dari Gili Raja.
0: Iya.
1: Wah. Oh, ke rumahnya Mbak Suci ya?
0: Iya, ke Suci
1: Ke
0: itu.
1: Suci.
0: Tapi tempat kepertigaan itu tidak ada. Di mana rumahnya Suci ini?
1: Wah.
0: Kadang saya.
1: Nak nanya. Nanya ke
0: Ya,
1: Pak
0: balik
1: Lembut.
0: lagi sama Dewa itu.
1: Oh, boleh boleh.
0: Aku di
1: Ada.
0: boleh.
1: Iya. Mbak Suci, ini Bang Alipnya ada. Boleh katanya Mbak Suci.
0: Iya.
1: Iya. Langsung ditanya aja ke Mbak Suci, Bang Alip monggo silakan. Di mana
0: Iya.
1: rumahnya gitu ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada Dewa Ris, terima kasih. Ya. Ada Dewa Siraling.
1: Dewa Surajing.
0: Bu Fathor.
1: Bu Fathor.
0: Barusan ada Evi ya.
1: Evi.
0: Ya, hari Minggu saya ke Lenteng.
1: Hari Minggu ke Lenteng.
0: Tapi nggak ke pasar itu, ini Kak Evi.
1: Oh, nggak pasar.
0: Iya, cari sapi itu.
1: Oh, dari sapi. Dapat buat buat kurban atau buat apa, Bang Alip?
0: Enggak, ya bu itu.
1: Oh, ya bu. Sekarang nggak bu?
0: Boleh, boleh sana itu.
1: Oh, dapat ya, dapat.
0: Dapat.
1: Oh, muda.
0: Dua.
1: Berapa? Wah.
0: 20 juta.
1: Waduh, banyak uang. Berarti
0: Enggak, aku saya.
1: oh,
0: Apolin.
1: Apelin. Apelin itu gimana? Maksudnya, oh yang ada di
0: Jual, saya
1: rumah.
0: jual, kembali dijual, beli lagi tuh.
1: Oh, seperti itu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti sekarang udah beli yang kecil, yang besar
0: Iya.
1: dijual. Wah, banyak kalau gitu ya. Banyak banyak hasil ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kalau boleh tahu berapa tahun itu yang apa yang dijual punyanya Bang Alip?
0: Ya, 22 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
0: Ya.
1: Dua tahun.
0: Dua paginya 22 20 itu.
1: Lakunya 20.
0: Iya.
1: Modal awal pertama berapa?
0: Pertama 665 itu.
1: 65. Waduh, banyak. Alhamdulillah. Oke. Selamat menikmati hasil, Bang Alip ya. Ke Belimbing buat kurban, Alip ya. Iya. Iya. Oke, silakan salamnya buat siapa, Bang Alip?
0: Iya, salamnya untuk ada DA itu.
1: Jeki Asmara.
0: Iya. Abah Suni.
1: Abah Suni.
0: Iya. Jeki Anggara itu.
1: Itu. Riki Anggara.
0: Riki Anggara di Kulukur. Ada Abah Halim.
1: Abah Halim juga.
0: Ada ya Jeffrey itu di Pengkasan.
1: Mas Jeffrey.
0: Nama saya Jeffrey itu.
1: Iya.
0: Ala kufu kok Jeffrey.
1: Lagu sibuk repot Bang Alip.
0: Sibuk di mana itu ya? Ke semuanya lah.
1: Abah Yasin, Abah Yasin panggilin.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali Pratama. Waduh, kelentang. Ntar ke pasar, mulai sape. Di belakang Bang Ibrahim. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Mas Jeffrey.
2: Iya mas, kalau miliknya Mas Jibrianto Alangoy mas.
1: Wah, apanya Alangoy?
2: Kebun.
1: Oh, jambu hujan, kena hujan ya Mas Jibri ya.
2: Hujan terlalu malam.
1: Aduh, terus Alangoy tapi ndak sampai apa, tak sampai mati ndak ya?
2: Banyak yang mati yang kelebolen.
1: Ya, ya gimana ya? Ya, bersabar aja ya, sabar ya, ya.
2: Sabar biasa.
1: Sabar biasa. Betul.
2: Untungnya masih kecil. Untungnya masih kecil, udah dikasih pupuk pertama. Tapi tadi nanti kena hujan 3 hari 3 malam mas baru.
1: Aduh. Berarti memang ini
2: Menjamin bimbingan
1: demi gelap asapo. Tapi ini semua merupakan apa ya? cobaan ya, cobaan ya.
2: Ah, betul, betul.
1: Cobaan.
2: Ujian.
1: Iya, tapi bukan hukuman. Kalau hukuman, waduh, iya. Saya kira kita tak akan mampu. Tapi Tuhan adil kok ya. Iya. Dia akan Tuhan akan memberikan ujian kepada hambanya yang sekiranya tetap mampu ya dikasih musibah.
2: Sabar gitu.
1: Harus sabar. Oke, makasih Mas Jeffrey.
2: Kalau tadi ada Mas Alif Pratama.
1: Alif Pratama beli HP kelenteng.
2: Jadi gendingan agor banget. Ya kalau di pagendingan Mas Garis, kalau Mas Jala Kurban ini ada anggota kolom 100 berapa itu, insya Allah hari Rabu itu membuka pintu
1: 4, alhamdulillah banyak dan
2: iurannya itu 3.000 satu minggu.
1: Iya.
2: Satu tahun pasti ada saya punya lima aplikasi itu 3, lebih 3, 4 gitu.
1: Gitu ya, pokoknya bagi-bagilah nanti ya, bagi yang
2: itu,
1: rata.
2: Iya, itu lebih-lebihnya dikasih sama orang yang apa ya?
1: Memang berhak yang untuk menerima. Iya, oke, okay, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Masalah lagi kayak kita aja. Selamat hari, semoga cepat naik haji mas ya.
1: Amin.
2: Ah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeffrey. Ya, dari juga malam hari ini. Pokoknya ada geng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mbak Sofia.
3: Oke.
1: Mbak iya. Cempaka Kaliangan.
3: Iya, betul Mas Wali.
1: Betul.
3: Kabar baik Mas Wali.
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Kalau di Kaliangan aman-aman saja gitu loh.
1: Di Kaliangan malam ini aman.
3: Iya.
1: Bisa menikmati jadi lagu-lagu yang kami hadirkan.
3: Betul, betul.
1: Iya.
3: Iya, yang selalu menyampaikan salam ya.
1: Silakan buat siapa salamnya.
3: Iya. Salamnya buat CA, ada juga Arindi.
1: Arindi.
3: Ada lalu Karisma juga, Bunda Yuni. Ada Abah Suni. Ya. Apa lagi ya? Anu itu Riki Anggara.
1: Riki Anggara.
3: Bunda Fathol. Ada Elvi Irma. Juga Suci.
1: Suci.
3: Dan yang lainnya. Gitu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jempaka. Les Mbak Sofia. Silakan kembali untuk Anda yang bersama kami. Kali ini Anda bersama kami di Ruang Rindu bersama RRI. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Gitu.
1: Mas.
4: Gimana kabarnya Cak Waris?
1: Kabarnya baik, Mas Roni ya, Mas Roni.
4: Iya, Mas Roni Sanjaya gitu.
1: Roni Sanjaya.
4: Ya, kalau kabarnya masih sama-sama baik, salam baik. Aja ya. Salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugasnya.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan gajinya tetap naik gitu.
1: Iya, amin.
4: Dan tidak lupa pula untuk Bang Ro yang ada di samping saya. Dan tidak lupa pula untuk Mbak Evi.
1: Iya.
4: Dan tidak lupa pula untuk... Walaupun siapa itu yang Bang Jeffrey ya?
1: Bang Jeffrey.
4: Tapi
1: Bang Ro yang di sampingnya siapa?
4: Rodullah gitu di samping saya gitu. Bukan cowok itu tapi cewek gitulah.
1: Di rumah ya, Bang
4: itu, Mas gitu di samping saya ada rumah itu.
1: Tetangga maksudnya.
4: Oh, tetangga dia.
1: Ya, gitu. Kalau di samping wah, apa ya? Berarti dekat lah ngumpul berarti. Ini. Masih dibatasi oleh tembok berarti ya.
4: Iya Ya salamnya semuanya aja ya. Itu tuh acara genting-genting nanti.
1: Makasih ya Mas Roni. Yo, ya.
4: Assalamualaikum Jawari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar sahabat dulu satu lagi monggo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ini Ken-Ken kabari.
1: Aduh, waduh, saya dengar kabar, saya turut berduka buat Bang Codes. Katanya Bang apa Hendra, katanya Bang Hendra ebana hilang salajo aja.
5: Iya, soalnya saya tendang untuk Pak
1: Hendra. Aduh, Bu, saya kasihan anu Codesnya ada ban hilang salajo ya, Bu, insyaallah.
5: Iya, mikir ini utang kamu itu. Hilang salajo.
1: Aduh.
5: Itu yang kayak enden ya.
1: Iya, enden. Oh, Bu. Bu, tak kira gua nih kamu lo pun iseng.
5: Iya, tapi tendang musuh sama tuh Pak Hendra. Enden itu.
1: Iya. Oke. Sehat-sehat Bang Jodas ya, kerong. Jadi naki bisa habis. Salam.
5: Apanya itu?
1: Bos. RR ini jadi naki bisa habis.
5: Enggak, pakun mun anu. Pakun mode itu kita bisa masuk.
1: Iya, oke.
5: Kan potong yang udah
1: ini. Iya, lanjut.
5: Ya, enggak lah. Ah, sebenarnya tu dewa surai yang gitu.
1: Iya.
5: Itu boleh jadi pusat ujukan tu. Ujukan saya.
1: Ah, ujukan saya.
5: Iya. Faisal tu penerbangan itu.
1: Faisal.
5: Saya kira semuanya sudah.
1: Terima kasih Bang Jones.
5: Ah, lagunya ikutan. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara saya. Wah, nemu boy. Alhamdulillah beliaunya sehat. Nah, banyak sehatannya polona mana cowok desa. Saya kangen alias kerong. Aduh. Baik, benar sabar dulu kali ini kembali kami hadirkan lagu untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bagaimana, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Beberapa lagu telah kami hadirkan, semoga saja lagu-lagu semuanya malam hari ini bisa mengingat kembali kenangan masa lalu Anda, kenangan-kenangan indah. Silakan kembali kami terima. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Di Gus Diario, Mas.
1: Oh, dengan Gus Diario di Batang-Batang Lauk, ya. Yeah. Seneng gak?
2: Ini tadi malam, pukul sepertinya di bawah itu malam hujan deras.
1: Di mana? Oh, di Batang-Batang hujan. Iya.
2: Lagunya yang terakhir bermata, Mas.
1: Lagunya ada getaran dari Anita Sarawak, dan juga Demi Kasih Sayang dari Siti Nurhaliza.
2: Lagunya tak borong semua ya,
1: Mas. Oke.
2: Sudah anak selalu sehat, baru kemudian baru kerizkinya. Nanti kalau kurang hati-hati.
1: Iya, lagi banget.
2: Buat panen rezeki tak terkecuali dalam kompakan di udara, Mas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Diario ya. Kalau nggak salah mungkin di apa ya, bulan depan, bulan yang akan datang, tanggal 3 mungkin ada rame-rame ya di Batang-Batang Lauk. Tapi Batang-Batang Lauknya di mana? Ada hajatan katanya ya. Oke, di belakang Gus Diario. Oh, ini ada. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas J.A. ya?
3: Ya, alhamdulillah ya.
1: Oke.
3: Kabarnya sehat ya?
1: Sehat, Mas J.A.G.
3: Iya, mudah-mudahan sehat bersama keluarga ya.
1: Amin.
3: Kalau masalah lagu, ikutan aja, Jak. Yang penting enak begitu ya. Langsung salamnya aja ya.
1: Salamnya buat nah, siapa?
3: Waktunya ini nepek ya.
1: Iya, betul.
3: Yang pertama untuk sang penyiar, untuk tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selalu sampai di rumah ya.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya.
1: Amin.
3: Barusan ada Gusti Aryo ya?
1: Gusti Aryo dari Batang-Batang Lauk. Ya.
3: Ada Mas Ali Pratama, ada... Siapa lagi? Mas Putra Setia.
1: Mas Putra Arman juga. Ya.
3: Mas Arman. Abah Sunni.
1: Abah Sunni.
3: Ewi Evi, Mbak Irma ya.
1: Iya.
3: Bapak Skor, Mbak Cempaka Ayu. Bapak Ketua, Mas Riki Anggara, Mas Dewa Surayu. Ini kesemuanya. Kisahnya nanti ya di acara Gending-Gending Madura.
1: Iya, terima kasih ya Mas. Ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di belakang Mas Jeki, mumpung masih ada sisa waktu, kami tunggu Anda. Halo, malam malam juga untuk Mbu Ang, malam malam juga untuk Bu Fator, Mbak Yuni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, wah, dirasani. Sehat, Abah.
4: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat.
1: Amin.
4: Sama-sama, tapi dengan sanggida rugi gitu.
1: Amin.
4: Ya, soal lagu ikutan aja. Yang penting bisa masuk. Bisa menghibur hati yang...
1: Lara.
4: Lara gitu. Iya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
4: Barusan ada Mas Jeki bersama Winda. Ada Riki Anggara. Mama Bathor, Mama Yuni, Pak Cempaka. Pangeran Bukabu.
1: Pangeran Bukabu. Bapak Haji Kama juga.
4: Iya, sering lupa saya itu sama Pak Nur Pemala. Ada Supriyadi, baru dua, Mama Susana, dan kesemuanya acara Pak Rejali. Sisanya insya Allah nanti kalau bisa masuk di acara Gending-Gending.
1: Iya, terima kasih ya.
4: Selarisnya. Matur sekalian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Suni ya. Selamat malam juga untuk Bang Hendra, Mas Panji. Apa kabar malam hari ini? Terima kasih juga untuk Bang Codes ya. Awas Bang Codes. Rodanya jangan sampai hilang, boleh selajanya ya. Di belakang Bang Codes. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Sam Situ ya.
5: Iya, Sam Situ. Gimana kabar Sam Situ?
1: Kabarnya sehat, bos. Lagi sama siapa malam hari ini?
5: Lagi itu teman-teman banyak di rumah saya ini.
1: Ada siapa saja?
5: Tani nggak boleh
1: ya, tidak sah. Pak Marto loh boy.
5: Halo Pak Marto, siapa Pak Marto?
1: Halo Nom, Habib lah.
5: Habib aja mau Pak Marto, mau orang yang cak doja Pak Marto.
1: Karena Habib aja mau.
5: Mau orang kalian cak dada bisa ketemu keroh.
1: Terang dada bada. Kelangkong, terima kasih Sam Situ.
5: Salam mereka buat Cak Waris. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
5: Dan juga ada Mas Jeki barusan. Ada Om Botan. Ada Cak Irma. Ada Ibu Fathor.
1: Ibu Fathor.
5: Dan juga, dan kesemuanya tanpa tengah, ada Mbak Evi di Lenteng.
1: Mbak Evi Lenteng, iya.
5: Semua kalau lagu saya ikutan aja ya. Kereta api berganding dua Pak Waris.
1: Waduh, terus.
5: Penuh buatan Mi Segayu Jati. Hatiku rindu kepada dia Cak Waris.
1: Aduh, rindu.
5: Aku tidur, aku bermimpi, Pak Waris.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kereta api gendeng dua. Hati kiri, hatiku rindu pada si dia, ya. Oke, satu lagi mungkin ya. Sebelum kami akhiri kebersamaan kita, monggo silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Kumala, ya.
6: Iya.
1: Engki ya. Sehat deh Pak Nur ya, sehat deh Pak Nur ya.
6: Alhamdulillah
1: sehat, seneng.
6: Mudah-mudahan sampean sehat juga keluarga.
1: Iya, terima kasih doanya.
6: Ya, lagunya ikutan aja.
1: Lagunya ikutan.
6: Ya, salamnya
1: buat siapa?
6: Untuk siapaan mulai tadi yang bergabung?
1: Oh banyak, ada Bang Jodes, iya. Ada Bang Jodes, Gusti Aryo.
6: Gusti Aryo yang dari mana?
1: Batang Lao.
6: Ada lagi Abah Suni.
1: Abah Suni.
6: Giti Asmara.
1: Iya, Evi.
6: Evi udah bergabung?
1: Udah tadi.
6: Udah nyebut saya itu. Keseliuran mungkin. Ada apa-apa. Kalau udah lupa.
1: Iya, enggak. Karena ada batas lagi, ya.
6: Iya. Juga untuk Bunda Yuni, lagi untuk ke semuanya aja, Cak Waris.
1: Terima kasih.
6: Sama-sama, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh satu lagi. Sebagai penelpon yang terakhir, mungkin moga silakan di belakang Pak Nur Kumala. Kembali kami tunggu. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, belum muncul ya. Saya tunggu, boleh. Halo, malam juga untuk Mbak Yuni, Bu Fathor. Pokoknya buat ke semua. Bu Ang, ya, Bang Hosen, juga Bapak Haji Kamaruddin. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum. Halo.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, alhamdulillah bisa masuk. Tak bilang kalau mau kesini sambian mas. Tak pikir tidur.
7: Iya, dari tadi sudah tidur sore.
1: Wah, kasih tahu kalau nggak tidur mas. Saya ada Pak Waris dia. Oke.
7: Enggak
1: apa-apa dah.
7: Sama sama yang penting, sama-sama pengisto aja Pak Elang.
1: Tak gir sama Elang.
7: Iya. Buat semua teman-teman juga mudah-mudahan seperti itu juga.
1: Iya, ada Sam Situ, ada Pak Nur Kumala panggil mah.
7: Iya, Pak Nur Kumala barusan. Yang sebelumnya siapa?
1: Ada Samsitu.
7: Samsitu?
1: Iya, Samsitu.
7: Bagus namanya ya.
1: Wah, bagus, Ma. Senekok ke Wedi, Ma. Ya,
7: selamat malam juga. Banyak yang gabung ya, Mas Arif?
1: Banyak, Ma. Udah banyak.
7: Buat Pak Alif Pratama.
1: Alif Pratama. Mulai sampai.
7: Nepes sejak sampai itu katanya.
1: Mare, nepes sampai, Ma.
7: Iya. Terus ada lagi, siapa lagi? Mama Intan ya?
1: Mama Intan.
7: Mbak Cempaka tadi juga. Ada siapa lagi?
1: Mbak Evi.
7: Evi, ya.
1: Mbak Suci.
7: Mbak Suci juga ada Irma. Ada Paru Karisma ya?
1: Iya.
7: Terus ada lagi Yuti Asmara, Riti Anggara, ada Iim. Terus ada lagi Evi, Abasuni, Dewi juga, Deva Soraya. Udah Mas Faris?
1: Udah
7: ya?
1: Iya. Nanti gabungan lagi, Ma, ya?
7: Iya, insya Allah. Nanti kalau bisa gabung, operatornya mau gabung lagi. Buat Mas Faris, terima kasih.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, terima kasih dan jangan kemana-mana selepas Bang Rindu. Seperti biasa kembali nanti hadir di Budaya Madura lewat Gending-Gending.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miarsa dari Tantor Bela, Kak Dima bisa semalam mangkin miarsa ke budaya Madura lebat genting-genting. Alhamdulillah, saja jenai paringi sehat. Dan alhamdulillah, malam mangkin bisa hadir boleh. Malam muka hadir budaya Kadinto. Tetep atau bepakun beda tor lestari tor malar muka pangar tor panyoon beda generasi si nerasaki ngering singkat nyingkat aki bakto yang terus ya tona lingki angku ya lingki telok telpon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ki Pak, no Pak Nur Gumala masuk.
1: Alhamdulillah, paling masuk dah.
0: Ah, sudah ada. Ki.
1: Dan biasanya di budi.
0: Ki. Pokok
1: atre tak sistem cavari. Mun bodum. Mun bodu se hotel malam di budi, pulang kampung nurin.
0: Tahu nih si kaman ki, mohon dia yang kiri dan nang tenang nah.
1: Ki. Malu eh portal pola nak udara kambang nurin. Aduh, mungkin senang mereka kasih.
0: Dan salam epon.
1: Salam epon. Kita dewa surayin. Kita amaduni. Kita dewi hidup di rumah. Kita indah dah. Esy hidup di lantang.
0: Okey.
1: Yang tak suka pun Esy. Kita dah. Mesa jenar, bukan dia kalau ni, kalau dia ke Ivan kan kerja waris tu boleh talang diri.
0: Ki.
1: Di atas dia yang tu juga pun muka. Cukup tekan itu tahu saya kerja waris.
0: Engki sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentar sekalang kong dapat nur kemana hari buai pon malam mengkini bingkengnya pon ngereng. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kenting-kenting Madura lekar mantep ongku teritan.
0: Ki, mantep teritan. Roni, hi.
2: Roni Sanjaya, Pak.
0: Roni, ki.
2: Tuh, ketipun apa kabar ya, Cawari?
0: Kabar lagi, sakun ya. Jadi tak ajar dengan ngaman ya, alhamdulillah, Pak Kun.
2: Ki. Ini studio sedia kopi, Cawari.
0: Kenapa?
2: Amin studio asyidia kopi.
0: Lengkap, budak kak kopi pun.
2: Boleh sebung kopi, ini aku rokok ni kak budak.
0: Berarti nah. Ano
2: rokok pasti lekar ni kak kunan.
0: Budak lagi.
2: Budak, langsung salam ni.
0: Salam lepon.
2: Salam sepertama, kata orang kita kak Cak Waris. Selamat menjalankan tugas, hati-hati kalau pulang. Aku kenan dekat Pak Nur Komala sebagai kepo. Dewa Surayeng, Abah Suni, cukenan dekat Pak Evi, cukenan dekat Pak Intan, cukenan dekat Pak Irma, ada kesetajaan iPhone, pan-pan RRI, selam kompaken, kesetajaan.
0: Kerangkong.
2: Spesial lah bagi dekat Fering TV, sebab neng Eroma, dekat Rodullah, selamat ngeting-ngeting acara ting-ting, Madura. Untuk Cak Waris, sekelangkong kicaki.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngepon Roni, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, teritan. Ki. Lencelenan, kakak itu nak.
3: Ngiring-ngiring kaos.
0: Ki.
3: Menabi minta, baru itu saja, gitu.
0: Jadi ini bawa tarik api, Pak.
3: Bosan itu saya harus.
0: Rembar-rembar. Oh, di lenjelenan ke kantor, ya.
3: Kemudian dulu, saya gantikan yang mengano, ke penyuang sisi.
0: Bawa, kiki, ini bila datang.
3: Lagi. Ano, itu saya tidak harus. Itu
0: sudah lagi, itu lah kopi. Aduh. Kiki, penting sehat. Lanjut. Ki, Bang Jodes, Ki.
3: Dalam lagi kan saja, nanti di Rupa Pekasan. Cuma nak, Rupa Luar Cukan. Ibu dan Dewa Surah aja yang masuk Waisal ini, ya.
0: Betul.
3: Ya, tolong lah, sebuah Luar Cukan, Ki.
0: Eki.
3: Ya, harus masuk saya kalau
0: Sami-sami, Bang Jodes.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab desa Jepun ki si baik hati. Gentang mesti lalake pasti. Malam mungkin ketibian. Melan muka tetap sehat. Melan muka bisa panggil boleh. Maksudnya gabung boleh laku. Ibing-ingi pun jodes. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Tiga bi.
4: Okey, jawarif. Nah,
0: depan anu, Kak Siti, anu Kak Jodes.
4: Bo. Kita depan suara na jawarif.
0: Bo, jangan banyak kali tentang malam mungkin. Yang kau lihat nyeper kambian tan.
4: Sobo.
0: Bagi tak depan dan tosin.
4: Tapi yang mun ke pasar sampai me depan.
0: Bo, orang pasar sampai. Mungkin
4: tak kaji sobo.
0: Bo, kita dan tos me lagi tak depan lagi berdiri jalan lagi.
4: Ki. Hidung berwarna.
0: Bo, jangan terasa aren fi. Ni sergi.
4: Tak kau. Kencing apa pun apa.
0: Boh kencing aja ke buat termian. Ni kan saya deki anu. Saya ngucap mian aja dek kencing nak punya. Saya
4: anu tolos.
0: Boh tolos pakun.
4: Sampai apa pakun jawab dia siap bawa.
0: Anu pakun nyenceng ni apa nyenceng ribu dia lagi.
4: Okey.
0: Oh.
4: Ya je.
0: Oh si nyenceng ni ada.
4: Okey. Anu nak apa nak kura sandal si tangki.
0: Di tengah.
4: Ketengahan.
0: Okey, tak datang ki sandal bersapa rembian ki.
4: Okey.
0: Ki.
4: Kalau
0: ki. Ki, ni bila datang ke apa lagi?
4: Ki. Salam ki.
0: Salam Epon vi.
4: Pertama, kita rajin jaga panjenengan selamat bertugas. Juga jaga bubat hor. Bada Jeki.
0: Jeki boleh.
4: Juga bada Roni.
0: Hmm.
4: Bada Pak Ketua.
0: Pak Hendra.
4: Okey. Bada Ari Pratama, juga bada Banol, bada Pangeran Bukabo. Tuh satu aja lagi.
0: Engki.
4: Kita gabungan, ngerengan gabungan satu aja nah.
0: Kita gabung.
4: Selamat malam atas waktunya.
0: Sami-sami, Vi.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkinge pon Evi ngereng singkat halo. Selamat malam. Aduh. Terpotos jebon. Pamit. Oh ni gak beda. Nerima kilo boleh. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting ting ego besan nak
0: nak. Ego besan lagi. Yang gue lebih asar ya nembian napa.
5: Pun.
0: Enten gini.
5: Kalau tak ni kalau asar dan boleh pandu siapa pun seneng.
0: Ya. Ki.
5: Ini. Kami ki langsung.
0: Ki.
5: Boleh. Sami milah. Ki ki perlu beda. Ki.
0: Evi.
5: Boleh suci. Terjukan dengan surai.
0: Bah, ikan dia mi beda anu apa? Pengrajin anu sandal tengki tengah ada beda ki.
5: Sobo anu kan tongan baku anu kan monbas tengki tengah jalan jalan.
0: Bengki, ya kini kerja kebutuhan ten Evi butuh kini kena kan kebutuhan anu nak ki.
5: Ya aku yakin kan Evi, insya Allah.
0: Ah, bisa nak ki.
5: Kandeng kan toh soy.
0: Ah.
5: Mik macam batang-batang gak kita.
0: Iya. Mik berde saya sang ano sangkup jaga boy kabur lagi. Lanjut salam epon.
5: Iya. Berde kita ke masa jena. Roni Sukron, Abah Halim Sahdan, Farid, Iim, Ali Pratama terkasih dari jena tempat resmi gak itu.
0: Kalangkong.
5: Ajunan, Nawawan Samjan, berpepon, motor selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa seperti min yang biasa ki di min gih, genting sekabitan.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pami asa dari kantor boleh motor saya langkong, boleh boleh mungkin ni. De budaya matur ampun ke biasa, roba ki kenting se kapitan, roba kenting si dada. Malar muka nambah nak pungaan ki. Ireng, ya tanda lengki boleh, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung po le Mas Faris.
0: Ki, makan ere sarem bian golo buru do emak tang pu.
1: Kenapa?
0: Ere sarem ben gaul lembian alhamdulillah ni ya bodoh.
1: Alhamdulillah bisa gabung po.
0: Bisa gabung boleh.
1: Sarengnya sehat.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Muka-muka, saya jajakan japaringan yang sehat. Terima kasih.
0: Engki, kalangkong.
1: Masuk sampingan boleh.
0: Engki, amin.
1: Terusnya Pak Jajakan Jaya, saya tak sebut gelap, Mas Farid.
0: Miring, lanjut, Bu.
1: Saya yang terhormat, Bapak Haji Burhan. Pak Bukabu. Faisal. Terus gelap berde pasera Evan Dion.
0: Gusti Aryo, oh codes, cowok desa.
1: Selamat malam. Juken berde kineke ki sarang Deva Soraya, sarang Pak Asep. Kimpon saya kalian tahu bisa Mas Fare.
0: Kalangkong. Sembian seragam sembian cukup punten Bu. Ada
1: apa?
0: Seragam macam ano? Ada keluhan sembian.
1: Seragam ada sekop ya.
0: Bo mare, oh si bilo, ibu ki pa boleh kini gelun kinki bu, kalangkong ki. Engki.
1: Tahu ni saya kau suka pasiran ni kan?
0: Oh gampang.
1: Bawa nampak mangkikan jasa bolo Mas Fare. Jasa bolo kau nentang.
0: Bade nemenem gun karang lampak bu.
1: Nemenem.
0: Ki nomor 66 kurang bampak kun.
1: Kurang bampak.
0: Ki.
1: Lekas-lekas tongkum biar nyari
0: kan. Ah, ya ke ni. Ki.
1: Wakon. Ki.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong dek mama wator jaybon ki. Sana saya sibuk ki nyempataki ganggu rabu kalangkong ma. Halo, ibing kengepon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Boh, bujur apa sih napa ke jompo embian?
2: Engkau aburun Ali Pratama Faris.
0: Engki je pon aburun codes gula embian ta.
2: Engki codes napa pokok izin tumben gula norok terbang yo.
0: Kelaran embian.
2: Sekarang Bapak Haji Yasin yang Bapak Paris.
0: Haji Yasin juga Nki.
2: Akin Tung Bu.
0: Akin Tung.
2: Palang Dewa, Riot Dewa. Aduh, tahu nih Paris. Ini kapan ku gengku nih Paris. Sakit bumi, sakit dede. Sakit soko, sakit emak. Soropakon lagi nih kan Pak Paris.
0: Okay.
2: Meskipun katon dunia kaya je kaje, saya kaya ngisto kabaru keris masyarakat Abah Sunni ke Pak Paris.
0: Saya nikah, Engki, kalangkong.
2: Akar boy nikah pun di situ, Pak Paris. Engki, kita raya salamnya pun dekat Ibu Pathor, Ibu Haja Mama Itan, juga sarang Diki Asmara saya kena rendi.
0: Engki.
2: Kalau Pak Haji Burhan, gitu. Juga berdepan tu, itu kebunalannya, Pak Paris. Tanggal 2 bulan riaja nyo pelana haji tanggal semolo kok kopon dah tika lagi bulan masih papar kaje masih aja nyikisan misan akabin kaki bangolo kayak nyari aki Pak Alif Pratama itu Pak Aris nyari Pak Aris
0: ngiring
2: motor saya kenang kok pas betul pun Pak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Antar saya kenang kok dah Abah Surayeng ya Pak Aris. Ibing kengepon, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ini kisah kesampit Pak Haji Burhan, ki?
3: Puswa, rakyat nyaman ongku.
0: Ya, mari pun mari poter, om. Ya.
3: Abang boleh deki, teman ke Lombok, om.
0: Ya, om pun. mantap ni kan ye.
3: Mantap
0: ye. Ye.
3: Serayang motor saya angkong dulu.
0: Serayang juga.
3: Lalu semurja Mbak Bubator.
0: Bubator.
3: Saya tak sebut ke sabar.
0: Nom leka. Ye.
3: Itu hir.
0: Itu hir.
3: Kerja juga. Ketuana ye.
0: Pak Hendra.
3: Saya serayang. Saya ingin bingkang tidak buka abu. Buka buka abu. Aku nak jauh.
0: Ano, napa? Ngawas ya, om. Bagian ngawas ya.
3: Okey.
0: Engki.
3: Waktu sekarang, kumisari.
0: Sami-sami, om.
3: Saya ingin bingkang dua hari. Muka-muka paling cepat.
0: Amin. Ki, doa ki, om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalenggong dari si Mulja Pak Haji Burhan tadi tanda bengah seposi dari Maringan. Ibing genge pon ngereng, halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Mada suara. Aduh, sinyal mungkin. Duh, sayang putus. Ibing genge pon, halo, assalamualaikum. Halo. Ma'a sekarsek. Aduh, buka juga. Ngereng sabar ki. Mana bi beda gangguan. Mungkin bisa nyoba. Lebat jalan lain epon. Atau apa. Napa dicoba ki. Kena sinyal. Kadang-kadang napa rasa. Tak bersahabat ya epon. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo, aduh sayang. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sareng niser ki aniser. Sedari manding niser. Kabar sehat, kau lembian sehat juga. Mari, nani kebun ngening di nabar sabar ki.
4: Kini kau nak dengan kuih HP dua
0: mana? Oh, kuih bu, bat kuih HP
4: dua. Itu yang kebun sebenarnya.
0: Kini ke mana bangki? Alhamdulillah ki.
4: Tapi tak ada bunga tani susah.
0: Aduh, di nab, anu, apa? Tak bisa anu ki, napa tak bisa minta pulsa kan mah ada minta. Tak
4: bisa minta kan
0: Ki. Ngiring salam ke pasar Bang Nisar.
4: Ki salam ke utama kan kemudian.
0: Ki.
4: Nama kau benda sudah muka muka nak kau mana nama Ki boleh.
0: Engki.
4: Engki juga benda baru kus lah. Kan benda dangar ki sebab bang kita.
0: Asep. Sami-sami.
4: Mana bikin dingin buat napaan?
0: Aduh, banyak gending napaan ni kasar. Tidak rok norok pun ki. Ki, laku malam mau boleh ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saka langkong dari Tan Nisir. Dari Tan Sideri. Ing baak juga mat malam. Jam situ. Debak Marto malam mangkin mi pula manjenengan nikah. Biar ngaki radio. RRI Pak Marto bung gabung lunom. Ambi tai bereng suarane gerong punya si gerong. Mana minta dek ngiring nggak biar sakit kenting seterus si pon ki. Mat malam kangkui dan deretan nom si bedi kepulauan saya si bedi neng ikili raja pode talango. Masa lempuh kong langkong juga ni sepudi. Dan deretan saya jebe jemur juga bang Abdullah mat malam selamat miar sakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paripesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ada benda pada person ya, Lek,
2: ya? Ya, ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya, Kak, ya? Jadi ya, Kak. Eko cak aki dek, Kak, orang serentek betul, Kak.
1: Oh, ya, capo anu sakoni, sake.
2: Sake. Kaluar sakoni, sake,
1: Kak. Akekeng baru, artinya repes.
2: Repes.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangaoningan ngingingi parebesan tor saloka madura.
3: Pamiarsa dari kantor penama tor sagalangkong kana bak tombon tak ngitini budaya madura lebet gending-ginding ngicok bahagia sagadinto timin namong perlu dan kalau mai muat boleh sebelum panjenengan nasarin pada kesayangan dimin mi pula beda bereng-bereng sedikit beda luar labang ki belum ikonci atau be ngodi kompor kalau pas silakan periksa ni dimin mari tak terjadi hal-hal serta ikin-ngaki sekaligus dan kalau nyon pamit ya akhirnya kalau pun wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar saki arah pagi kenting saya Pongkasan.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

mendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang untuk di Sampang malam ini ya. Data saya sudah diamping di penghujung acara di program Sampang malam. Dan tentunya sekaligus saya bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan selalu dengarkan RRI di manapun kalian berada. Dan besok kembali dengan program yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Jadi di sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu, dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah, kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD? Umur 7 tahun.
13: Kenapa alasan ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, ibu bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengatasi program di hari ini, tepat di hari Selasa ya, di tanggal 26 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap melangkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya mendengar, Isa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Tentunya selanjutnya kita akan mengikuti pengajian murotal, pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 1 hingga 50 dari Ustadz Suyanto. Dan tentunya selamat mendengarkan bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada. Dan selepas pengajian murotal, tentunya nanti selepas pengajian murotal kita hadirkan Mutiara Pagi ya, yang dimana pendengar setia di RRI Sampang. Nanti topik kita akan berdialog ya di Mutiara Pagi, larangan meremehkan dosa kecil dengan Lora Imam Maki, anggota LDNU atau PCNU di Kabupaten Sampang. Nanti akan menemani kalau dengar Anda tepat di jam 5:30 pagi. Hingga jam 6 kita akan mendengarkan berdialog tentang Mutiara Pagi. Dan tepat di jam 6 pagi kita akan mendengarkan kembali sebuah informasi dari 4 kabupaten ke ruang dengar Anda di Berita Pagi. Dan secara langsung kita dengarkan dari RRI Sumenep yang tentunya kita berjaringan. Dan masih banyak informasi menarik lainnya akan menemani bagi para pendengar setia di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Sampang Pagi. Dan selamat mendengarkan di RRI Sampang.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون

اذكروا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون.

kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang. Tentunya di Mutiara Pagi kali ini juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mohon maaf pendengar, atau bersama Kiai Imam Maki yang dimana beliau tidak bisa dihubungi ya. Mungkin karena ada lain hal yang tidak bisa diinfokan. Dan kita hadirkan informasi kembali ya seputar Mutiara Pagi. Kita berganti dengan Benteng Penyelamat dari Kiai Muhammad Farhan yang hadir ke ruang dengar Anda dan tepat di jam 5:30 bersama Pro 1 RRI Sampang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema Benteng Penyelamat. Bahwa setiap manusia tujuannya adalah keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Untuk mencapai keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan, manusia butuh benteng. Benteng penyelamat diri dari gangguan-gangguan yang akan mengancam keselamatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang beruntung itu orang yang selamat. Diselamatkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang baik tempatnya di surga, orang yang tidak baik nanti tempatnya di neraka. Jadi memang tujuan utama manusia hidup ini adalah agar kelak menjadi orang yang selamat, dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, bahwa menuju keselamatan, kelak masuk surga, ini terdapat banyak rintangan-rintangan, banyak tantangan-tantangan. Sebagaimana sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hidup dengan cara wirai, yaitu kehidupan yang penuh dengan kehati-hatian, istiqomah, dan memilih hidup dengan cara yang sederhana, tidak berfoya-foya, tidak cinta harta, tidak cinta dunia. Sahabat itu adalah sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada beliau, sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, "Ya Abu Dzarrin, a'alimta anna baina aydina aqabatan ka'uda?" Wahai sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, apakah engkau tahu bahwa di hadapan kita ini ada aqabatan ka'uda, perjalanan yang terjal, yang sulit untuk dilalui, la yas'aduha illa al-mukhifun, tidak bisa melintasi jalan terjal itu kecuali orang-orang yang ringan, orang-orang yang tidak punya beban yang berat. Itu maksudnya, untuk kita menuju ke surganya Allah itu ada aqobatan ka'udah, ada jalan-jalan yang terjal. Kita manusia sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga itu kecuali kita tidak punya beban yang berat. Kita berjalan dengan tanpa beban. jalannya ringan. Nah tentu kita penuh apa timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan beban yang sulit untuk melintasi jalan terjal itu? Sehingga apakah kita ini orang yang penuh beban atau orang yang tidak punya beban? Artinya kita ini ringan. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Aminal mukhiffin ana amral musqalin?" Ya Rasulullah, apakah kita ini, kami ini orang-orang yang ringan atau orang-orang yang berat, penuh beban? Maka Rasulullah bertanya, "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini? Qala na'am. Sahabat itu menjawab, "Na'am, ya. Saya punya makanan untuk dimakan hari ini." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya untuk dimakan besok? Qala na'am. Iya, saya punya. Rasulullah bertanya lagi, "Wa tu'amu ba'da ghadin?" Apakah kamu punya makanan untuk dimakan di hari lusa setelah besok? Sahabat itu menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah, saya punya makanan untuk dimakan di besok lusa." Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau kana indaka tu'amu thalathati ayyam kunta minal muthqalin." Jika engkau mempunyai makanan cukup untuk 3 hari, sekarang, besok dan lusa, maka engkau termasuk dari orang-orang yang berat bebannya. Artinya sulit untuk melintasi jalan terjal menuju surga. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi bahan untuk kita tafakkur dan muhasabah. Apakah kita ini termasuk minal mukhifin, orang-orang yang ringan, atau minal muskalin, orang-orang yang berat bebannya sehingga sulit untuk sampai ke surga? Sabda Rasulullah, orang yang berat bebannya adalah orang yang cukup mempunyai kecukupan makanan untuk 3 hari, punya makanan cukup 3 hari, itu sudah berat. Kalau tidak cukup berarti mukhifin, ringan. Sedangkan kita, di dapur kita terdapat banyak makanan. Kita punya beras, stok beras berapa kilo. Kita punya stok jagung berapa kilo. Kita punya uang. Kita punya uang di bank. Kita punya uang di dompet. Kita punya emas. Kita punya banyak ikan. Kita punya banyak lauk pauk. Banyak sekali. Tentu ini beban bagi kita kelak untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sabda Rasulullah ini setidaknya kita bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah agar perjalanan kita ini ringan, mudah untuk mencapai surganya Allah, mari kita ringankan beban dengan cara tidak hubbud dunia, tidak mencintai dunia, syukuri apa yang ada. Tidak perlu kita terlalu ambisi kepada dunia, karena nyatanya dunia itu kelak akan menjadi beban kita. Jangan terlalu mencari dunia hanya untuk berfoya-foya. Boleh kita mencari nafkah untuk keluarga, untuk syarat ibadah boleh, dan itu pahala besar. Man sa'ali iyalihi libtigha'i mardhatillah fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari, yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga karena ingin mendapatkan ridha Allah, maka orang itu seperti berperang fi sabilillah. Boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah mencari-cari dunia, ambisi dunia, karena hanya untuk senang-senang saja, bersenang-senang saja, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini kelak akan menjadi beban, hisabnya berat. Itu yang pertama. Mari kita ringankan hidup kita dengan jangan terlalu mencintai dunia. Mari kita ringankan beban kita dengan tidak mencintai dunia, dengan tidak terlalu ambisi kepada urusan dunia. Syukuri apa yang ada. Kalau kita sekarang punya uang 50.000, syukuri yang 50.000 itu. Kalau kita sekarang yang dimakan hanyalah lauk pauk biasa saja, ya sudah, syukuri. Syukuri itu, karena walaupun sederhana, kelak ringan kita tidak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri kita dengan hal-hal yang menjadi benteng penyelamat. Karena apa yang telah disampaikan tadi oleh Rasulullah, bahwa jalan menuju surga itu ada aqabah ka'udah, ada jalan terjal, ada rintangan, ada tantangan. Apa saja yang akan menjadi rintangan kita menuju surga? Yang pertama adalah syahwat. Yang pertama adalah syahwat. Yang wawa ilus syahwat, gangguan syahwat. Yang kedua adalah wawa ilus syaitan, gangguan setan. Jadi yang menjadi rintangan dan gangguan kita menuju surga adalah gangguan syahwat dan gangguan setan. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, benteng untuk penyelamat diri agar selamat dari gangguan setan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa al-husun lil-mu'minin minasyaitan thalathatun. Ini benteng bagi orang-orang mukmin dari setan itu ada tiga. Jadi benteng orang-orang yang beriman agar selamat dari gangguan setan itu yaitu ada tiga. Yang pertama adalah al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Jadi orang kalau ingin selamat dari gangguan setan, maka cintailah masjid. Senang ibadah di masjid. Salat lima waktunya di masjid. Lebih-lebih kalau bulan Ramadan, sering-seringlah iktikaf di masjid, membaca Quran, zikir, salat sunnah dan lain sebagainya. Jadi orang kalau ada di masjid itu, berarti dia telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Makanya termasuk orang yang kelak selamat di padang mahsyar, tidak akan merasakan panas di padang mahsyar, adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung kepada masjid. Artinya orang-orang yang hatinya mencintai masjid. Kalau satu hari saja tidak hadir ke masjid, rasanya rindu, rasanya kangen, berarti hatinya mencintai masjid. Nah, kalau kita berada di masjid, itu berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikrullah hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng dari gangguan setan. Mari kita bentengi diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu selain membentengi dari gangguan setan, juga sebagai penenang hati. Orang yang senang berzikir, hatinya tentram, damai, pikirannya tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tenang, menjadi tentram. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling ringan itu adalah berzikir. Kenapa? Karena bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja zikir itu. Bisa di pasar sambil berzikir boleh. Di masjid boleh. Di musala boleh. Di rumah-rumah boleh, di jalan boleh, sambil mengemudi boleh, tidur-tiduran boleh, berdiri boleh, telentang boleh, duduk jongkok boleh berzikir itu. Fadzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau tidur, silakan. Punya wudu boleh, tidak punya wudu boleh. Zikir pakai suara keras boleh, namanya zikir jali. Zikir di hati boleh, namanya zikir khafi boleh. Jadi ibadah yang paling ringan adalah zikir. Bisa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Tasbih subhanallah, subhanallah boleh. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar boleh. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah boleh. Salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Pakai lafzul jalalah Allah, Allah, Allah saja boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berzikir. Karena zikir itu adalah ibadah yang paling ringan, kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun saja. Makanya sabda Rasulullah, laisa yatahassaru ahlul jannati yaumal qiyamah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu-waktu yang tidak diisi dengan zikir. Jadi nanti orang-orang penduduk surga itu menyesal ketika melihat buku-buku amalnya itu banyak yang kosong, tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan waktu ini berjalan diisi dengan kebaikan, setidaknya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, menyebut Allah. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa zikir jali, zikir dengan suara keras, atau zikir khafi, zikir dengan hati saja, boleh-boleh saja. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, benteng yang ketiga adalah waqiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu berarti telah membentengi dirinya dari gangguan setan. Jadi orang ahli Al-Quran itu tidak bisa digoda oleh setan, tidak bisa dijerumuskan oleh setan ke jalan yang menyesatkan. Orang-orang yang ahli Al-Quran. Makanya di sebuah riwayat dinyatakan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu merindukan empat golongan. Jadi ada empat golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Dan urutan pertama adalah talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi mumpung masih hidup, apalagi bulan puasa seperti sekarang ini, ayo kita isi waktu dengan membaca Al-Quran. Satu huruf pahalanya 10. Kalau sambil tadabur makna, memikirkan maknanya, maka satu huruf pahalanya 50. Kalau di bulan Ramadan, al-hasanatu fi itu bi alfi hasanatin fi masiwa, dilipat 1000 kali lipat. Jadi kalau satu pahal amal baik dilipat 1000 kali. Kalau baca Al-Quran satu huruf 10 kali, pahalanya 10 dikali 1000, 10.000. Kalau sambil tadabbur makna, berarti 50 satu huruf pahalanya dikali 1000, 50.000. Itu satu huruf. Apalagi kalau satu juz, apalagi kalau khatam, nah itu kehebatan membaca Al-Quran. Nah, orang-orang yang membaca Al-Quran itu telah membentengi dirinya dari gangguan setan, dan orang ahli Quran itu adalah termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Empat golongan yang dirindukan surga. Satu, orang yang ahli Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang as-sha'imina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah wahafizul lisan, orang-orang yang menjaga lisannya, tidak suka ghibah, tidak suka adu domba, tidak suka berkata jorok, tidak suka berkata hal-hal yang menyakiti orang lain. Itu hafizul lisan, dirindukan surga. Dan yang keempat adalah wamut'imil ji'an, orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nah, Ramadan ini yuk kita bersedekah. Karena orang lapar berpuasa sehari, kita memberi makanan, itu berarti kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh surga. Mut'imil ji'an. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang memberikan makanan untuk buka puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Jadi misalkan kita ngasih kurma atau ngasih buah-buahan atau ngasih es campur, ngasih kolak kepada orang tetangga-tetangga kita yang sedang berpuasa, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi, yang telah diberi sedekah oleh kita itu. Jadi mumpung bulan puasa ini, ya kita amalkan itu. Satu, kita suka baca Al-Quran. Yang kedua, kita berpuasa. Yang ketiga, kita jaga lisan kita. Yang keempat, kita suka bersedekah, memberi makanan orang-orang yang berpuasa, baik diantarkan ke rumah-rumahnya atau ditaruh di musala-musala atau di masjid-masjid, agar menjadi takjil, menjadi hidangan puasa bagi orang-orang yang berpuasa, agar kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang telah memakan sedekah kita itu. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, kembali kepada pembahasan awal, bahwa tema kajian pada kesempatan hari ini adalah benteng penyelamat. Kembali kepada sabda Rasulullah tadi, bahwa jalan menuju surga ini ada jalan-jalan terjal dan tidak mungkin atau sulit untuk dilintasi kecuali orang yang ringan bebannya. Artinya orang-orang yang tidak mencintai dunia. Makanya agar kita menjadi orang selamat, mari kita bersihkan hati. Bersihkan hati agar hati kita tidak cinta dunia. Cinta dunia itu bukan tidak boleh usaha, bukan. Tapi jangan gantungan hati kepada dunia. Jangan cinta dunia. Jangan mencari dunia hanya untuk berfoya-foya saja. Jadi tinggalkan cinta dunia, itu yang pertama. Yang kedua, bentengi diri dari gangguan setan, dari gangguan syahwat. Lepaskan diri dari cinta syahwat dan bentengi diri dari gangguan setan. Bagaimana cara membentengi dari gangguan setan? Itu tadi dengan tiga perkara. Yang pertama, ayo cintai masjid. Sering hadir ke masjid, i'tikaf di masjid. Bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ngaji ilmu, bisa zikir, bisa sholat sunat dan lain sebagainya. Dengan hadir di masjid, berarti kita telah membentengi diri kita dari gangguan setan. Setan tidak akan mampu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Yang kedua, bentengi diri kita, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir apa saja? Zikir lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah, istighfar, tasbih, tahmid, salawat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, bentengi diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Minimal satu hari satu juz. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Dan orang-orang yang ahli Al-Quran kelak di kuburan akan menjadi temannya. Quran akan menjadi sahabatnya. Dan kelak di padang mahsyar, Quran akan menjadi sahabatnya. Kelak di yaumus sirat, di hari titian amal, di hari titian itu, maka Quran akan menjadi pelindungnya. Makanya ayo mulai hidup di dunia ini cintai Al-Quran, agar Al-Quran akan menjadi sahabat kita kelak ketika kita wafat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ajalil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil wa yaumil qiyamati rafiqa wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba. Mudah-mudahan Al-Qur'an akan menjadi sahabat kita fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, barang ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita bersama, menjadi apa pedoman hidup bagi kita bersama agar kita menjadi orang yang selamat fit dunia wal akhirah, kala di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila tariq tariqil anbiya wa tariqil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai pagi ini.
2: Pendengar, tepat di jam 6 kita akan mendengarkan bersama informasi berita terkini kepada pendengar Anda yang hadir dari RRI Sumeneb.

0: tabungan ya, tabungan kotak kecil itu untuk kita nabung sehingga tahun depan kita melaksanakan kurban. Ya baik, semoga Allah memberikan ma'unah hidayah kepada kita, kemampuan, kesehatan, dan rezeki yang banyak halal barokah, sehingga kita menjadi bagian orang yang anfa'uhum linnas, bisa memberikan kemanfaatan kepada saudara-saudara kita yang lain, diberikan keselamatan dunia akhirat beserta anak cucu.
1: Amin. Amin.
0: Keturunan kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Barakallah atas ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan yang lebih indah lagi ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di Sumenep Pagi ini. Jangan lewatkan, setelah ini saya masih akan menemani Anda dalam berita pagi dan juga rangkaian lainnya di Sumenep Pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin.
2: Bawang-bawang
1: 130, bawang merah yang naik, tapi itu di bawah IT masih. Iya, di bawah HP. Nah, kalau cabai itu memang naik.
3: Saya mendukung penuh upaya revitalisasi karena tahun ini insya Allah ada tambahan 60.000 revitalisasi.
4: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin berita pagi selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan, terutama untuk cabai rawit dan daging sapi. Selengkapnya dilaporkan Familia.
5: Harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga, di antaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep Hasana menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal kisaran Rp60.000 per kilogram. Semua itu karena tingginya permintaan sedangkan stok dari petani menipis.
6: Kemarin, ya, 2 hari yang lalu sudah, ya, permintaan banyak, barang sedikit. Ya, bisa jadi. Karena cuaca ini panas, ya tidak terpengaruh juga sih. Itu kan sudah kebutuhan pokok ini, itu bukan pokok sudah kalau cabai.
5: Sementara itu, salah seorang konsumen, Nanik, mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih, masyarakat Sumenep memiliki tradisi ater-ater atau arebe, yakni saling mengantarkan makanan menjelang Idul Adha.
7: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
5: Dirinya menambahkan, momen berkumpul bersama sanak saudara saat Idul Adha juga membuat konsumsi rumah tangga meningkat, terutama untuk mengolah berbagai hidangan yang berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
4: Sementara itu di kawasan Sampang, sejumlah komoditas bahan pokok mengalami lonjakan harga. Disko Perindak setempat terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar inflasi masih bisa dikendalikan. Ima Fadila melaporkan.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah harga komoditas barang pokok di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya persediaan stok barang di pasaran yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak Sampang Herminiwati mengungkapkan bahwa berdasarkan pantauan di lapangan, ada 4 jenis komoditas utama yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan.
9: Apa ini kenaikan untuk menghadapi Idul Adha? Mbak potingnya ada di cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, serta telur dan daging ayam.
8: Menurut Herminiwati, hukum pasar menjadi penyebab utama kenaikan ini di mana stok barang yang tersedia sedikit, sementara permintaan dari masyarakat menjelang hari raya meningkat drastis. Selain faktor tingginya permintaan, faktor cuaca buruk juga menjadi dalang utama di balik meroketnya harga komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit. Herminiwati menjelaskan bahwa cuaca ekstrim memicu terjadinya gagal panen di sejumlah daerah penyuplai. Meskipun terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditas penting, Biskoprinda berharap kondisi ini masih dalam batas wajar dan daya beli masyarakat tidak melemah. Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri saat ini terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif untuk mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi serta menjaga stabilitas harga pangan hingga hari raya tiba, salah satunya dengan melakukan operasi pasar murah. Imo Fadila melaporkan.
4: Selanjutnya kita ikuti pendengar dan juga pemirsa, bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terkait naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Idul Adha.
7: Saya Ibu Arini di Sumenep. Kenaikan harga kebutuhan pokok menurut saya akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat. Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
2: Saya Syahawi di Sumenep. Menurut saya, kenaikan harga kebutuhan pokok akibat tingginya permintaan pasar yang tidak berimbang dan ketersediaan stok lalu akibat faktor cuaca yang tidak menentu sehingga mengganggu masanya panen, akhirnya stok langka. Di sinilah harga bermain. Ini harus segera diambil tindakan agar masyarakat tidak menjerit dengan kenaikan harga kebutuhan pokok ini.
10: Saya Gus Paong di Sumenep. Menurut saya, kenaikan harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan ini akibat banyak faktor seperti faktor cuaca, tingginya permintaan, masalah distribusi, serta sering adanya kenaikan biaya produksi tersebut. Semuanya itu berkaitan. Akibatnya pasti ada penurunan daya beli masyarakat. Makanya pemerintah sering melakukan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga.

0: Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga kebutuhan pokok jelang hari raya bukan hal baru yang menjadi perhatian. Bagaimana langkah antisipasi dilakukan agar kondisi ini tidak terus berulang? Berikut kita ikuti komentar yang ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, menjelang Hari Raya Idul Adha, dinamika harga kebutuhan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat. Di Sumenep, sejumlah komoditas mulai mengalami kenaikan, terutama cabai rawit yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara di Sampang, sebagian besar kebutuhan pokok masih relatif stabil meskipun cabai rawit juga mulai mengalami peningkatan harga. Kenaikan harga seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Setiap menjelang hari besar keagamaan, permintaan masyarakat cenderung meningkat karena kebutuhan konsumsi rumah tangga bertambah, tradisi berbagi makanan tetap berjalan, dan aktivitas berkumpul bersama keluarga semakin tinggi. Ada peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Artinya langkah pencegahan dan persiapan sebaiknya dilakukan sebelum persoalan muncul. Hal ini menjadi penting karena pola kenaikan harga menjelang hari raya sudah berulang hampir setiap tahun, sehingga seharusnya dapat dipetakan lebih awal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu terus memperkuat pengawasan distribusi, memastikan ketersediaan stok, dan mengambil langkah antisipatif sebelum harga mengalami lonjakan yang lebih tinggi. Jika diperlukan, intervensi pasar juga dapat menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan pasokan dan harga di tingkat masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga dapat berperan dengan berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian secara berlebihan. Sebab ketika permintaan meningkat secara tidak terkendali, kondisi tersebut dapat semakin mendorong kenaikan harga di pasaran. Hari raya tentu diharapkan menjadi momen yang membawa kebahagiaan dan kebersamaan. Karena itu, keseimbangan antara kesiapan pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat menjadi bagian penting agar kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi semua. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta bisa Anda akses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sampang mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Pendataan wilayah rawan krisis air bersih kini mulai dilakukan untuk menekan dampak yang lebih luas di masyarakat. Berikut laporan Hoirul Umam.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur tahun ini. Langkah awal yang dilakukan yakni meminta seluruh kecamatan untuk segera melakukan pendataan wilayah rawan kekeringan sebagai dasar penyusunan strategi penanganan krisis air bersih di masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menegaskan pentingnya data akurat untuk mempercepat respon penanganan.
3: Terus yang langkah itu 6 desa, itu ada di 2 kecamatan. Yang langkah terbatas itu ada 12 desa, itu ada di 3 kecamatan. Jadi perhitungan kita dengan angka yang terbaru dari PDAM, kan rencananya kita mau kerjasama dengan PDAM. Jadi dengan perhitungan kita itu separuh dari tahun kemarin. Jadi per desa itu kita hitung rata-rata sekitar 2 kali rate.
2: BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah daerah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air. Selain pendataan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau informasi cuaca dari BMKG guna memastikan kesiapan langkah mitigasi sehingga dampak kekeringan dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Masih dari kawasan Sampang, jamin kelayakan hewan kurban Pemkab Sampang menyiapkan 10 personel juru sembelih halal atau juleha. Alvinuari melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sperta Sampang bergerak cepat demi menjamin kualitas dan kehalalan daging kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai langkah konkret, di Sperta Kapis tempat telah menyiapkan 10 personel juru sembelih halal atau juleha yang tersebar di 5 titik rumah potong hewan atau RPH. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim mengatakan, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses penyembelian hewan kurban, baik sapi maupun kambing, memenuhi syarat Islam serta standar aman, sehat, utuh, dan halal atau ASU. Dia menambahkan bahwa penyiapan tenaga juleha ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan komitmen untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
5: Kalau dari pengertiannya kan juleha itu kan juru sembelih halal. Jadi sebenarnya kalau bicara halal itu pun yang jagal-jagal lapan itu sebenarnya sudah halal. Cuma kan di prosesnya itu harus ada kompetensi. Nah, juleha itu sebenarnya merupakan kompetensi dari penyembelih hewan kurban, hewan secara umum seperti itu. Jadi yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi, memang ada, kita baru memulai mempunyai 10 juleha yang tersebar di 5 titik RPH yang kita punya.
4: Selain memastikan kehalalan proses, para juleha ini juga dibekali kemampuan untuk mendeteksi secara dini kondisi fisik hewan sebelum disembelih. Hal itu penting guna menghindari pemotongan hewan yang sedang sakit atau tidak layak kurban.
0: Bergeser ke Sumenep, Kementerian Pertanian melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BPPP Ketin dan Malang menggelar bimbingan teknis bagi penyuluh pendamping swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode blended learning yang memadukan pembelajaran daring dan tatap muka. Katimker Penyuluh Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, Dewo Ringgih menjelaskan, pelatihan diawali dengan pemberian materi secara daring selama 1 hari, kemudian dilanjutkan dengan 2 hari pembelajaran langsung yang dipusatkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ambunten. Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dari Widya Iswara BPPP Ketindan Malang, Dr. Saptini Mukti Rahajang. Materi yang diberikan mencakup pemanfaatan limbah atau sampah organik di lingkungan sekitar untuk diolah menjadi pupuk hayati, serta pengenalan teknologi pertanian modern.
6: Materi yang diberikan antara lain terkait pemanfaatan limbah atau sampah-sampah organik ya yang ada di sekitar kita untuk dijadikan pupuk hayati, dan juga ada pelatihan terkait modernisasi pertanian. Jadi penggunaan mesin crawler, mesin bajak tipe baru crawler, ada juga rice transplanter untuk mesin tanam.
0: Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan berbagai alat mekanisasi pertanian seperti mesin crawler atau traktor tipe baru, rice transplanter, hingga teknologi penyemprotan menggunakan drone. Sebanyak 25 penyuluh mengikuti pelatihan tersebut setelah melalui proses seleksi oleh BBPP Ketindan Malang. Pendengar dan pemirsa, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar pelatihan packaging produk, upgrade kemasan, upgrade penjualan guna meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam memperkuat daya saing produk lokal. Penasehat DWP Kabupaten Sumenep yang juga istri Wakil Bupati Sumenep, Jamilah Siroj, mengatakan kualitas produk perlu didukung tampilan dan strategi pemasaran yang menarik agar mampu menjangkau konsumen lebih luas.
7: Dari kualitas fisik, tetapi juga dari bagaimana produk tersebut mampu menarik perhatian konsumen melalui tampilan dan kemasannya. Itulah kenapa dalam membuat packaging atau kemasan produk menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan.
0: Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Sumenep, Diah Suryani Widayati, menjelaskan konsumen saat ini khususnya melalui belanja daring lebih dulu tertarik pada tampilan kemasan produk.
8: Customer itu biasanya tidak hanya melihat dari hasil produk yang dihasilkan, tetapi mereka lebih dulu melihat packaging-nya.
0: Pada packaging produk yang diikuti perwakilan anggota DWP menghadirkan narasumber dari Disko Perindak Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari, dengan memberikan pemahaman mengenai unsur penting dalam kemasan produk seperti merek, jenis produk, komposisi, hingga identitas produsen. Beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, memastikan program revitalisasi satuan pendidikan terus berlanjut tahun ini. Purnama Iswantoro melaporkan.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan program revitalisasi satuan pendidikan terus berlanjut pada 2026. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Pamekasan. Menurut Mukti, kepastian tambahan program revitalisasi itu setelah pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan telah masuk ke Kementerian Keuangan.
10: Saya mendukung penuh upaya revitalisasi, karena tahun ini insya Allah ada tambahan 60.000 revitalisasi, sehingga total nanti ada 71.744. Tadi malam saya ketemu Pak Menteri Sekretaris Negara tentang tambahan 60.000, beliau mengatakan insya Allah sudah pasti Pak Menteri.
9: Sementara di Kabupaten Pamekasan sendiri, setidaknya ada 6 sekolah yang akan mendapatkan bantuan revitalisasi pada tahun ini. Mukti mengatakan program revitalisasi ini untuk memperbaiki

0: siap melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah dan siap bergerak ke Arafah sesuai waktu yang sudah dijadwalkan. Ketua Pendamping Ibadah Haji SUB 72 Bangkalan, Wafir, mengungkapkan seluruh jamaah telah dilakukan pengecekan kesehatan dan visitasi ke kamar-kamar, terutama bagi jamaah lansia dan dengan kondisi khusus. Hasilnya seluruh jamaah dalam keadaan sehat, tanpa ada yang dirawat di rumah sakit. Untuk pergeseran dari Mekah ke Arafah terjadwal hari Senin pukul 16.00 waktu setempat. Jamaah akan berniat ihram dari hotel dan semuanya siap mengikuti rangkaian ibadah puncak haji.
1: Kloter 72 Kabupaten Magelang siap bergerak dan akan niat ikhram dari hotel. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran. Kondisi jamaah saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Ini semuanya akan ikut ke Arafah tanpa ada yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya.
0: Wafir menambahkan pihaknya terus memastikan kesiapan fisik dan mental jamaah agar pelaksanaan ibadah berjalan lancar. Juga meminta masyarakat Bangkalan khususnya keluarga jamaah untuk mendoakan agar seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan puncak ibadah haji hingga selesai dengan predikat haji mabrur.
2: Momen yang dinantikan jutaan umat Islam akhirnya tiba. Puncak pelaksanaan ibadah haji di Arafah segera berlangsung. Seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia mulai bergerak menuju Arafah. Kawasan seluas 1.270 hektar yang berjarak sekitar 20 km sebelah tenggara dari kota suci Mekah. Di tempat inilah, seluruh umat Islam akan berkumpul pada 9 Zulhijjah dengan mengenakan pakaian ihram. Tanpa membedakan jabatan, status sosial, maupun kekayaan, semuanya melebur menjadi satu untuk melaksanakan wukuf, yakni berdiam diri sambil memperbanyak doa sebagai salah satu rukun haji yang wajib dijalankan. Ketua Kloter SUB Sub 78 Sumenep, Said Samsuri, menjelaskan seluruh jamaah haji asal Sumenep dijadwalkan mulai bergerak menuju Arafah pada sore hari sekitar pukul 16.30 waktu Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jamaah telah siap menempati tenda di Markas 68 yang sebelumnya telah disurvei oleh petugas haji. Sementara itu, jamaah lanjut usia lansia serta pengguna kursi roda mendapatkan pendampingan khusus dari sektor layanan lansia. Berdasarkan data kloter, jumlah jamaah haji Sub 78 Sumenep mencapai 380 orang. Dari jumlah tersebut, 117 orang merupakan jamaah lansia. Selain itu, terdapat 47 jamaah kategori risiko tinggi berat, 11 orang risiko sedang, dan 45 orang risiko ringan. Sebanyak 5 jamaah menggunakan kursi roda, sementara 2 lainnya membutuhkan bantuan tongkat untuk beraktivitas.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Terakhir kita bergeser ke informasi olahraga. Pendengar dan juga pemirsa, Presiden Madura United Ahsanul Kosasi bersyukur dan mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang sudah membantu Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim depan usai mengalahkan PSM Makassar. Tagona Fandrian melaporkan.
1: Madura United akhirnya memastikan diri bertahan di kompetisi Super League musim depan setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas PSM Makassar pada laga pamungkas musim ini di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026 lalu. Kemenangan tersebut disambut penuh haru oleh Presiden Klub Madura United Ahsanul Kosasi. Dirinya bersyukur karena perjuangan panjang timnya telah berbuah manis setelah sempat berada di dalam tekanan ancaman degradasi sepanjang musim. Ahsanul menambahkan, seluruh pemain tampil dengan semangat juang tinggi dan menunjukkan determinasi besar demi menyelamatkan Madura United dari jurang degradasi. Ahsanul juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, ofisial hingga supporter yang terus memberikan dukungan dalam situasi sulit. Ia mengungkapkan keberhasilan Madura United bertahan tidak hanya menjadi kemenangan klub, tetapi juga kemenangan masyarakat Madura yang terus setia mendukung tim kebanggaan mereka.
2: Itulah sepak bola, hari ini kita bermain bagus, dan alhamdulillah Madura terselamatkan dari degradasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh supporter, seluruh elemen-elemen yang telah berdoa untuk Madura, dan kita segera fokus untuk kompetisi musim depan. Jadi terima kasih atas nama rakyat Madura, saya mewakili masyarakat Madura, khususnya pencinta Madura United, mengucapkan rasa syukur kepada Allah.

0: Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan kepada kita.
1: Meski berhasil bertahan, Hasanul menyatakan manajemen tidak ingin kembali mengalami situasi serupa pada musim mendatang. Ia memastikan klub akan segera melakukan evaluasi dan fokus mempersiapkan tim menghadapi kompetisi berikutnya.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Sida Aisyah, gatekeeper Andi Jaya Purnomo, tim RRI Net Setian Yuda dan Ahmad Nuril Abrari, teknik Ahmad Mawardi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan. Sumedap pagi ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ais masih menemani Anda di Sumenep pagi ini. Mendengar bagaimana kabar Anda hari ini, ceria ya. Semoga. Meskipun mungkin saat ini kawasan Madura, khususnya di Sumenep tadi pagi, ya kita mendapatkan keberkahan begitu ya, dengan turunnya hujan segar sekali dari subuh, bahkan sebelum subuh begitu ya. Mungkin ada dari Anda yang puasa sunnah, kemudian waktu sahur tadi mendengarkan hujan yang cukup deras begitu di kawasan Anda, juga boleh menginformasikan ya. Silakan Anda bisa berbagi informasi di 0811-334-5101. Info cuaca, info harga, silakan. Kalau di halaman kantor RRI Sumenep hari ini pada pukul 6:37 ini belum ada matahari yang bersinar begitu ya, menyinari dedaunan yang ada di depan kantor kami. Bagaimana dengan kawasan Anda? Apakah juga serupa? Anda juga bisa mengabarkan situasi terkini di sekitar Anda. Jangan lupa untuk yang sedang dalam perjalanan, semoga aman dan lancar ya perjalanan Anda. Dicek dulu kendaraannya bagi yang belum berangkat, kemudian disiapkan segala keperluannya. Karena intensitas hujan juga masih cukup ada di peralihan musim kemarau ke musim hujan ke kemarau ya. Ini Anda juga siapkan dulu payung bagi yang bawa mobil biar tidak kehujanan. Mantelnya jangan lupa ya untuk para rider motor, pengendara motor kita. Kemudian juga jaga kesehatan dengan menyiapkan segala sesuatunya, termasuk obat-obatan dan vitamin, agar semuanya berjalan dengan lancar. Karena liburan ini apalah artinya kalau tidak dengan badan yang sehat, gitu ya pendengar. Apalagi Idul Adha momentumnya. Nah ini tidak hanya kita, kalau Idul Fitri kan mungkin tidak banyak tenaga yang dikeluarkan karena tidak menyembelih sapi ataupun menyembelih hewan kurban begitu ya. Nah, Idul Adha ini kan beda. Ada dari Anda yang kemudian berkurban, bahkan juga menyembelih sendiri, bagi-bagi sendiri, ini butuh tenaga yang kuat. Jadi, pokoknya saya doakan Anda sehat semuanya ya. Amin. Baik, pendengar, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk update informasi cuaca. Kita RRI Sumenep bekerja sama dengan BMKG Trunojoyo Sumenep, yang kali ini kita bersama dengan observer Ibu Imel. Untuk mengetahui cuaca pada tanggal 26 Mei 2026 ini, kawasan Sumenep dan sekitarnya.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku Selasa 26 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Secara umum cuaca di wilayah sekitar Sumenep hari ini diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 57 hingga 96%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 28 km per jam di wilayah darat dan mencapai 43 km per jam di wilayah perairan. Untuk kondisi laut, tinggi gelombang di perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,2 meter. Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa memantau perkembangan informasi cuaca terkini untuk kenyamanan dan kelancaran aktivitas Anda. Pastikan Anda mengecek perakiraan cuaca sebelum berpergian dan tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini BMKG melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun Apple Store atau kunjungi situs resmi kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imel, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
3: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Ya, terima kasih Bu Imel, Observer BMKG Trunojoyo yang sudah memberikan perakiraan cuaca hari Selasa 26 Mei 2026 di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Cerah berawan ya untuk prediksi hari ini, pendengar. Dan saya akan juga ajak Anda untuk sedikit melihat cuaca pada pagi ini di kawasan Pamekasan, masih bersumber dari BMKG tentunya. Pagi ini cuaca sebagian besar berawan di kawasan Pamekasan, pendengar. Kemudian untuk kawasan Sampang juga sebagian besar berawan. Bagaimana dengan Bangkalan? Kalau Bangkalan sebagian besar cerah, jadi kita ke arah barat itu semakin cerah ya. Seperti itu pendengar untuk perakiraan cuaca di kawasan Madura pagi ini. Silakan untuk Anda mungkin yang sedang dalam perjalanan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk pendengar yang lain, terutama juga yang ada di kawasan kepulauan. Bagaimana kabar pulau tercinta kita? Aman ya, semoga semuanya juga bisa menyiapkan peringatan Hari Raya Idul Adha, merayakan dengan keberkahan. Dan juga berbagi tadi ya seperti motivasi yang disampaikan dalam mutiara pagi oleh Ustadz Kumri. Baik, saya selanjutnya ajak Anda untuk update informasi harga. Kalau Anda ikuti berita pagi, tadi ada kenaikan yang cukup signifikan pada cabai dan juga daging. Bagaimana dengan kawasan Anda? Kita coba lihat melalui Siskaper Bapo dulu ya pendengar, beberapa harga komoditi di Pasar Anom.
3: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Saya awali dengan harga beras terlebih dahulu di Pasar Anom Baru tercatat untuk premium 14.600 pendengar, untuk medium beda 1.600 yaitu 13.000 per kilonya. Gula kristal masih di angka 17.500, untuk minyak yang mengalami kenaikan ini tercatat 21.000 pendengar, sama dengan harga kemarin untuk minyak goreng curah, sementara kemasan premium berada di 23.000. Minyak kita kapan hari itu juga sempat rame dibicarakan karena harganya naik. Kalau di Sumenep tercatat di 15.700 menurut Siskaper Bapo, yaitu Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Sekali lagi, ini Pasar Anom Baru ya pendengar, bisa jadi di pasar yang lain mengalami kenaikan yang cukup tinggi begitu. Nah, untuk daging sapi tercatat Rp130.000, tapi kemarin Anda bisa akses di rri.co.id juga, informasi untuk harga daging ini ada yang mencapai Rp150.000 per kilo ya. Kemudian daging ayam ras berada di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Daging ayam kampung per ekor masih di angka Rp80.000. Lanjut kita ke harga telur. Jika telur kapan hari itu bisa mengalami penurunan sampai menyentuh angka Rp25.000. Nah, sekarang naik lagi di Rp27.000. Tapi harganya yang tercatat ini sama dengan harga kemarin. Per kilo Rp27.000 di Pasar Anom Baru, pendengar. Telur ayam kampung masih stabil di Rp48.000. Lanjut ke harga jagung, Rp8.000 per kilogramnya. Rp8.000 ya tadi. Kemudian untuk kedelai, Rp16.000 per kilo. Waduh, ini harga cabai merah besar, pendengar. Mengalami kenaikan lagi. Jika kemarin di Pasar Anom Baru Anda belanja di harga Rp50.000, nah sekarang sudah menyentuh angka Rp60.000 per kilo. Cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah juga mengalami kenaikan. Kalau kemarin Anda belanja di Rp40.000, sekarang Rp45.000 per kilogram. Wah, naiknya luar biasa ya untuk harga bawang. Karena di awal tahun harga bawang merah ini cukup stabil di angka 30-an ribu. Sekarang 45 ribu, hampir 50. Kemudian untuk bawang putih sincohonan, alhamdulillahnya stabil di Rp25.000 per kilogram. Bahkan cukup murah dibanding harga awal tahun ya. Lanjut ke kacang hijau, ada di harga Rp22.000 pendengar. Kacang tanah di harga Rp34.000 per kilogram. Kemudian untuk ketela pohon masih di Rp4.000 per kilogramnya. Sayur mayur, kol atau kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp13.000, wortel Rp14.000, dan buncis mendekati angka 20, yaitu Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan bandeng masih stabil di Rp38.000, ikan tongkol Rp34.000 per kilogramnya. Sementara ikan asin teri juga stabil di Rp80.000 per kilo. Bagaimana dengan di kawasan Anda, pasar yang ada di dekat rumah, apakah juga harganya hampir mirip dengan yang di Pasar Anom Baru ini? Atau mungkin yang sedang belanja di Pasar Anom Baru, enggak, Mbak, tadi harganya sudah segini. Nah, Anda bisa informasikan langsung ya. Silakan Anda bisa berbagi di 0811 3345 101.

Gantung dari Maligus Law mengalir ke ruang dengar Anda di pagi ini pendengar, dan kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.